Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga adik-adik semua selalu ada dalam keadaan sehat. Amin. Soalnya Kak Fitri gak sabar banget pengen ketemu adik-adik semua. Dan tentunya pengen ngasih sesuatu yang penting.
1: Yang penting itu apa, Kak?
0: Yang penting itu adalah informasi yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Nih, siapa yang tahu kemarin itu kita pakai batik-batik tuh, itu hari apa ya, Mika ya?
1: Hari baju.
0: Bukan, hari batik. Nah, sekarang Kak Fitri mau bawain fakta-fakta unik terkait hari batik. Kok bisa ya tiba-tiba kemarin tuh disepakati bahwa kemarin adalah hari memperingati batik sedunia. Nah, kira-kira gimana sih sejarah dan kok bisa ya?
1: Soalnya batik itu kan adalah warisan.
0: Iya, betul. Batik itu adalah warisan Indonesia. Jadi kita patut tahu dan juga cinta sama batik Indonesia. Nah, kira-kira adik-adik di rumah pada tahu nggak ya? Kapan sih hari batik nasional itu, ada yang ingat nggak ya? Coba kalau yang sudah tahu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika.
1: Jangan lupa Kak, diisi daftar hadirnya.
0: Oh iya, betul. Dan jangan lupa untuk isi daftar hadirnya. Caranya gampang banget. Gimana sih Mika caranya?
1: Cukup kirimkan nama, udah nama, alamat, udah alamat, apalagi ya?
0: Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, kalau sudah, kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nih, sama seperti adik kita yang sudah bangun pagi-pagi banget. Ini sepertinya bangunnya ngalahin Mika deh.
1: Mika tadi bangun jam berapa ya? 1, 2, 3. Lupa, itu rahasia Mika.
0: Nah, kira-kira adik yang satu ini bangun jam berapa? Soalnya mengirimkan daftar hadirnya tuh dengan semangat banget.
1: Emangnya siapa, Kak?
0: Siapa lagi ya kalau bukan adik Nafisa. Kata Nafisa gini, "Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara.
1: Kita bisa jadi juara." Gitu bukan?
0: Iya, terus bagaimana kabarnya? Kalau Nafisa kabarnya alhamdulillah baik, senang dan juga semangat.
1: Mika juga alhamdulillah baik, senang dan semangat.
0: Masya Allah, kalau gitu Kak Fitri juga samain kayak Mika ya. Nah, lalu kata Nafisa gini, "Aku kenalin Kak, aku Nafisa. Umurku sekarang 8 tahun dan alamatku di Cicadas, Bandung. Oh iya, sekolahku di SDI Abu Seno. Aku hadir." Ini hadirnya panjang banget.
1: Sepanjang kain batik.
0: Iya, sepertinya panjang banget sampai kalau kita hitung bisa berapa meter ya. Masya Allah, adik Nafisa nih semangat banget. Tapi adik Nafisa tahu gak ya kira-kira kapan sih hari batik itu? Soalnya kan baru kemarin banget tuh. Kira-kira ada yang masih ingat gak ya? Atau jangan-jangan lupa nih? Yang sudah tahu jawabannya, tanggal berapa sih hari batik diperingati? Boleh langsung kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus jangan lupa kalau ada adik-adik di rumah yang mau ngasih fakta unik atau mau ngasih dongeng, kemudian mau ngasih tahu tanggal di mana kita memperingati hari batik nasional, boleh lewat VN juga boleh banget. Kak Fitri tunggu. Caranya tetap sama kok adik-adik di rumah, cukup mengirimkan nama, alamat, usia. Terus jangan lupa selalu bilang apa sih Mika?
1: Selalu bilang hadir, karena hadir itu wajib.
0: Kalau gak hadir gimana?
1: Kalau gak hadir berarti gak hadir.
0: Iya, lalu setelah itu kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus nanti kalau ada yang mengirimkan voice note, kita akan simak bersama suara imut-imut adik-adik semua.
1: Kalau tadi Kak Fitri punya Nafisa yang bangun pagi-pagi, Mika juga punya.
0: Mika juga punya nih jagoannya yang selalu bangun pagi-pagi.
1: Memangnya siapa sih Mika? Ini ada teman Mika, sama-sama usianya 8 tahun.
0: Usianya sama-sama 8 tahun. Dari mana tuh?
1: Dari Gatsu.
0: Oh, kayaknya nih Kak Fitri juga tahu deh, soalnya selalu hadir dan semangat juga.
1: Mika aja.
0: Oke, okay. Emangnya siapa sih Mika yang sudah hadir dan semangat hari ini?
1: Ini ada Nadiva. Nadiva ini usianya 8 tahun dari apa ya tadi Mika bilang apa?
0: Dari Gatsu.
1: Nah iya, dari Gatsu.
0: Masya Allah. Terus bilang hadir gak?
1: Bilang dong, bilang hadirnya semangat Kak. Bilang hadirnya kayak gini, hadir.
0: Kenapa kayak gitu?
1: Soalnya I-nya panjang, R-nya panjang.
0: Masya Allah, keren banget. Selalu hadir dan semangat Nadiva dari Gatsu. Coba Kak Fitri mau tanya nih, kira-kira Nadiva tahu gak ya tanggal berapa sih diperingati Hari Batik Nasional? Jangan-jangan teman-teman gak tahu kalau kemarin-kemarin kita habis memperingati Hari Batik Nasional.
1: Mika jadi keinget.
0: Keinget apa tuh?
1: Mika punya pantun.
0: Oke.
1: Pantun bukannya? Pantun.
0: Oke, kayak gimana yang ngomong pantun? Tiba-tiba banget nih Mika ngasih pantun.
1: Bukan pantun ini.
0: Oke, apa deh gimana Mika? Boleh-boleh apa yang mau Mika sampaikan?
1: Selamat Hari Batik buat teman-teman Mika yang cantik.
0: Masya Allah, tapi Hari Batiknya udah kelewat.
1: Iya, nah makanya Mika nggak tahu tanggal berapa, kasih tahu teman-teman Hari Batik itu tanggal berapa. Terus kalau udah tahu kirimnya ke 08 0811-224-1027.
0: Masya Allah. Nanti kalau yang sudah tahu mau Mika apakan nih?
1: Mika kasih nilai 100.
0: Oke. Boleh nanti Mika kasih nilai 100. Terus kalau udah dikasih nilai 100 diapain lagi?
1: Diselamatin.
0: Oke, berarti dapat selamat sama nilai 100
1: sama jempol.
0: Oke, sama jempol 1.
1: Jempol 3.
0: Jempol 3, tangan Mika kan cuma 2.
1: Sama jempol Kak Fitri 1.
0: Oke deh kalau gitu. Berarti dapat jempol 3, nilai 100 sama diselamatin.
1: Ya, selamat.
0: Masya Allah. Lalu yang sudah hadir dan semangat bahkan ini menjawab teka-teki dari Kak Fitri loh.
1: Oh iya, kan baru banget dikasih tahu, kok sudah tahu sih jawabannya.
0: Masya Allah, soalnya ini semangat banget Mika.
1: Siapa-siapa memangnya? Mika penasaran banget deh sama teman-teman Mika yang kalau jawab itu semangat. Kayaknya mereka sarapannya ini deh, bubur super.
0: Kenapa bubur super?
1: Karena selalu super dan semangat.
0: Masya Allah. Nah yang sudah hadir hari ini ada Marzia. Marzia ini usianya baru 11 tahun dan rumahnya di Baleendah. Terus Marzia juga tanya, bagaimana kabarnya teman-teman panggung juara Kak Fitri dan juga Mika?
1: Kalau Mika kabarnya tadi jawaban Mika apa ya?
0: Alhamdulillah baik, semangat dan juga apa, Kak Fitri juga lupa.
1: Alhamdulillah baik aja deh.
0: Oke, Masya Allah. Kak Fitri juga kabarnya hari ini baik sekali Marzia. Nah, kalau Marzia bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, Marzia mau cerita katanya tadi abis bebersih rumah. Terus juga aku tadi juga murojaah sama Umi.
1: Hah? Keren banget itu. Padahal ini pagi-pagi tapi sudah produktif.
0: Masya Allah, sudah produktif banget nih Marzia pagi-pagi sekali. Terus juga Marzia ngasih tahu kalau Hari Batik Nasional itu ada di tanggal titik-titik di bulan Oktober.
1: Hah, tanggal berapa tuh?
0: Tanggal rahasia, soalnya Kak Fitri pengen adik-adik di rumah juga bantu jawab. Soalnya nih, jawaban dari Marzia udah dapat nilai 100 dari Kak Fitri.
1: Dapat nilai 100 berarti ini benar.
0: Iya betul, Marzia dapat nilai 100 karena jawabannya betul. Nah, buat adik-adik di rumah, siapa yang sudah tahu kapan Hari Batik Nasional diperingati? Terus jangan lupa, bulannya itu masih di bulan Oktober. Sekarang tanggal berapa ya?
1: Tanggal 4.
0: Nah, masih gak jauh dari tanggal 4. Kira-kira tanggal berapa ya?
1: Tanggal 31.
0: Kalau 31 udah bukan bulan Oktober dong, bulan sebelumnya itu.
1: Kan ini rahasia.
0: Oke deh kalau gitu. Coba kalau yang sudah tahu dan mau ngasih jawabannya lewat voice note atau mau dibentuk jadi pantun, boleh banget melalui nomor WhatsApp MKFM. Caranya tetap sama adik-adik di rumah. Cukup kirimkan nama, alamat, usia. Terus jangan lupa selalu bilang apa?
1: Hadir. Hadirnya harus panjang, soalnya kalau pendek berarti gak semangat.
0: Oke deh, Masya Allah. Hadirnya harus semangat kata Mika. Berarti kalau sudah kirim daftar hadir, jangan lupa kirim juga jawaban dari teka-teki Kak Fitri. Kira-kira kapan sih Hari Batik Nasional diperingati? Dan bulannya juga masih di bulan Oktober. Nah, buat adik-adik yang sudah tahu, segera kirimkan jawabannya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus, kalau ada yang mau mengirimkan unjuk suaranya,
1: kalau mau pantun,
0: boleh.
1: Mau baca puisi,
0: boleh.
1: Mau bercerita,
0: boleh.
1: Atau mau mau apa lagi ya? Mau makan ASMR boleh enggak?
0: Masa kirim ASMR, baca dongeng dong. Atau enggak pidato boleh, apapun yang adik-adik bisa. Mau bernyanyi juga boleh ya?
1: Ya, boleh.
0: Nah, Kak Fitri tunggu banget voice note dari adik-adik semua. Terus jangan lupa selalu kirim ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena setelah ini Kak Fitri mau ngasih tahu nih sejarah, kemudian fakta unik dari batik yang harus kita ketahui.
1: Masya Allah, jadi gak sabar pengen cepet-cepet pakai kain batik.
0: Pengen tahu dong.
1: Iya, pengen tahu pakai lontong.
0: Maksud Kak Fitri pengen tahu tentang Hari Batik.
1: Kirain pengen tahu. Jadi lapar deh.
0: Masya Allah, sambil menunggu adik-adik yang lain untuk mengirimkan daftar hadir dan juga unjuk suaranya, Kak Fitri akan mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: sahabat MQI, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sobat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga Mika.
1: Mika masih di sini.
0: Masya Allah. Nih teman-teman Mika dan juga teman-teman Kak Fitri pada hebat-hebat. Sudah ada yang berani menjawab teka-teki dari Kak Fitri loh.
1: Padahal itu susah.
0: Itu susah gak ya? Coba menurut teman-teman di rumah, teka-teki dari Kak Fitri susah atau tidak ya? Tentang kapan sih Hari Batik Nasional itu diperingati?
1: Menurut Mika susah, karena Mika lupa.
0: Tapi teman-temannya Mika dan Kak Fitri pada hebat-hebat jawabnya. Masya Allah, di sini juga sudah ada yang cantik banget nih kayak yang Mika bilang barusan.
1: Siapa memangnya Kak?
0: Ini ada Nenden Lestari Dewi dari Cimahi hadir. Masya Allah, Nenden juga ngasih wajah Nenden, ngasih foto yang cantik banget. Ini Kak Fitri jadi gemes sendiri lihatnya.
1: Wah, Masya Allah, ini Nenden lucu banget. Masya Allah.
0: Masya Allah, Nenden lucu banget, gemes. Coba Nenden tahu gak ya kira-kira kapan sih diperingati Hari Batik Nasional? Coba kalau sudah tahu, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Kalau tadi dari Cimahi, sekarang kita ke Cijerah, Kak.
0: Di Cijerah ada siapa memangnya, Mika?
1: Ini ada teman kita, namanya Safa.
0: Masya Allah, ada Safa. Terus Safa nih pasti bilang hadirnya panjang banget.
1: Ini kalau Mika hitung-hitung, 100, R-nya itu udah 100, panjang banget.
0: Masya Allah, berarti hadirnya hadir.
1: Iya, hadirnya panjang banget. Soalnya teman Mika yang satu ini selalu semangat.
0: Masya Allah. Terus kalau Safa nih sekolahnya di mana? Coba Mika.
1: Kalau Safa sekolahnya di SDN 182 Cijerah.
0: Masya Allah. Terus umurnya?
1: Umurnya 10 tahun. 10 tahun berarti ini kelas 1, 2, 3, 4, kelas 5.
0: Masya Allah, keren banget nih Safa. Terus kata Safa apalagi? Coba Safa jawab teka-teki yang sudah Kak Fitri berikan gak?
1: Kalau kata Safa ini titip salam dulu Kak.
0: Oke. Ada salam buat siapa sih?
1: Salamnya buat Kak Fitri. Kak Fitri duluan yang dapat salam.
0: Tapi kan itu juga Mika dapet.
1: Iya, salamnya buat Kak Fitri, Mika, semua kru MK dan juga semua pendengar panggung juara.
0: Masya Allah, titip salam juga buat Safa dan keluarga ya. Menurut Mika nih, betul gak ya jawaban dari Safa?
1: Mika gak tahu, makanya Mika bingung ini jawabannya betul gak ya.
0: Kalau menurut Kak Fitri, Kak Fitri bisikin sama Mika ya,
2: jawabannya betul.
1: Jawabannya betul. Oke deh kalau gitu. Mika tahu Safa akan mendapatkan nilai 100.
0: Masya Allah, karena jawaban dari Safa betul. Dan dapat apa coba tadi Mika mau ngasih nilai 100 terus apa lagi?
1: Mika lupa.
0: Gimana sih, kan Mika yang mau ngasih sesuatu buat adik-adik yang sudah betul jawabannya.
1: Oh, ngasih jempol. Mika kasih jempol untuk teman-teman Mika.
0: Masya Allah, jempol udah, nilai 100 udah, sama satu lagi kayaknya ada yang kelewat ya. Tadi Mika bilang mau ngasih.
1: Oh, Mika ingat, mau ngasih selamat.
0: Kayak gimana ya ngasih selamat?
1: Gini aja, selamat dapat nilai 100.
0: Masya Allah. Nah, kalau tadi kita baru saja ke Cijerah, sekarang kita lompat lagi nih ke Cicalengka.
1: Wah, ini jauh nggak ya? lompatnya, soalnya Mika mau siap-siap. 1, 2, 3, lompat. Nah, sudah sampai di Cicalengka.
0: Iya, Masya Allah, di Cicalengka ini ada Muhammad Daniel Hilmi loh.
1: Ini ada Daniel.
0: Iya, Daniel nih usianya baru 9 tahun dari Cicalengka. Masya Allah, tapi Daniel belum ngasih tahu Kak Fitri kira-kira tanggal berapa ya diperingatinya Hari Batik Nasional.
1: Tanggal berapa ya? Mika juga bingung. Makanya Mika tanya teman-teman di rumah. Kasih tahu ya kalau sudah tahu.
0: Iya, coba yang sudah tahu jawabannya kasih tahu Fitri dan juga kami. Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena Kak Fitri kalau ngomongin soal batik rasanya itu bangga banget.
1: Kenapa Kak?
0: Karena yang punya batik itu adalah kita. Jadi kita harus bangga jadi warga Indonesia karena kita punya batik yang indah banget. Dan prosesnya juga tentu gak mudah. Harus dicetak satu-satu, harus digambar satu-satu pakai tangan. Dan bukan pakai pensil loh.
1: Tapi pakai apakah? Pakai pulpen, pakai spidol.
0: Bukan, tapi ada alat khusus. Coba siapa yang tahu alat khusus apa yang digunakan untuk membuat kain batik? Coba, ini kita saling tanya ya. Kak Fitri mau tanya adik-adik ada yang tahu nggak? Kalau sudah tahu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Atau jangan-jangan ada yang pernah bikin kain batik nih, lagi main ke suatu tempat terus tiba-tiba diajak ayah bundanya untuk ikut membatik. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tapi ngomongin soal batik, Kak Fitri jadi teringat satu dongeng.
1: Dongengnya ini juga tentang batik pasti ya?
0: Iya, ini dongengnya adalah tentang kipas bambu batik. Coba penasaran gak Mika?
1: Kipas bambu batik kayak gimana ya? Mika gak tahu Kak.
0: Nah, biar teman-teman di rumah juga gak penasaran kayak Mika, Kak Fitri mau bacain dongengnya sekarang. Jadi kita simak dongeng hari ini tentang kipas bambu batik.

0: Dongeng hari ini tentang kipas bambu batik. Di satu ruangan kelas 5 SD di Yogyakarta, mendadak ramai sekali. Bu Guru Ida membagi kelompok untuk tugas keterampilan. Anak-anak heboh kira-kira tugas apa yang akan gurunya berikan dan apakah itu sulit. Di tengah keramaian di kelas 5, satu anak tampak kebingungan. Namanya Fahri. Dia bertanya sama bu guru,
1: Maaf bu, saya masuk kelompok berapa ya?
0: Bu guru Ida memberitahu dengan lemah lembut, Fahri, kelompokmu ada di kelompok 5 bersama Satrio, Ayu, dan Anastasia ya. Lalu Ayu yang melihat Fahri kebingungan segera memanggil temannya untuk segera bergabung.
2: Fahri, sini. Kamu gabungnya sama aku, sama teman-teman ini, sama Satrio, sama Anastasia juga.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Bu.
0: Tapi Ayu tampak kebingungan. Dengan menggaruk kepalanya yang tak gatal, Ayu berkata,
2: Tapi Bu, tugas kami yang mana ya? Soalnya saya belum tahu.
0: Bu Ida lalu memecah suasana kelas yang cukup ramai. Kata Bu Ida, Baiklah Ibu akan jelaskan ya. Ayo anak-anak dengarkan dulu. Di sini, di setiap kelompok akan membuat satu karya berbahan dasar bambu. Bisa kipas, hiasan gantung, vas bunga, atau yang lain juga boleh. Siapkan bahan-bahannya bersama kelompok di rumah ya. Nanti hari Selasa depan, kalian harus membawa hasil tugasnya ke sekolah. Mengerti ya? Anak-anak di ruangan mengangguk dengan serempak dan mulai berdiskusi. Kira-kira hiasan apa yang akan mereka bawa ke sekolah? Satrio bertanya kepada teman-teman sekelompoknya setelah istirahat.
3: Enaknya buat apa ya? Aku sih bingung banget. Soalnya semuanya terlihat bagus. Ada kipas, hiasan gantung, vas bunga, atau dari teman-teman lain ada saran?
1: Fahri berkata, Bagaimana kalau kipas batik saja? Di rumahku ada bambu sisa bekas pagar sih. Bisa itu dipakai. Nanti aku izin sama ayahku.
0: Anastasia yang mamanya tukang jahit sepakat.
2: Aku sepakat sih. Aku juga setuju membuat kipas bambu batik. Untuk kain batiknya, aku akan minta sama ibuku. Sepertinya mereka punya beberapa kain perca batik.
0: Lalu Satrio bertanya pada Ayu.
3: Oke lah kalau gitu. Aku setuju. Tapi bagaimana denganmu Ayu? Kita perlu kesepakatan bersama untuk tugasnya Bu Ida.
0: Ayu berkata,
3: Aku sih oke saja, setuju. Tapi aku bawa apa ya? Bingung aku.
1: Bagaimana kalau bawa lem kayu?
3: Ah, benar. Aku kan punya lem kayu di rumah.
0: Lalu Satrio menimpali,
3: Pak, terus aku bawa apa?
0: Lalu temannya berkata,
1: Kita butuh bergaji, bor dan yang lain-lain. Pinjam bapakmu saja ya.
0: Satrio yang bapaknya tukang kayu menjawab,
3: Oke deh siap bos, nanti saya sampaikan kepada bapak.
1: Ayu kemudian berkata kepada teman-temannya,
3: "Bagaimana kalau kerja kelompoknya di rumah Fahri saja setiap hari Minggu?"
1: Teman-teman berpikir dan mengingat-ingat. Di rumah Fahri memang teduh dan banyak sekali pepohonan. Tapi teman-teman yang lain, terutama Anastasia, berkata,
2: Aku setuju saja di rumah Fahri. Tapi kalau Minggu, aku tidak bisa karena aku harus ke gereja."
1: Tentu saja, Anastasia harus pergi ke gereja karena dia beragama Katolik. Lalu teman-teman berpikir,
4: "Bagaimana kalau hari Sabtu saja?"
1: Lalu Ayu berkata,
3: "Aduh maaf, kalau Sabtu pagi aku tidak bisa. Aku harus membantu ibuku bikin kue. Sabtu sore saja ya."
1: Mereka tempat berpikir lalu sepakat untuk melakukan kerja kelompok pada hari Sabtu jam 3 sore di rumah Fahri. Lalu tak terasa sudah Sabtu kembali dan pukul 3 sore Satrio, Ayu, dan Anastasia sudah berkumpul di rumah Fahri. Mereka membuka semua bahan-bahan yang sudah dibawa dari rumah. Anastasia sambil mengeluarkan kain perca dari tas kreseknya berkata,
2: "Ini ada banyak pilihan kain batik. Ini aku bawa 3.
4: "Oke, semua sudah siap. Kita akan bagi tugas ya. Aku dan Satrio akan menyiapkan bilah-bilah bambu. Ayu dan Anastasia siapkan kain batiknya,"
1: ujar Fahri. Lalu Anastasia mengangkat kain perca batiknya.
2: "Tunggu dulu, kain batiknya kan ada 3. Kita harus memutuskan dulu yang mana, yang biru, merah, atau hijau."
4: "Biru-biru,"
1: ucap Fahri, Satrio, dan Ayu hampir bersamaan. Lalu Anastasia tampak berpikir,
2: "Sebetulnya aku suka warna merah, tapi karena kalian bertiga biru, aku kalah voting deh. Ya sudahlah, biru juga cantik kok."
1: Mereka lalu mengerjakan tugas kelompok dengan riang gembira. Semua menyadari segala sesuatu yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, hasilnya akan terasa lebih baik bagi semua. Itu dia dongeng hari ini tentang kipas bambu batik. Masya Allah, ternyata dari dongeng kipas bambu batik ini kita dapat banyak banget ilmu. Ternyata kalau semua dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, semuanya jadi terasa lebih indah. Akhirnya mereka semua bisa mengerjakan tugasnya tanpa harus berantem dulu. Karena Anastasia suka merah, tapi karena teman-teman yang lain suka warna biru, akhirnya dia mengalah demi kesepakatan bersama. Nah, kalau adik-adik di rumah, apakah masih ada yang suka maunya menang sendiri? Nah, kalau masih ada, kita belajar bareng-bareng ya, supaya kita bisa hidup lebih aman dan juga bahagia seperti dongeng barusan. Sambil menunggu daftar hadir yang Kak Fitri tunggu-tunggu dari adik-adik semua, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi teman-teman di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
5: Sahabat MG, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MQ, sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh? Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 jam 10 sampai jam 10 malam. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi 081-2233-2237, 081-2233-2237, atau follow Instagram @ Umroh Haji Festival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya 9 sampai 15 November 2026 jam 10 pagi sampai 10 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
7: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
5: Sahabat Energi,
10: para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga
1: Mika. Masya Allah, Kak Fitri.
0: Iya, kenapa Mika?
1: Mika, lihat-lihat ini teman-teman Mika pada hebat-hebat.
0: Masya Allah, pada tahu ya kapan sih Hari Batik Nasional itu diperingati?
1: Iya benar, pada hebat-hebat. Pada tahu di mana Hari Batik Nasional?
0: Masya Allah, kayak adik kita yang satu ini yang sudah menjawab teka-teki dari Kak Fitri dan jawabannya benar banget.
1: Siapa ini memangnya?
0: Ini ada Zuhairi, usianya baru 11 tahun, tapi Zuhairi gak sendiri loh, dia bareng adiknya namanya Rafasya. Nah, dan kalau Rafasya itu usianya baru 7 tahun dan sekolahnya di SDN Melong Mandiri 1. Nih, kalau Zuhairi ini selalu hebat.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Karena tadi Mika bilang hadirnya tuh harus panjang banget. Dan lihat Zuhairi hadirnya panjang banget. Hadirnya ini kalau dihitung-hitung ada berapa ya?
1: 100 miliar.
0: Waduh, banyak banget.
1: Ya, soalnya ini Mika juga lihat banyak banget, Kak.
0: Masya Allah. Terus juga Zuhairi juga menjawab teka-teki dari Kak Fitri dan jawabannya, coba menurut Mika betul gak ya?
1: Mika lihat ini jawabannya, wah ini sih dapat nilai 100.
0: Masya Allah, keren banget. Berarti Zuhairi 100, adiknya juga dapat 100 dong.
1: Iya, jadi 200 dari Mika dan

0: adalah namanya canting. Masya Allah.
1: Nah itu dia.
0: Masya Allah, keren banget. Selain itu, sudah hadir juga ini dari TK Fitrasari Bandung.
1: Siapa tuh kak?
0: Ini ada Daren loh, Masya Allah.
1: Halo Daren, selamat bergabung di panggung juara. Nanti kita semua jadi juara.
0: Masya Allah, kalau tadi ada Daren, lalu sekarang ada Vicky. Ini Vicky ini dari Cianjur loh.
1: Waduh, ini jauh banget.
0: Iya betul, usianya baru 13 tahun.
1: Wah, Masya Allah, ada Vicky dari Cianjur.
0: Masya Allah, keren-keren banget nih. Adik-adik panggung juara, Kak Fitri jadi pengen ngasih tahu kalau...
1: Kalau apa tuh?
0: Kalau Hari Batik Nasional itu
1: diperingati.
0: Betul, diperingatinya pada tanggal pada tanggal 2 Oktober.
1: Nah, benar. Tadi Mika dalam hati udah jawab 2 Oktober, tapi Mika takut salah.
0: Masya Allah, berarti adik-adik di rumah semuanya betul, tidak ada yang tidak betul jawabannya. Karena ini gampang banget. Pada tanggal 2 Oktober kemarin, kita baru saja memperingati dan juga menyambut Hari Batik Nasional. Tapi sebelum itu, kira-kira kenapa ya tiba-tiba di Indonesia ada batik?
1: Karena pengen aja.
0: Enggak dong, pasti semua segala sesuatu itu ada dasarnya. Nah, kalau batik itu sendiri berasalnya itu dari dua kata loh.
1: Oh iya, ba sama tik.
0: Itu seperti baca ikro ya. Ba sama tik, bat sama ta.
1: Apa dong dua katanya?
0: Yaitu, ini gabungan dari dua kata ya, yaitu amba dan yang artinya menulis, dan nitik yang juga maknanya adalah titik. Jadi jika digabungkan, maka maknanya adalah menulis dengan titik-titik.
1: Oh, jadi batik itu menulis dengan titik-titik maksudnya.
0: Iya, betul. Itu juga sama dan sesuai dengan proses pembuatan batik. Nih, adik-adik yang pernah bikin batik di tempat-tempat pembuatan batik pasti tahu bagaimana cara membuat batik yang cantik. Dan betul tadi kata teman kita, menggunakan canting loh. Lalu nanti dikasih
1: apa tuh kak? Dikasih kain?
0: Bukan dong. Lalu ketika kita mau menggunakan kecantingnya, nanti kita dikasih lilin atau malam supaya nanti bisa terlihat pola dari batik yang sudah kita buat. Lalu Mika dan adik-adik di rumah tahu gak sih sejarah batik di Indonesia itu dimulai saat perkembangan sejarah Majapahit dan era penyebaran agama Islam, yaitu sekitar tahun abad ke-18 loh.
1: Itu kira-kira Mika udah lahir belum ya?
0: Ya belum dong, Mika kan baru lahir sekarang.
1: Berarti itu udah tua banget, udah lama banget ya batik ada di Indonesia.
0: Iya betul, Masya Allah. Lalu pada tanggal 2 Oktober di tahun 2009, UNESCO memberikan pengakuan internasional terhadap batik sebagai budaya tak benda warisan manusia yang berasal dari Indonesia. Maka sejak saat itu, setiap tanggal berapa?
1: 2 Oktober.
0: Betul, setiap tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional.
1: Oh gitu ceritanya. Pasti teman-teman di rumah juga tahu ya kak, ada batik apa saja di Indonesia.
0: Betul banget. Ini jadi PR buat teman-teman di rumah buat mempelajari. Ada banyak batik yang ada di Indonesia, banyak sekali motif. Dan nanti kalau sudah dipelajari, nanti bisa kita bahas bareng-bareng lagi ya, terkait ada

0: Batik apa saja sih yang ada di Indonesia?
1: Kenapa di PR-in? Kan kita bisa bahas hari ini.
0: Soalnya sekarang sudah jam 8. Kalau jam 8, sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran.
1: Oh, sudah jam 8. Oke deh kalau gitu. Berarti ini saatnya dengerin lagu A Batasa dari Bunda Nenorisman.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji.

0: Alhamdulillah, sudah tiba saatnya kita di sesi cinta Quran nih. Kalau sudah sesi cinta Quran, adik-adik di rumah pasti nggak perlu diingetin lagi. Pasti sudah pada tahu gimana cara aja nih. Karena sudah jam 8, sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Dan adik-adik di rumah harus mengirimkan setoran hafalannya. Jika Fitri ingetin lagi, barangkali ada yang lupa. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan usia, dan jangan lupa kirimkan juga voice note yang berisi setoran hafalan dari adik-adik semua. Dan nanti kirimnya ke nomor 0811-224-1027. Tapi hari ini Kak Fitri gak sendirian. Kalau Kak Fitri sendirian, Kak Fitri jadi merasa kesepian. Makanya Kak Fitri sudah dibersamai dengan Kak Ima. Assalamualaikum Kak Ima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri. Masya Allah.
0: Masya Allah, bagaimana Kak Ima kabarnya pada hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan insya Allah semangat membersamai Kak Fitri.
0: Masya Allah. Kak Ima, hari ini adik-adik di rumah pada sama semangatnya seperti Kak Ima untuk mengirimkan setoran hafalan. Masya Allah. Makanya Kak Fitri mau ngingetin nih, buat adik-adik yang belum mengirimkan setoran hafalannya, mending buruan ambil Al-Qurannya sekarang, dibuka lagi hasil jiadahnya, hasil murojaahnya, lalu jangan lupa dikirimkan ke nomor WhatsApp MKFM. Karena dari sekarang sudah mulai banyak antrian, maka dari itu adik-adik di rumah, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Kak Ima, kita mau langsung dengerin dulu atau kita mau bernyanyi dulu?
1: Masya Allah, silakan tafadhol Kak Fitri.
0: Kita langsung aja nih putar, karena tadi nyanyi abatasannya udah sama Bunda Neno. Nah, kalau gitu Kak Fitri mau langsung putar setoran hafalan dari adik kita ini di surat Al-Hadid. Siapa lagi kalau bukan ada Zakira yang sudah menyetorkan setoran hafalannya di Quran surat Al-Hadid. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, nama aku Zakira. Aku akan membacakan surat Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كانوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi-pagi aja kita sudah disambut oleh surat Al-Hadid nih, berada di juz 27. Masya Allah, keren banget kalau Kak Fitri dengar dari bacaannya Zakira. Tapi gimana nih tanggapan Kak Ima, mangga?
2: Ya Allah, terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini sudah dibuka oleh adik Zakira. Insya Allah, mengingat ya, mengingatkan kita untuk selalu terus bersama dengan Al-Quran di surah Al-Hadid ya. Al-Hadid, Masya Allah. Ayat 27 ya Kak Fitri ya, barusan bacaannya menjadi bacaan pembuka yang mantap bagi Kak Ima ya, karena dari makhraj huruf yang dibacanya huruf umma, nah itu huruf sa-nya, terus juga setiap huruf-huruf yang dibacanya udah mantap Kak Fitri, dan baik dari tanda panjang ataupun gunnah yang dibacanya, Masya Allah, Kak Ima terkesan dengan bacaannya dari adik Zakira ya di surah Al-Hadid ini. Semoga adik Zakira senantiasa istiqomah dan konsisten untuk terus menghafal Al-Qur'annya. Masya Allah, barakallahu fi.
1: Masya Allah, keren banget. Berarti nih kalau sudah hebat kayak gini, berarti adik Zakira, Kak Fitri tunggu lagi setoran hafalannya di pekan selanjutnya dan pekan-pekan yang akan datang. Masya Allah, terima kasih Kak Iwan atas masukan serta penyempurnaan bacaannya juga untuk adik Zakira. Nah sekarang dari Al-Hadid kita pindah ke surat Al-Ikhlas. Masya Allah, boleh kita pindah ya dari juz 27 ke juz 30 yang akan disetorkan oleh Rufaida. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rufaida Musfita. Ya, 4 tahun.

0: إلهي رب الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan storan hafalan dari Rufaida, usianya baru 4 tahun. Masya Allah, kalau begitu mangga Kak Yuma untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Rufaida.
2: Masya Allah, ya Alhamdulillah adik Rufaida 4 tahun Kak Fitri, dan Alhamdulillah dibersamai oleh bunda ataupun umi atau ibunya ya di rumah ini Alhamdulillah. Dan untuk bacaannya dari ta'awud sama basmalah itu Alhamdulillah sudah bagus ya Kak Fitri, dengan kemampuan bacaan suara usia 4 tahun itu keren banget gitu. Nah Alhamdulillah membacakan di surah Al-Ikhlas ini surah yang pendek-pendek ya, jadi mengawali untuk menghafalnya di surah yang pendek ini bagus juga ya untuk bunda atau ibu ataupun uminya Raib Rufaida yang di sini untuk mengawali menghafal surah Al-Ikhlas. Nah, catatan dari Kak Ima barangkali ya di awal kita mentalkinkan gitu ya. Nah, jadi mentalkin itu apa? Kita baca, mencontohkan bacaannya untuk adik Rufaida ini lebih jelas lagi. Contoh misalkan di pas ayat pertama. Kul huwallahu ahad. Nah, itu kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat 3 sama 4 nya udah keren, mantap. Ingat pas di awal, awali dengan bacaannya yang diperjelas mungkin untuk mencontohkan kepada adik Rufaida. Masya Allah, semangat terus untuk adik Rufaida dan juga yang membersamainya, baik umi ataupun bundanya. Barakallahu fikum.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ima atas masukan dan semangatnya untuk adik Rufaida. Ini juga bisa dicontoh oleh bunda-bunda dan ayah-ayah di rumah. Barangkali ingin mulai mengajarkan anak-anaknya, ananda tercinta, untuk mulai mengenal Al-Quran begitu ya Kak Ima. Bisa dimulai dari Quran Surah Al-Ikhlas.
2: Baik. Iya. Surah-surah pendek ya.
1: Baik, Masya Allah. Nih, kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari Rufaida, sekarang Kak Fitri mau putar setoran hafalannya surat Al-Qari'ah, yaitu yang akan disetorkan oleh Vika. Karena ini masih di tabungan Kak Ima. Kak Fitri punya 3 tabungan. Nah, ini Vika ini jadi tabungan terakhir yang belum keputar di pekan sebelumnya. Jadi kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Vika di Quran Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika, sekolah di SMP 1 Cugenang, usia 13 tahun. Saya mau setoran hafalan Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunnu nasu kal-farasil mabsus, wa takunul jibalu kal-ihnil malfus. Fa'amma man saqulat mawazinuhu.

0: Hamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Vika. Nah kalau begitu mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Vika.
2: Masya Allah, alhamdulillah. Adik Vika ya?
1: Betul.
2: Vika. Pakai F ya. Ya, adik Vika ini menyetorkan surah Al-Qari'ah. Nah, alhamdulillah bacaannya lancar. Tapi saking lancarnya jadi kayak kalau lagi sekarang lagi hari Ahad ya, maraton biasanya lari-lari. Itu seperti lagi dikejar-kejar gitu. Nah, jadi mungkin catatan dari Kak Ima untuk adik Vika, ketika membaca Al-Qur'annya tartilkan atau apa, jangan sampai terburu-buru gitu ya. Nah, pelan-pelan dalam bahasa ininya tuh tartil ya, supaya apa? Supaya dalam pembacaan dari baik setiap huruf ataupun mad panjang pendeknya itu bisa terjaga bacaannya dengan tepat gitu ya. Tadi adik Vika bacaannya tuh terburu-buru, nggak tahu ini lagi mengejar siapa atau dikejar siapa gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah laku lihat. Ini untuk adik Vika tetap semangat ya, terus menghafalnya di surah Al-Qari'ah ini. Tadi surahnya sebetulnya pendek-pendek ya, Kak Fitri ya. Kayak misalkan tadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah. Nah, jadi enggak Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nah, gitu. Tapi baca dengan tartil. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ini yang keempat nih. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus. Nah, tadi akhirnya mabthus. Nah, itu tadi Kak Ima mendengarnya seperti apa tadi kurang jelas gitu ya, di mabthus dan juga di ayat ke-8. Wa amman khaffat khaffat. Nah, itu jadi bukan khaffat. Nah, jadi seperti huruf C atau fat, ya, tapi huruf ta di situ ya. Ta-nya hamasnya hanya dipercikan saja. Khaffat khaffat khaffat mawazinu. Nah, itu untuk yang di bacaan-bacaan atau huruf-huruf yang dibaca di surah Al-Qari'ah. Jadi, yang terpenting bacanya dengan tartil, pelan-pelan ataupun dengan jangan tergesa-gesa atau terburu-buru supaya huruf dan madnya bisa terbaca dengan tepat. Itu untuk adik Vika. Nanti Kak Ima tunggu lagi nih di surah-surah yang lainnya ataupun boleh di surah Al-Qari'ah juga dengan bacaan yang lebih tartil. Barakallahu fiik adik Vika.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Vika. Berarti ini ada PR untuk adik Vika supaya bisa lebih menikmati bacaannya begitu ya Kak Ima.
2: Nah iya, dinikmati Masya Allah.
1: Baik, Masya Allah. Ini jadi semangat baru untuk adik Vika untuk selalu semangat dalam menghafal Al-Quran, karena setelah ini berarti adik Vika bisa lebih baik lagi. Dan ditunggu di pekan-pekan selanjutnya untuk menyetorkan setoran hafalannya. Masya Allah. Kalau tadi kita sudah dengar setoran hafalan dari tabungan pekan lalu, sekarang Kak Fitri mau putar dari yang paling pagi di Kak Ima. Ada Nadifa yang sudah pagi-pagi sekali sudah menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Fajr. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadifa, usia saya

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali setoran hafalan dari adik Nadifa. Tapi adik Nadifa harus bersabar dulu, dan Kak Ima juga harus bersabar untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nazifa, karena Kak Fitri punya informasi penting untuk sahabat MQ yang sekarang lagi bingung mau cari tempat belajar Al-Quran, tapi kira-kira tempat yang enak, bagus, dan bisa memberikan kenyamanan buat kita di mana ya? Nah, daripada bingung, mending gabung sekarang di lembaga kursus Tarki. Karena di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, bisa membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Tentunya nanti akan dibersamai oleh ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online, dan tersedia untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Sambil nunggu adik-adik yang lain untuk mengirimkan setoran hafalannya, jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Ima dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
1: Insya Allah.
2: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian MT Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku dengan tema Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79, Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857 9530 1370, 0857 9530 1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Syurgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkata
1: berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
0: Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ima dari El Katarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah, tadi kita sempat terputus untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nadifa. Nah kalau gitu, biar adik Nadifa gak penasaran di rumah, mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaannya untuk adik Nadifa di Quran Surah Al-Fajr.
8: Terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa ya adik Nadifa membacakan surah Al-Fajrnya full ayat 1-30, dan Kak Ima sangat menikmati bacaannya Kak Fitri. Terus terang suaranya lantang juga, sehingga pengucapan makhrajnya bisa terdengar jelas. Yang tadi Bu Ima menarik sekali makhraj huruf-huruf yang bagus ya dibacakan oleh adik Nadifa itu huruf fa, karena mungkin ada di nama Nadifa ada huruf fa-nya nih. Fa-nya bagus nih tadi, wal fajr, of-nya itu terdengar jelas. Dan juga tadi seperti di fi, nah itu wasyaf, nah wasyaf, of-nya sukunnya itu terdengar jelas gitu sama kayak. Dan juga huruf kokolah jim dan dalnya mantap, itu bagus. Yang fajr, huruf dal yang terakhirnya bilad, fil bilad, nah itu mantap banget itu untuk adik Nadifa. Semoga terus istiqomah ya untuk bacaan yang sudah bagusnya. Barangkali di sini catatan dari Kak Ima yaitu untuk huruf tadi di huruf sod ayat ke-9, Kak Ima mendengarnya sodnya itu seperti huruf sod yang ada shinnya. Tadi adik Nadifa bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim wa samudal ladzina jabush syakhra, jabush syakhra. Jadi sod tapi ada bunyi-bunyi shin, jadi syo gitu. Nah, sementara huruf sod dengan shin itu berbeda makhrajnya. Kalau shin itu di tengah lidah, kalau sod di ujung lidah, di sini ujung lidah ya. Nah, maka pasti bunyinya akan berbeda. As so as qui sakan us su sos so, maka ketika di sini jabus so. Nah kalau misalkan adik Nadifa boleh, kalau Kak Ima suka ini kan untuk sodnya itu kayak kita mengucapkan baso so mai, nah itu baso so mai, jadi kita nggak jadi baso gitu kan ya, shomai, nggak jadi gitu kan, tapi baso shomai, nah itu boleh tuh nanti ketika mengucapkan di ayat 9 ini, jadi jangan jabush, tapi jabus.

0: adik. Itu barangkali ya untuk adik apa Nadifa. Yang lainnya, masya Allah, ini tinggal nanti lebih diulang-ulang di apa ada yang panjang atau pendeknya. Masya Allah, itu udah keren ya adik Nadifa. Semoga terus istiqomah menghafalnya. Barakallahu fiik.
1: Masya Allah, terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nadifa. Kak Fitri juga tadi sangat menikmati banget bacaan dari adik Nadifa. Semoga setelah ini adik Nadifa makin semangat lagi dalam menghafal Al-Qurannya. Dan ditunggu setoran hafalannya di pekan-pekan yang akan datang. Masya Allah, kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nadifa di Quran Surah Al-Fajr, sekarang Kak Fitri mau putar setoran hafalannya punya Ainaya di Quran Surat Abasa. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Abiruni, usia 8 tahun, dari Cikutra. Mau setoran hafalan surat Abasa dari ayat 1 sampai 27.

0: sama. Wama yudari kala sahu yadzaka au yadzakaru fata fa'ahu zikro amma manistaghna fa'anta lahu tasodda wama alaika alla yadzaka wa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkira fama syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfara min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu faaqbara summa iza syaa'a syara kalla lamma yaqdi ma amara falyadzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma asabba anna sababna ma asabba summa syaqqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Aina ya di Quran Surat Abasa. Kalau begitu mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Aina ya.
2: Alhamdulillah, ketemu lagi adik Ainaya nih ya dengan bacaannya, masya Allah. Kak Ima, apa dari sebelum-sebelumnya sudah bagus nih bacaannya, dan yang ini di surah Abasa ayat 1-27, masya Allah, ini udah keren banget ya, mantap ini untuk adik Ainaya dari Kak Fitri, barangkali Kak Ima ini ya suaranya agak ini ya sepertinya, mudah-mudahan Kak adik Ainaya di sini tetap sehat ya di rumah.
1: Amin.
2: Insyaallah. Karena terdengar dari suaranya tuh terputus-putus ini seperti apa nafasnya gitu. Karena sebelumnya adik Ainaya tuh bacaannya tuh mantap begitu ya. Nah, di sini barangkali dari Kak Ima untuk adik Ainaya, karena surah Abasa ini surahnya ayatnya pendek-pendek ya. Dan di akhir ayatnya itu dibaca dua harokat kan. Jadi misalkan di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla. Nah, dua harokat. Yang ayat pertama udah bagus. Nah, pas ketika ayat-ayat yang di pertengahannya itu kan masih tetap tuh dua harokat ya, jadi konsisten dua harokat itu, dua harokatnya harus konsisten, jadi jangan sampai nanti ketika pas di pertengahan surah kayak tadi ala yazakka, nah jadi terputus tuh dua harokatnya. Nah, untuk bacaan yang di dua harokat di akhir kalimat ataupun di akhir ayat ini mungkin bukan untuk adik Ainaya saja ya, mudah-mudahan untuk adik-adik semua ataupun yang sedang mendengarkan, dua harokat di akhir ayat ataupun di akhir kalimat itu bacanya alirkan, mengalir, jangan sampai terputus atau terjeda seperti ada huruf hamzah. Contoh nih, ada yang bacaan terputus, ada yang bacaan mengalir. Tadi misalkan di ayat ke-7 ala yazakka, nah itu yang mengalir. Kalau yang terputusnya ala yazakka yazakka, nah itu yang terputusnya. Yang dua harokat ketika di akhir kalimat ataupun di akhir ayat, ketika berhenti itu harus sama ketika di tengahan ayat ya, kayak ala la, nah itu mengalir kan, ala yazakka. Kak. Nah, alirkan yang sampai ada terputus ataupun di situ menimbulkan huruf yang lain seperti huruf hamzah yang disukun, ya zakka, atau balas jadi satu harokat karena misalnya kecepatan ya, cepat-cepat dikarenakan ini ayatnya pendek-pendek. Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma ma ja'aka yas'a. Nah, itu juga sama, itu terputus bahkan kurang dari dua harokat. Nah, itu barangkali ya untuk catatan adik Ainaya ataupun siapapun ketika misalkan yang membaca di dua harokat terakhir kalimat atau akhir ayat, maka alirkan yang sampai terputus atau dikurangi harokatnya. Itu barangkali barokallah untuk adik Ainaya. Ditunggu lagi ya.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Dan betul sepertinya adik Ainaya seperti kurang sehat nih. Kita doakan sama-sama supaya gak cuma adik Ainaya aja, tapi adik-adik yang lagi dengerin panggung juara, semoga Allah beri kesehatan supaya bisa terus semangat dalam menghafal Al-Qur'annya. Amin.
2: Amin, amin, amin, amin.
1: Masya Allah. Nah, kalau tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Ainaya, sekarang Kak Fitri mau putar setorannya punya Daniel, yang itu sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Fil. Kalau gitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Daniel. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hilmi, usia 9 tahun, alamat Cicalengka. Aku akan bacakan surat Al-Fil. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaja'al kaidahum fi tadlir. Wa arsala alaihim tayron ababil. Tarmihim bihijaratim mil sijil. Faja'alahum ka'asfim makul. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Daniel. Tapi lagi-lagi adik Daniel dan Kak Ima harus bersabar dulu untuk mendengarkan dan memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan, karena lagi-lagi Kak Fitri punya informasi penting nih buat adik-adik semua dan juga semua pendengar panggung juara. Buat sahabat MK yang sekarang ingin belajar Al-Quran tapi masih ragu di mana tempatnya, mending daripada ragu-ragu, mending langsung aja gabung ke lembaga kursus Tarki. Karena di LK Tarki, sahabat MK nanti bisa belajar membaca, bisa belajar menghafal, dan juga bisa belajar memahami Al-Quran. Tentunya nanti dibersamai oleh ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insyaallah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online, dan tersedia untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingincet nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung, atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Maka dari itu, adik-adik yang belum mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri tunggu. Dan jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Ima dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
2: Insya Allah.
4: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

lagi, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Sahabat MQ ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung di Lembaga Kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran bersama Ustadz dan Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online, dan tersedia untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta bahkan sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Singin Sat nomor 3, Cisaraton Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami tarki.com. Alhamdulillah, masih bersama Kak Fitri dan Kak Ima di sesi Cinta Quran tentunya. Tadi kita belum sempat untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Daniel nih Kak Ima. Kalau begitu mangga Kak Ima untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaannya.
1: Terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Adik Daniel, tadi bacanya surah Al-Fil ya. Dan suaranya sangat jelas terdengar ke Kak Iwa di sini ya, dengan intonasinya jelas banget gitu ya. Nah sehingga Kak Iwa dapat mendengarnya gitu. Surah Al-Fil yang sudah dibaca oleh adik Daniel itu, alhamdulillah sudah lancar, bagus ya di sini Kak Fitri, dari penyebutan huruf-hurufnya juga panjang pendeknya. Di sini adik untuk adik Daniel, Kak Ima berikan catatan sedikit barangkali ya dengan bacaan gunnahnya. Karena di surah Al-Fil ini ada bacaan gunnah yang biasanya suka terlewat bagi para pembaca Al-Quran di sini yang saking terburu menikmatinya, tapi gunnahnya jadi terlewat. Nah, di sini contohnya di ayat keempat. Jadi kalau dari ayat 1 sampai ayat 3 itu belum ada tidak ada gunahnya ya di situ. Jadi aman tuh bacaan adik Daniel. Nah, ketika ada yang ada gunahnya di ayat keempat, contoh seperti A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tadi adik Daniel bacanya tarmihim bihijaratin min sijil gitu kan. Nah, di situ ada 3 gunah. Gunnah itu yang ditahan, harus tahan dulu masuk ke hidung. Nah, jadi yang bacaan yang masuk ke hidung tahan dulu, nikmati dulu. Contohnya di ketika mim mati ketemu ba, tarmihim, him bi. Nah, mim ketemu ba itu ditahan dulu. Juga tanwin ketemu mim di situ ada bi hijarotim mi. Nah, tanwin ketemu mim juga itu masuk hidung kan? Mi. Nah, ini rasakan di sini hidungnya bergetar dulu, ada getaran di sini ya. Sehingga di situ supaya bisa menikmatinya. Yang ketiga ada nun mati ketemu sin. Miamsi. Miamsi. Nah, di situ tahan lagi. Jadi bacanya kalau tadi adik Dania seperti tadi, sekarang bacaan yang tepatnya tarmihim bihijaratim min sijil. Ayat keempat. Ayat kelima sama, ada tanwin ketemu dengan mim lagi, yaitu ka'asfim ma. Jadi bacanya ka'faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, itu barangkali ya untuk adik Daniel dilatih untuk bacaan-bacaan yang masuk ke hidung itu ditahan dulu, dinikmati masuk ke hidung dulu, tahan, jangan terburu-buru. Itu barangkali ya barakallahu fiik untuk adik Daniel, semoga tetap semangat untuk menghafalnya.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaannya untuk adik Daniel, Masya Allah. Nah, berarti setelah ini adik Daniel juga harus lebih semangat lagi dalam menghafalkan Al-Qur'annya. Selain adik Daniel, Kak Fitri juga mau memutar nih, mau putar soran hafalan dari adik Rafasya di Quran Surat An-Nas. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafasya Aiman, nostoran hafalan surat. Ingin setoran hafalan surat An-Nas.

0: ikan. Alazi was wisufi sudurin nas minal jinnati wan nas sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Rafas ya. Usianya baru 7 tahun Kak Ima. Kalau begitu bangga untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Rafas
2: ya. Ya, Masya Allah, adik Rafas ya, banyak fansnya di belakang ya, terdengar. Tapi ya Masya Allah, ini support banget untuk yang membersamainya, baik ibu mungkinnya atau ayahnya.

ya itu untuk memulainya gitu. Tapi masya Allah pas kesininya keberaniannya terlihat jelas gitu ya. Jadi pas awal-awal dulu, pas pas terakhirnya, wah itu keren banget bacaannya gitu ya untuk Rafasya. Sampai disupport sekali tuh di belakangnya ya. Pertama apa? Kaima ter men, ini apresiasi bacaan Rafasya itu di gunnahnya udah bagus Kak Fitri, karena di sini Anas itu biasanya ada gunnahnya ya. Gunnahnya udah ditahan di barusan birobin nas gitu kan. Nah, itu udah bagus tuh. Semoga terus konsisten ya untuk adik Rafasya. Berarti ini apa? Ini adalah yang istilahnya yang berpengaruh ini adalah yang memberikan contohnya gitu ya Kak Fitri. Berarti oh yang memberikan contohnya sudah membacanya dengan guna, sehingga di Kerapasya menirukannya juga udah bagus gitu. Nah, untuk yang catatan dari Kak Ima itu tentang panjang pendek di sini, karena mungkin tadi agak-agak malu atau apa gitu sehingga Alhamdulillah. Nah itu coba lebih ini semangat gitu ya. Seperti yang pas terakhir-terakhir tuh bagus tuh suaranya.

0: Nah, nadanya seperti itu tadi kalau terdengar Adik Rafasya gitu ya. Jadi itu sepertinya udah mulai mulai ini tinggal pas memulainya ini suaranya dipersiapkan untuk supaya lebih jelas lagi. Kalau yang ke selanjutnya Kak Ima kasih mantap untuk Adik Rafasya. Ditunggu lagi ya bacaan-bacaan yang lain untuk Adik Rafasya. Barakallahu fiik.
1: Masya Allah, terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk Adik Rafasya. Setelah ini Kak Fitri pengen Adik Rafasya lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Qurannya. Dan tentunya ditunggu pekan-pekan selanjutnya untuk setoran hafalan lagi. Masya Allah, dan nampaknya Adik Rafasya ini menjadi yang terakhir kita putar pada pekan ini Kak. Karena padahal masih banyak sebenarnya adik-adik yang belum kita putar. Tapi karena waktu juga yang sudah membatasi kita nih, jadi Adik Rafasya saja yang menjadi yang terakhir kita putar di pekan ini. Dan sebelum itu Kak Ima, ada yang mau disampaikan gak nih buat semangat dan juga tentunya motivasi untuk adik-adik yang lain agar selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran tentunya?
0: Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini terima kasih ya untuk Kak Fitri dan juga teman-teman atau adik-adik yang sudah hadir menyetorkan bacaan ataupun yang mendengarkan di rumahnya bersama keluarga. Alhamdulillah, sesi Qur'annya Masya Allah ya, dengan beberapa catatan tadi setiap orangnya itu berbeda-beda. Ada yang sudah mantap, sudah istilahnya kalau di, mau kesempurna, udah sempurna. Nah itu mudah-mudahan menjadi motivasi untuk baik Kak Ima sendiri ataupun adik-adik di rumah untuk terus ya belajar Al-Quran. Ada yang masih misalkan tadi dengan catatan-catatan yang Kak Ima sampaikan itu, mudah-mudahan jangan sampai jadi, ah saya ada catatan nih, tapi jadikan itu adalah motivasi. Oh iya, untuk apa bacaannya lebih baik lagi untuk adik-adik yang barusan mengirimkan voice note. Yang belum, insya Allah terus semangat untuk apa menghafalnya, karena ini adalah karunia Allah yang tidak semua orang mendapatkan ya. Adik-adik hari ini diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran setiap paginya. Masya Allah, itu yang harus kita syukuri ya. Dengan dibersamai dengan orang ayah, ibu atau umi atau abi di rumahnya, maka itu adalah momen yang paling harus kita syukuri di antara nikmat-nikmat Allah yang sudah kita dapatkan. Hari ini Kak Ima mengucapkan terima kasih untuk Kak Fitri dan semuanya adik-adik yang hadir dan yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan insya Allah. Semoga bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ima yang sudah membersamai dari awal sampai akhir dan mendengarkan setoran hafalan dari adik-adik semua. Dan Kak Fitri juga tentunya mau mengucapkan terima kasih juga buat adik-adik yang selalu semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Semoga ini menjadi motivasi dan semangat baru bagi kita dan tentunya menjadi amal soleh bagi kita.

0: Semua amin. Kalau begitu selamat menjalankan aktivitas selanjutnya, Kak Ima.
1: Ya, terima kasih Kak Fitri.
0: Masya Allah. Dan untuk adik-adik di rumah yang belum diputar setoran hafalannya, jangan sedih, karena insya Allah di pekan selanjutnya Kak Fitri akan putar dari yang paling pagi. Maka dari itu siapin setoran hafalan adik-adik semua mulai dari sekarang, dan tentunya yang paling pagi akan Kak Fitri putar. Sayangnya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi simak terus panggung juara setiap hari Ahad mulai dari pukul 7 sampai pukul 8. Kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan tentunya menambah wawasan kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9 kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu simak terus panggung juara di MKFM. Alhamdulillah kita tutup program ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di ahad selanjutnya ya.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim. Makna keluarga bagi saya adalah semoga saya bisa selalu membersamai mereka kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Cintailah keluarga kita semua. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman. Dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda apa kabar? Senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda di program kesayangan kita, program edukatif, inspiratif dan pastinya penuh dengan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Masya Allah tabarakallah, hari ini spesial banget ya ibu.
2: Masya Allah
1: tabarakallah. Masya Allah. Kenapa? Karena hari ini ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke ibu. Itu salah satu bentuk apresiasi ibu karena anak-anak ibu semangat sekali belajar. Betul ibu?
2: Ya alhamdulillah rabbil alamin.
1: Masya Allah. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Jadi besar sekali hati ibu, senang sekali bahagia karena ternyata Ananda banyak yang berespon terhadap program ini dan langsung ya ngeluarin perasaannya gitu. Nah untuk itu, untuk mengapresiasi respon dan pendapat-pendapat kalian, ibu dan Mbak Yulia berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tentu enggak semuanya ya. Kita jadi rekaman jawaban pertanyaan semua dong ya kan. Kita ambil beberapa dipilih untuk kami jawab pada kesempatan kali ini. Semoga tidak terlalu jauh dari harapan ya.
1: Masya Allah. Dan yang belum terjawab pasti jangan bersedih hati ya Bu ya. Karena nanti kita pasti ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan anak-anak Ibu ya.
2: Baik,
1: Masya Allah. Dan ini ya izin bacakan ya Bu ya. Ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan pertama maksudnya. Pertanyaannya gini Bu. Ini dari istri nih Bu pertanyaannya Bu. Istri mau punya anak. Tapi suami masih suka berubah-berubah. Ingin atau enggak gitu Bu. Jadi kepikiran mau enggak ya gitu. Nah, sampaikan istri harus membuka, apakah maksudnya istri harus menunggu sampai hatinya itu dibuka gitu atau bagaimana untuk si suami itu mau punya anak. Jadi tampaknya istri itu pengen banget Bu punya anak.
2: Iya.
1: Tapi suaminya masih ragu-ragu. Ini gimana tuh Bu?
2: Iya. Jadi kan untuk pertanyaan itu lain kali agak lengkap sedikit karena ibu jadi nggak bisa meresponnya dengan tepat juga. Masalahnya kita nggak tahu nih udah menikah berapa lama, ya kan?
1: Betul.
2: Kalau dia baru menikah dan dia langsung punya anak, ya suaminya mikir ya, biaya melahirkan, ya, ya kalau ASI-nya lancar, kalau nggak lancar, gitu kan ya.
1: Susu.
2: Kalau sakit, ya susu. Nanti makanan yang lainnya. Kan dia juga gelagapan kali ya karena mungkin yang penting dalam pikiran dia sama yang penting dalam pikiran istri itu beda.
1: Betul.
2: Betul. Nah ini nggak jelas, ya, jadi kita juga sulit untuk meresponnya. Mm-hmm. Ini juga jadi contoh bahwa kalau mau bertanya, saya menikah sekian tahun pendek-pendek dan berpanjang-panjang gitu, ya nggak baca kalau yang panjang-panjang.
3: Cerpen banget. Dong ya, kalau panjang.
2: Saya menikah sekian tahun, misalnya saya pengen, nah jadi kita bisa meresponnya dengan tepat. Tapi intinya begitulah ya, kalau misalnya suami belum bereaksi untuk suatu hal tertentu, jangan ambil hati dan ambil, apa namanya, membangun prasangka sendiri. Dia nggak mau. Udah dikonfirm belum? Nah, jadi konfirmasi itu penting sekali untuk menanyakan. Ya, seperti udah kita bahas di episode-episode yang lalu. Pakai perasaan. Belum mau punya anak ya, Mas? Ya, boleh tahu nggak kenapa? Ya, semua kalimat bertanya. Kok dia nggak jawab? Ya masa sih, nanya begitu aja nggak dijawab. Terus kemudian kalau misalnya dikasih alasan, oh gitu, boleh tahu gitu, kenapa sampai perlu 3 tahun lagi gitu. Terus kita ngomongin tentang umur, tentang apa-apa, boleh nggak saya berpendapat? Mau berpendapat aja minta izin tau nggak?
3: Untuk minta pendapat ke suami.
2: Untuk kita mengumumkan pendapat, boleh nggak saya berpendapat?
3: Iya. Oh, itu sesuatu
2: ini tadi ini, bapak bilang sesuatu, bilang boleh nggak saya itu berpendapat gitu.
3: Masih
2: kayak begitu karena belum tentu dia lagi mau direspon.
3: Iya, betul. Gitu. Suasana hati nggak tahu.
2: So, kita nggak tahu, dibilang nggak, udahlah itu memang udah biasa begitu. Udah selesai, nggak usah. Kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong yang nggak perlu dan tidak dibutuhkan. Tidak diharapkan. Itu penting banget gitu loh. Jadi konfirmasi lah, nah kenapa dia gak mau gitu ya, segitu dulu.
3: Oke, ya, jadi karena, betul. Jadi karena ini juga pertanyaannya kurang begitu jelas.
2: Betul.
3: Nah, ibu hanya bisa menyampaikan bahwa dikonfirmasi dulu, ditanyakan dulu kenapa. Nah, dengan gaya bahasa komunikasi antara suami istri yang sudah ibu sampaikan waktu itu.
2: Iya, simak lagi aja.
3: Masya Allah. Dan ini pelajaran buat ibu yang lain ya. Jadi kalau bertanya yang lengkap ya. Ya kan Bu, gitu ya Bu ya. Bertanya anak, ini anak nomor berapa? Oke, bismillah.
2: Berapa bersaudara?
3: Betul sekali. Yang kedua, ibu, gimana kalau suami dingin Bu? Boro-boro bisa rutin bersetubuh, apa tetap gak ada solusi Bu? Nah Bu, kalau suaminya dingin Bu.
2: Iya, jadi kan kita tetap aja konfirmasi. Apa yang menyebabkan dia dingin? Lah nafsu, ada yang kurang cara saya, cara saya berpakaian, cara saya bicara, atau cara saya meng-approach, cara saya bercengkrama, apa yang menjadi penyebabnya? Terus kalau kita diam aja begitu, bagaimana kita tahu sebab? Kalau kita nggak tahu sebab, bagaimana caranya kita harus mencari jalan keluarnya? Lah sebabnya nggak tahu, nak?
3: Iya, betul.
2: Sama aja tadi itu. Nah, jadi karena sering sekali kita begitu, maka kita berputar-putar lah perempuan ini ya di dalam pikirannya. Terus nanti sedih sendiri. Orang nggak tahu kenapa kamu sedih, ya kan? Sedih pun itu kita nggak bilang. Orang disuruh menduga-duga. Laki-laki nggak punya kesempatan menduga-duga. Kalau kamu terlalu lama sedih, dia cari orang yang gembira.
3: Jangan
2: nanti salah lagi, ya kan? Iya. Gimana ngadepin orang yang murung melulu, terus apa-apa misalnya naruh apa agak sedikit dibanting, ya emosi nggak bagus lah. Jadi dari dua pertanyaan ini, pesan ibu, selesaikan emosi ya nak. Bicarakan perasaan. Mengapa? Karena perasaan itu selama ini dianggap nggak penting. Dan yang paling parah lagi, nggak halal. Jadi kita takut kalau kita nanyain perasaan, seolah-olah kita ini kita bertanya sesuatu yang haram.
3: Iya.
2: Akhirnya nggak pernah selesai.
3: Betul.
2: Ya bertumpuk-tumpuk. Ada yang tahan, ada yang enggak.
3: Betul.
2: Gitu. Nah,
3: Oke. Iya. Jadi artinya kuncinya seperti yang sering ibu sampaikan, isinya rumah tangga tuh ngobrol.
2: Iya, ngobrol.
3: Iya Bu ya. Jadi ketua. Dari dua kasus yang ini itu kan karena nggak ngobrol mungkin ya,
2: ngobrol.
3: Bu ya. Kelihatan ya Bu ya dari caranya.
2: Gitu.
3: Dan tidak boleh berasumsi.
2: Iya tidak. Jangan membangun asumsi.
3: Jangan bangun asumsi.
2: Apalagi kalau gede ada mata tembok yang tebal. Udah nggak bisa masuk.
3: Nggak bisa masuk ya Bu ya. Oke. Jadi kembali lagi. Ditanyakan, ungkapkan perasaan, cari momen yang tepat ya Bu ya.
2: Ibu ibu kasih contoh ya.
3: Kasih contoh yang ini
2: mulai
3: nih ya.
2: Mulai dengan perasaan ya.
3: Mulai dengan perasaan. Kita remind saya, lagi nih.
2: Saya merasa rumusannya ya. Saya merasa ya karena
3: ya.
2: Gitu. Jadi harus ada alasannya. Saya merasa apa? Sedih, kesal, terharu. Kalau kalau Mas nggak jelas kenapa mau punya anak apa enggak? Karena gitu. Saya pengen banget punya keturunan. Mas nggak mau ya?
3: Okay.
2: Di rumus ya. Saya merasa
3: kalau
2: saya merasa kalau Mas karena
3: Oke.
2: Jadi nggak panjang-panjang ceritanya kemana-mana enggak. Rumusannya sederhana begitu karena panjang suami nggak tahu apa yang kita maksud.
3: Iya.
2: Saya merasa kalau Mas karena ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Udah dikasih rumusan tuh.
3: Iya. Okay. Jadi intinya perasaan tuh enggak haram, ungkapin aja.
2: Iya.
3: Nah, tapi kita
2: menembus tembok-tembok yang udah dibangun secara budaya, enggak benar.
3: Iya. Iya. Nah, itu tembok-tembok itu kembali lagi ke utang pengasuhan kita.
2: Iya, betul.
3: Ya, berarti ya Bunda ya. Tapi ya memang harus kita praktekkan dan kita enggak boleh nyerah ya, Bu.
2: Kan. Kenapa, pakai bahasa Betawi ya?
3: Yeah.
2: Kenapa jadi lu nyiksa diri lu sendiri?
3: Iya, mana dia tahu?
2: Suka begitu nak kita.
3: Betul. Jangankan pasangan yang jelas ada backgroundnya yang berbeda. Kita sama anak aja kadang nggak tahu ya Bu, anak kita tiba-tiba nangis. Iya kan?
2: Karena kita nggak tanya perasaannya.
3: Kita nggak tanya, makanya kita harus bertanya.
2: Iya.
3: Masya Allah, itu Bunda.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

0: Oke. Ini seputar suami istri semua nih, Bu. Banyak yang tanya nih, Bu. Ibu, buat yang LDM gimana dong, Bu? Buat istri yang ngotot berkarir di metropolitan. Karena jika tidak timbul lebih banyak masalah. Dan suami yang bekerja di pertambangan di pelosok hutan. Oh, jadi ini LDM-nya, istrinya di Jakarta, suaminya di pelosok. Nah, ini gimana? Jadi pertanyaannya dia apa? Buat ibu, ya, buat yang
1: jadi
0: LDM.
1: Jadi bagaimana long distance marriage kalau berjauhan, ya. Satu di tambang, satu nggak mau pergi dari kota besar.
0: Ya Allah, suami istri LDM.
1: Itu kan tadi.
0: Iya, betul. Dina. Jadi gimana tuh, Bu? Suami istri
1: LDM. Jadi sebetulnya nilai Anda yang penting itu apa?
0: Oke.
1: Ya kan? Nilai apa? Karir, rupiah, ya. Tempat yang megah atau kebersamaan.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ibu nanya ke Ia.
1: Iya enggak ini ya. Kita, ya misalnya Ia nih yang mau yang jadi istrinya atau kebersamaan, ya kan? Kalau buat Anda nilainya itu, ya tanggungkan. Laki-laki enggak bisa lama-lama, dia disuruh sendiri. Maaf ya kalau orang kampung ibu bilang emang kamu saja ya yang pakai anting. Dulu orang begitu ya, sekarang kan banyak juga yang nggak pakai anting, pakai anting ya. Emang kamu aja yang pakai anting. Banyak kok yang pakai anting lainnya. Ya mau memenuhi harapan,
0: betul.
1: kebutuhan.
0: Iya,
1: jadi betul, what is your priority?
0: Oke.
1: Itu. Ibu contohin ya. Ibu baru membangun usaha, dan itu perusahaan, jenis perusahaan pertama gitu di Indonesia dengan dua teman ibu ya, marketing research company. Tapi bapak mula-mula kami tinggal karena 2 tahun ya. Oke, gak apa-apa, tapi yang berikut ini berat karena 5 tahun ya, karena doktor program kan. Terus ibu pilih apa? Ibu justru minta bapak gak mau lagi mengambil program doktor karena capek, lama, dia bilang gitu. Ibu bilang enggak, buat masa depan anakmu, ambil. Gitu. Jadi dengan konsekuensi itu ibu ninggalin kan?
0: Ya, betul.
1: Iya. Karena apa? Family comes first. Itu jawabannya.
0: Iya, family
1: comes. What are you looking for? Family comes first. Ya, keluarga itu yang lebih utama.
0: Betul.
1: Jadi kalau mau begitu ya, semua perbuatan ada resikonya. Selamat menanggungkan resikonya. Gitu. Ya. Nah, ini pentingnya kita, Nak, kalau dibawa ke parenting, itu membesarkan anak harus kita ngomongin itu.
0: Iya, betul.
1: Gak bisa gitu loh, family comes first. Jadi gimana caranya? Jungkir balik, kalau suaminya pindah ke Singapura, dia gak suka Singapura, tapi suaminya dapat kerja di situ. Oh, maksudnya begini, gak islami, misalnya macam-macam lah alasannya, makan susah, bla bla bla. Tapi dia di situ. No matter what, tinggalin ini semua gitu loh. Anda family comes first. Jadi buat Anda family nomor berapa?
0: Ya, dikembalikan gitu. Kepada dikembalikan. Diri sendiri ya.
1: Gitu,
0: Masya Allah. Gitu, Bu. Jadi yang LDM-LDM, kembalikan ke niat awal dulu juga ya, Bu. Menikah itu untuk apa ya, Bu?
1: Iya, Nak.
0: Menikah itu tujuannya apa? Nah, maka akan terlihatlah perjalanannya.
1: Jadi itu penting sekali kita mendialogkan dengan anak kita ya. Padahal proses dia besar gitu. Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Ya, kita harus bercerita, karena bercerita itu membangun nilai.
0: Iya.
1: Jadi anak kita tahu dan membangun ekspektasi dia yang seperti apa. Hidup itu mesti rasional, bukan mimpi.
0: Betul.
1: Jadi jangan bercerita atau misalnya hal-hal yang nggak realistis. Jadi harus realistis, semuanya itu dibahas. Oh, sekarang kita nggak punya duit karena ayah lagi sekolah. Duit kita terbatas, tidak semuanya yang kita kepengen kita dapatkan. Gitu. Terus mengajarkan anak untuk berada di luar negeri, beli baju bekas di garage sale.
0: Itu juga.
1: Iya, nanti pulang misalnya, dan misalnya satu lagi ya, kita nggak bisa beli barang bekas, kita pergi ke garase, dapat misalnya barang mesti kita samak karena kita nggak tahu orang itu. Diajarkan anak menyamak, tahu nggak
0: menyamak? Menyamak itu apa, Bu?
1: Oke, terima kasih untuk bertanya ya, Nak. Jadi mensamak itu adalah membersihkan benda-benda dari hal-hal yang tidak halal.
0: Oh, menyamak.
1: Disamak ya, samak itu adalah mencampur sejumlah tertentu, nanti bisa dilihat rumusnya lagi, air dengan tanah. Jadi ibu misalnya beli utensils ya, apa sendok, piring, segala macam itu, ya. Terus ibu panggil anak-anak ibu bawa ke belakang. Kok ke belakang mah nggak bawa ke sink? Karena barang ini mesti disamak. Apa itu samak mah? Barang yang mesti dibersihkan apabila kita takut ada benda haram pernah menempel di barang yang akan kita pakai.
0: Masya Allah.
1: Karena kami tidak, ibu tidak besar di luar negeri, tapi kan ibu ngaji sama ibunya ibu.
0: Masya Allah.
1: Jadi ibunya ibu udah termasuk membahas itu. Jadi dicampurlah nak satu tiga bagian air satu bagian tanah. Nanti bisa dikonfirmasi lihat lagi ya ibu, udah lupa. Terus ibu aduk air itu menjadi menjadi air tanah. Masukin semua piring tadi, alat-alat semua lah ya, kobokan, sendok atau apa, disamak dulu. Dibersihin. Dan anak ibu, ya jijik nggak jijik. Ini peraturan agama. Atau diambil pasir, pokoknya ada ketentuannya nak. Udah ibu samak benda-benda itu, baru bisa dipakai. Nggak bisa kita beli dari di garage sale, terus kita nggak tahu penggunaannya sama orang yang lain agama. Barang kita pakai untuk kita, gimana hukumnya? Jadi dari melibatkan anak hal-hal yang seperti ini, banyak sekali nak. Nantau kita nggak tahu nanti anak kita itu terlempar ke bagian dunia mana.
0: Jadi ketika kondisi suami istri LDM seperti ini, anak pun harus dikondisikan ya, bahwa kita harus keluar, anggaplah harus ke pelosok, itu kan berarti keluar ke zona
1: kenyamanan,
0: keluar dari zona nyaman. Zona tapi nyaman. Anak itu harus diberitahu kenapa.
1: Betul. Gitu. Reason why, RW.
0: Iya.
1: Bukan RT RW. RW ini rumusannya perlu. Kalau kita mau mengapa-ngapain itu, kita harus RW. Reason why, why. Apa alasannya? Oh gitu. Jadi mau nginep rumah teman, why? Kenapa, apa aja nak, mau beli ini, mau beli itu, kita harus ngomong, tanya reason why. Jadi sekarang sampai ke cucu, kita udah gak ribut lagi. Kenapa tuh dia, karena dia begini-begini-begini mah gitu.
0: Masya Allah ibu. Pertanyaan berikutnya, tadi yang LDM ya. Mana nih ya pertanyaan suami istri ini banyak bu, ini ada yang panjang bu. Apa kita baca yang cerpen dulu nih bu? Baca yang cerpen dulu aja ya. Dan titik-titik tentang motivasi dan manajemen berhubungan intim. Ini memang bu ya, kemarin materi kita ini memang luar biasa responnya. Karena memang mungkin sebagian orang masih menganggap tabu gitu ya bu. Ngomongin tapi kan itu, ini juga harus teredukasi. Ya kan ya bu ya, apalagi ketika ibu jabarkan, Masya Allah. Jadi, dan tentang motivasi dan manajemen berhubungan intim, jarang sekali dibahas memang. Padahal ini adalah sebuah kekuatan dalam pernikahan. Seringnya masalah suami adalah bukan tidak cinta dengan istri, tapi tidak nafsu dengan istrinya. Dan sering istri disalahkan saat terlihat tidak menarik di mata suami, atau dengan kata lain, gak nafsuin. Padahal yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah suami loh, bukan istri. Jadi kalau suami nggak berhasil sama istri itu, salah suami bukan istri.
1: Kata dia.
0: Kata dia. Hal-hal seperti demikian sepertinya butuh dibahas lagi nggak sih?
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Sekarang gini ya.
0: Iya.
1: Oke. Yang mau jadi suami apa mau jadi istri?
0: Iya, jadi istri.
1: Iya. Kelihatannya ibu nggak suka sama iya. Iya mau terima aja.
0: Enggak.
1: Iya. Iya ngapain?
0: Bertanya.
1: Iya. Kenapa dia nggak tanya? Dia nggak sebutin bahwa dia bertanya.
0: Iya.
1: Aku kan istrimu ya. Halah. Kelihatannya kamu nggak jarang melakukan, kita jarang melakukan hubungan suami istri. Sebetulnya mas perasaannya gimana? Itu. Karena masih semua kita ini menganggap perasaan itu nggak halal, padahal itu kan perasaan, bukan pikiran. Lama-lama kita juga bisa tanya, emang yang kamu pikir tentang aku gimana? Nah, jadi dari tanya perasaan itu tanya, jadi sebetulnya ekspektasi, jadi mas harapkan aku gimana? Mungkin dia bilang janganlah pakai daster terus, belilah baju tidur. Nah, kita bilang oke, saya tabung uangnya, nanti kita pergi bersama. Pergilah bersama. Dia mau baju tidur yang seperti apa? Dan punyalah koleksi baju tidur, jangan daster. Daster pesan sama di sini, beli di situ ya, online. Beli online baju tidur kek. Gitu. Dan apalagi yang kita nggak enak untuk bahas secara terbuka di sini. Tapi kan jadi ada dialog ya nak. Ada dialog, jadi tahu batasan-batasannya apa. Dan yang paling penting harapannya apa.
0: Harapannya apa?
1: Ternyata bukan pada baju tidur, tapi pada gaya, pada cara, pada banyaklah nak yang nggak bisa dibicarakan di sini.
0: Karena
1: sudah paham lah kan nak ya.
0: Betul. Dan setiap orang kan pasti beda-beda ya.
1: Iya beda-beda.
0: Baju tidurnya udah oke nih Bu. Tapi sambil pakai baju tidur tapi manyun.
1: Manyun. Terus nggak ada parfum.
0: Ah itu Bu. Ya baju tidurnya udah bagus nih. Tapi bau bawang gimana Bu? Baju tidurnya sih udah memenuhi kriteria gitu ya.
1: Tapi pas budi deketin, sebetulnya mau pergi beli baju tidur itu nak juga bersama suami harus.
0: Iya, karena kan kita memakai untuk beliau ya Bu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bukan kita yang nentuin.
0: Bukan kita yang nentuin.
1: Entar jadi selera lo dong.
0: Iya, betul. Parfum juga gitu ya Bu ya.
1: Sama.
0: Yang wangi, yang dia suka apa gitu ya Bu ya.
1: Walaupun kita bak, gitu ya. Iya. Parfum ini baunya.
0: Oke, jadi ya, kuncinya sekali lagi ya, bertanya.
1: Iya.
0: Iya, ya, jangan
1: perasaan halal.
0: Perasaan halal.
1: Oke.
0: Gak usah gengsi lah ya, Bu.
1: Iya. Urusan paling intim pakai gengsi, selamat aja.
0: Iya.
1: Terus ntar kalau ada apa-apa jadi marah.
0: Iya.
1: Iya, salah-salah siapa?
0: Iya, salah-salahan. Umur makin jalan kayak ngerasa ABG. Anak udah aja, ya Allah, Bu.
1: Kalau udah panjang deh tuh stop.
0: Panjang. Stop. Oke, Ibu. Kita ini lagi nih. Tadi kan LDM udah. Terus gitu. Oh, ini, Bu. Ibu izin bertanya, kalau mau me time dengan pasangan, apakah ada batas usia anak yang bisa dititipkan sama orang lain? Misalnya kalau anak masih ada yang bayi gimana? Tapi mau me time. Tapi anaknya masih bayi.
1: Lihat waktunya nak ya. Jarak nyusu dan dia udah empati apa belum?
0: Okay.
1: Kalau 3 bulan sih ya nggak bisa lah ya itu. Tapi kalau udah empati, ada makanan lain kan nak ya. Jadi kita kasih susu, kita pergi sebentar, kita waktu pas abis nyusu. Yeah. Kita udah janjian nih sama siapa yang akan kita titipkan gitu. Yeah. Nanti kalau dia nangis, kasih air, terus ini ada makanan ini. Cara ngaduknya atau cara apanya, atau kita udah aduk duluan, ntar tinggal ditaruh microwave, atau nggak ada microwave dipanaskan sebentar. Banyak cara deh, ya. Dan durasinya ya sesuaikan dong dengan usia anak. Gitu.
0: Jadi artinya
1: kalau kita tunggu bilang sampai 2 tahun kalau lama anak.
0: Jadi yang penting sudah empati ya Bu ya.
1: Empati. Ada makanan, udah makanan
0: pendamping
1: dari ASI itu ya Bu ya.
0: Oke. Okay.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-8.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Ibu sayang, kita lanjutkan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Ini masih banyak. Bismillah ya Bu ya. Pertanyaan pertama nih Bu, ini tentang perceraian Bu. Ya, Masya Allah. Jadi, saya sudah melakukan 3M. Ya, tapi yang sulit mengarahkan anak sambung yang sudah dewasa dan beda pola didik. Nah, bagaimana ya Bu, biar saya enggak give up dalam pernikahan. Jadi mereka menikah, bawa anak sambung, tapi sudah terpola nih anak tersebut, gimana tuh Bu?
1: Sebetulnya nak ya, jujur, harusnya pada saat dia menerima suaminya itu dengan anak usia berapa, harus ada spare ya, ada apa ya, ruang di dalam dirinya dalam penerimaan itu yang berisi persiapan untuk menghadapi berbagai macam ulah anak orang tiba-tiba jadi anak kita.
0: Iya,
1: ya karena betul. Nah, itu yang mesti harus dipertanyakan. Ternyata enggak siap ya kalau ibu. Iya, yang bertanya ya, ibu akan tanya begini. Iya, ternyata enggak siap gitu. Namanya orang, kita dapat anak udah besar.
0: Iya.
1: Nah, kita mesti lihatlah ke belakang bagaimana proses dia dibesarkan. Ya karena dulu keluarga itu bagaimana? Ayahnya hadir apa enggak, semua deh unsur-unsur pada ayah hadir apa enggak, kedua-dua apakah kedua orang tua menjadi orang tua atau pekerja dua-dua. Anak ini diasuh sama siapa, berapa kali berganti tangan, udah kita bahas sebelumnya ya karena jadi misalnya kita sudah bahas belum sih ini?
0: Sudah Bu.
1: Oke.
0: Sudah.
1: Ya, jadi kita lihat
0: robek itu
1: ya, robek ya. Berapa kali berganti tangan? Apa sekarang yang dirasakan oleh anak itu? Sekarang perceraian ini perceraian mati apa perceraian hidup?
0: Oh,
1: lain nah. Ya. Jadi kenapa anak ini ikut dia? Ya, itu semuanya mestinya harus diurai dulu sama kita nih.
0: Ya.
1: Jadi itu kenapa dialog dalam proses membesarkan anak ya, bercerita
0: ya,
1: dan kemudian dialog sama anak bertanya gitu, dibahas semua itu tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Ini bekal buat dia untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita nggak tahu dia akan hadapi bagaimana ke depannya.
0: Iya, iya.
1: Sudah nak ya. Jadi hidupnya itu tadi bagaimana? Ya, itu dibuat dikumpulkan dulu datanya. Terus kemudian hubungan dia dengan ayahnya ini bagaimana, dekat apa tidak, dan dengan ibunya dekat apa tidak. Kalau misalnya meninggal nak gitu, sudah berapa lama meninggalnya, bagaimana beban anak itu. Kalau dulu dia dekat sekali sama ibunya, ayahnya bekerja jauh, ternyata ibunya dipanggil Allah tiba-tiba, berarti kan perasaan anak ini kan berlapis-lapis. Kok dia berlapis-lapis, Anda tidak uraikan, Anda harapkan dia dekat sama Anda. itu nak ya, itu logis apa enggak. Jadi waktu kita balik lagi nak, ketika kita menunjuk anak ini bermasalah, ini empat jari
0: empat ke kita.
1: Siap nggak sih jadi ibu sambung? Ya, kalau begini kan kedengarannya sama kita kan, kayaknya itu anak ya nak ya, yang udah jadi, yang justru bukannya dulu udah diantisipasi nih anak udah jadi, ya saya sejauh apa siap nih udah terima barang jadi nih, gitu. Kira-kira apa aja maksudnya dipelajari dulu, apa aja ya permasalahannya yang akan muncul, cari tahu dulu lah nih anak sifatnya bagaimana dulu diasuh bagaimana, kira-kira akan menimbulkan reaksi apa yang tadi itu. Jadi sekarang nampaknya kalau itu belum dilakukan, please do. Lakukan dulu, ya udah terima ayahnya, terima bawaannya, ya kan apa yang dia bawa, belajarlah untuk menjadi ibu sambung. Apa yang kunci utamanya, menangkan perasaan anak itu.
0: Masya Allah.
1: Ya udah yang kita bahas kemarin-kemarin, silakan lihat lagi episode-episode yang membahas perasaan ya, supaya kita nggak habis di situ.
0: Betul betul. Jadi bukannya kata-kata give up, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya bukan biar gimana nggak give up ya tadi. Dilihat lagi ke belakang.
1: Iya, pertanyaannya tentang dirinya, bagaimana enggak give up. Emang udah ngasih apa aja?
0: Iya.
1: Udah give up apa aja? Saya enggak give up.
0: Masyaallah.
1: Iya kan?
0: Masyaallah.
1: Ya, ternyata ditanya anak itu, tanyalah anak itu apa yang kamu rasa? Kamu terima dari saya. Ternyata dia enggak terima apa-apa kan? Why you give up? You didn't give. Gitu kan lu mau
0: singkat. Iya.
1: Ya begitu anak.
0: Oke. Berarti harus kembali lagi ya buat ibu
1: look
0: yang bertanya, look in ya. Terus udah gitu
1: temukan
0: terima perasaannya tadi itu juga. Karena kita gak tahu kenapa nih anak gak bisa nih diarahkan. Berarti harus terima dulu perasaannya ya Bu ya. Terus tadi harus jelas tuh, kembali lagi ya ayah bunda.
1: Jadi kita maaf nah sebentar, setelah kita terima perasaannya kita tanya. Jadi sebetulnya paling dia butuhkan apa?
0: Iya.
1: Ya, needs-nya itu apa? Nah, bagaimana kita mau supply nak kebutuhan orang kita nggak tahu. Kenapa ada marketing research? Ya, Karena semua kebutuhan konsumen itu ditahuin dulu. Ya. Kenapa sekarang cup minuman ini jadi berubah, ya, gitu? Cupnya doang, bukan isinya.
0: Iya.
1: Ya, jadi rasa itu sampai di riset. Iya. Supaya bikin mie yang kayak begini atau bikin apa produk lain yang susu yang kayak apa, kok sekarang ada pakai latte misalnya susu atau apa gitu kan, ayam. Kenapa? Karena ada pasarnya, ada demand. Jadi sekarang sama tekniknya dengan keluarga, kebutuhan anak apa, bagaimana mau mensupply, kebutuhannya aja nggak tahu, perasaannya aja nggak tahu, terus give up, maksud lo?
0: Insya Allah kebutuhannya A kita kasih D, ya kan, nyambung lah ya, Bu. Pasti ditolak ya, Bu, ya. Masya Allah. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya, Bu. Bagaimana mengatasi anak yang sedang kangen, yang nanyain bapaknya, oh kalau ini sudah bercerai, sudah berpisah. Istri yang sudah 1 bulan baru meninggal, bercerainya baru 1 bulan, terus suami anaknya ini
1: kangen sama bapaknya.
0: Kangen sama bapaknya.
1: Yang menjauhkan anak itu sama bapaknya siapa ya? Yang bercerai itu siapa ya? Ibu sama bapaknya. Engkau ceraikan juga anak sama ayahnya.
0: Oh wow.
1: Ya, yang bercerai itu dikau.
0: Ya.
1: Jangan kau ceraikan anak sama bapaknya. Ya. Anak itu berapa lagi 1 bulan, dan jangan-jangan selama ini gitu loh, anak itu deket banget nak sama dia.
0: Aduh.
1: Allahu Akbar.
0: Bila itu sih.
1: Sedih banget nak, ya ibu aja dong. Kenapa kau ceraikan anakmu dari ayahnya? Dia tetap akan menggunakan nama ayahnya itu dunia akhirat binnya tetap. Ya, engkau saja yang bercerai, jangan kau ceraikan anakmu. Maka itu kenapa bercerai, komunikasi itu harus tetap ini selesai baik-baik. Nah, ya dulu dilamarnya baik-baik, selesai baik-baik, udah nggak cocok itu wajarlah nak ya. Tapi dia tetap harus nyapa dengan anaknya, dia nggak boleh marah. Maka itu perlu dibicarakan baik-baik juga kan. Maka kalau berpisah baik-baik supaya anak tetap punya haknya, mendapatkan haknya ya nak. Kalau nggak kita yang dosa kan.
0: Betul.
1: Iya itu. Jadi kehukum juga harus jelas itu. Terlalu panjang ya nak, dibahas gitu ya pokoknya. Yang bercerai di kau, anakmu tidak bercerai dengan
0: poinnya
1: ayahnya.
0: Adalah yang bercerai adalah bapak dan ibu ini. Tapi jangan pisahkan. Baik itu bapaknya atau ke ibunya.
1: Betul.
0: Masya Allah. Ini juga sama nih, baru juga 1 bulan bercerai. Nyimak ini bikin aku sadar, aku baru 1 bulan cerai dengan suami ibu. Ternyata karena salah satu penyebab support sistemku yang justru menjadi pendorong untuk berpisah. Harusnya aku look in dan sama-sama introspeksi dulu. Masalah utamanya sebelumnya nafkah yang belum bisa tercukupi beberapa tahun belakangan ini, karena usaha suami yang masih nggak bagus saat itu. Suami jarang pulang, malu dengan orang tua aku karena belum bisa menafkahi aku secara layak. Akhir-akhir ini aku suka sedih ibu, lihat anak kadang kangen nanyain bapaknya. Saya harus gimana ibu?
1: Itu juga nak. Itu pakai pertimbangan penuh nggak ya? Ya kan? Nah, jadi memang kadang-kadang gitu loh, hal ini terjadi oleh karena support sistemnya dia maksud orangnya tua itu, orang tuanya itu. Mungkin hidupnya senang terus sekali dulunya, anak orang kaya terus gitu loh.
0: Iya Bu, jadi artinya bahwa ketika bercerai itu konsekuensinya ya tadi ya, gak boleh kita juga menceraikan anak kita dari
1: ayahnya atau dari ibunya.
0: Betul. Dan support system itu penting, karena di sini kan dia bilang bahwa penanya ini menyampaikan bahwa support systemnya itu yang ikut mendorong.
1: Iya. Nah, jadi gini ya.
0: Gimana Ibu?
1: Kalau kita simpulkan ya nak, perceraian ini terjadi karena sang suami ini sedang diuji Allah, pekerjaannya atau bisnisnya belum menghasilkan seperti yang diharapkan.
0: Iya.
1: Itu lazim gak sih nak? Lazim kan?
0: Iya, biar.
1: Berarti Allah sebetulnya lagi mengharapkan quote-quote atau lagi mengajarkan kita untuk apa nak? Kalau harapan kita belum kesampaian, hidup kita tidak seperti kita harapkan, apa nak? Lagi Allah mengajarkan kita untuk apa?
0: Sabar.
1: Yes. Sabar itu nak, kata Allah, fasabrun jamil, sampai kesabaran yang indah. Indah itu artinya lu sampai begitu rupa, gitu loh. Harus menahan sabar. Bagaimana sabarnya Ibu Hajar sekian tahun nggak tahu suami di mana, di padang pasir yang nggak ada rumputnya, air setitik tidak ada, tapi dia bertahan fasaburun jamil. Udah seberapa parah di kau, masih ada support system, ibunya masih tinggal sama ayahnya, makanlah cucu itu, minumlah dia sebetulnya, masa jalan keluarnya bercerai karena rupiah, nak, ya kan? Jadi itulah kita kadang-kadang tidak menempatkan permasalahan itu di tempatnya, nak, ya disitulah letaknya, maaf kata, maaf ya, nak, agama di mana?
0: Iya.
1: Allah letaknya di mana ya, tuh, nggak apa-apa, nenek-nenek udah sedih aja, ya. Itu nak, jadi terpisahlah anak itu karena rupiah, karena harta, ya, menderitalah dia. Bukannya nenek dan kakeknya juga menderita tuh lihat cucunya seperti itu, ya kan? Malu, berarti keras bener nilai di keluarga itu, nilai materi ya, sehingga malu suami ini pulang karena dia belum menghasilkan. Ya Allah, rezeki bukan manusia yang menentukan.
0: Betul.
1: Gitu. Kadang-kadang ibu suka sedih tuh. Ya kita suka berada di posisi si bapak itu ya.
0: Iya, iya.
1: Barangkali tahu segala macam kepala ke bawah, kaki di atas dia udah lakukan. Ya betul. Allah belum, masih uji. Nah,
0: iya. Betul.
1: Ya, gitulah ya. Jadi sekarang sebetulnya kalau boleh ibu ini yang bertanya menyelesaikan urusannya dengan kedua orang tuanya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian dia, kalau bisa sih orang tuanya yang memanggil kembali suaminya ini dan ajak bicara dan merundingkan, seharusnya begitu. Di mana yang susah ditolong, ya karena namanya muasyarah bil ma'ruf, dengan baik-baik ya, di mana kesulitannya, sebab yang menderita ini darah dagingnya yaitu cucunya dan anaknya juga, jangan-jangan sebetulnya nggak sanggup untuk berpisah hanya karena masalah bisnis yang belum berjalan itu. Ya hidup kan begini ya nak, ada legokannya. Ini lagi di bawah, kenapa solusinya seperti itu? Semoga kita semua menjadi orang tua lebih bijak ya nak.
0: Amin, amin, amin ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya saya harus gimana, itu selesaikan dulu
1: urusan dia dengan dirinya.
0: Betul.
1: Kemudian selesaikan urusan dia dengan suaminya, pakai WhatsApp dulu karena mungkin sama suami sama ibunya nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu, bicara dari hati ke hati. Terus kemudian nanti dipertemukan orang tua dengan suami ini.
0: Okay.
1: Ya, masa iya sih karena rupiah rendah banget ya.
0: Masya Allah ibu, masya Allah.
1: Maafin ya,
0: masya Allah ibu, barakallahu fiik. Baik ibu, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, Bunda, bagaimana jika suami adalah tipe avoidant.
1: Yeah,
0: okay. Avoidant. Attachment.
1: Okay.
0: Atau emotionally unavailable.
1: Unavailable.
0: Yang mana perasaan adalah sesuatu yang perlu dihindari, ditutupi, diabaikan, karena di masa kecilnya orang tua tidak pernah memberikan emotional support. Sehingga saat sudah besar tidak terhubung dengan emosinya,
1: sedihnya.
0: Apa yang istri dapat lakukan ya Bunda? Apakah cara yang sama bisa diterapkan, yaitu dengan baca bahasa tubuh,
1: betul,
0: tebak perasaan, dan namain. Masya Allah, belajar nih ibu, dicatat.
1: Allahu Akbar. Terima kasih banyak ya nak.
0: Masya Allah. Karena ke anak-anak setiap kali anak menangis disuruh berhenti, dan bahkan bisa menghukum kalau anak menangis.
1: Allahu Akbar.
0: Jadi efeknya itu ke anak-anak.
1: Ya itu.
0: Ibunya belajar.
1: Jadi pertama ibu mau sampaikan ya, buat ibu dan buat kita semua, hati-hati dengan kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan yang kita bangun di dalam jiwa anak kita membuat orang itu tidak berubah sampai uban tumbuh di kepala. Karena sambungan itu mungkin udah tebel banget, nak, udah tebel. Jadi udah kuat sekali. Jadi dipikir karena sambungan ini udah menjadi kebiasaan, maka bapak itu berpikir itulah yang benar. Bahwa tidak boleh orang mengekspresikan perasaan. Cukup lama sih ya kita ini menganggap bahwa perasaan itu haram, yang negatif itu haram, gitu. Nggak boleh diekspresikan. Jangan begitu, gitu. Tapi jangan begitunya itu harus ada alasannya kenapa. Baiklah ya, itu yang sudah biasa terjadi, yang sekarang kita harus merubahnya. Oke. Bagaimana? Mundur selangkah, nak. Ibu saran ke mundur selangkah, nak. Sapa perasaan suamimu. Kasian banget ya, nak. Dari kecil dia gak boleh mengekspresikan emosi negatifnya. Bayangkanlah penderitaan suamimu, nak. Kalau bukan engkau yang halal, yang membelainya anak ibu. ya. Kalau bukan engkau nak yang memeluknya, dari mana dia dapetin yang halal nak? Jadi selama itu pula lah dia tidak bisa memberikan kepada anaknya, kepada anakmu. Ya, mundur selangkah, kalau perlu 10 langkah nak. Ya, berubahlah dulu, ya, kemudian dekatin suamimu. Minta izin sama keluarga.
0: Ya, ya.
1: Jelaskan.
0: Ya, ya. Ya.
1: Karena terus kalau bukan kita yang berubah, siapa, bagaimana akibatnya diharapkan pada cucu-cucunya, bapak dan ibu. Ya, udahlah di suamimu menderita, kenapa melahirkan generasi berikutnya yang juga menderita, nak? Hanya karena kita menganggap perasaan itu haram. Ya. Jadi ini memang secara budaya kerja-kerja kita panjang sekali.
0: Nah,
1: karena yang dirubah itu cara berpikir, ya, paradigma berpikir. Nak, jangan pernah putus harapan walatai asumin rahmatillah. Jangan pernah putus asa harapan terhadap rahmat Allah. Terus aja, ya, kita sujud sama Allah, minta petunjuk, ya, lafazkan doa-doa yang mengharapkan kemudahan, dizikirkan, nah, ini Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, kaulah kemudahan. Ya, mudahkanlah urusan hamba, ya. Semua itu nak dipelajari, dihafal, terus kemudian diterapkan. Lihatlah nak, berkah Allah akan datang, ya. Petunjuknya akan datang, akan memudahkan semua persoalanmu. Jangan pernah lari dari Allah, ya. Justru bersyukur bahwa kamu sedang diuji, dengan itu kau berlari mendekat padanya. Ya kan nak? Iya. Selamat berjuang, ya.
0: Masya Allah. Peluk ya buat Bunda. Masya Allah, selamat berjuang ya nak ya. Enak ya Bunda. Ya, dengan ibu penanya ini bertanya dengan ibu kan artinya ya ada effort ya Bu ya.
1: Iya, ada effort.
0: Masya Allah ya.
1: Jadi ya, semoga ini juga menjadikan ya, anu ya, bekal buat yang lain-lain yang ya, banyak banget yang menganggap perasaan itu haram ya, akibatnya beginilah.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita tahu kan, nah sekarang kenapa kita harus merubah pengasuhan kita, cara kita mengasuh anak.
0: Iya. Ya, nih langsung nyambung Bu tadi masalah perasaan. Ibu, kalau perasaan itu halal, kenapa sih banyak orang yang anggapnya haram dan terlarang?
1: Iya,
0: ya,
1: nggak ada ilmu nak. Ya. Makanya ilmu itu meningkatkan derajat. Ya, derajat itu meningkat bukan karena harta nak, karena ilmu. Ya, oke.
0: Oke, ini pertanyaan berikutnya. Ibu, saya merasa capek dengan kondisi yang harus memahami orang lain, atau bahkan sampai capek untuk selalu diandalkan. Bagaimana Bu cara mengatasinya?
1: Sayang ya nak, kalau bertanya jangan terlalu umum begitu, itu susah jawabnya.
0: Iya. Ya,
1: kalau kamu memahami, memang orang yang berilmu, ya nak, yang diberikan kesempatan Allah untuk mendapatkan ilmu, memang harus mengalah dan berjuang untuk membuat orang lain menjadi faham.
0: Iya. Betul.
1: Ya, faham dulu nak, ya, yang dirubah ini cara berpikir dulu, pelan-pelan rubah rasa, habis itu baru rubah perbuatan. Panjang jalannya.
0: Betul, betul.
1: Tapi pertanyaanmu terlalu umum, ibu jawabnya terlalu umum, ya kan?
0: Masya Allah. Ya, betul Bu. Kita lanjut aja ya Bu ya. Oke, kita lanjut.
1: Segitu banyak ya pertanyaan.
0: Banyak banget Bu. Ini udah kita ini
1: sortir.
0: Bu, kita sudah sortir ya Bu ya. Oke. Ibu, kenapa ya aku kok gak punya perasaan ingin membahagiakan orang tua? Orang tuanya sudah broken home belasan tahun.
1: Iya. Karena beliau broken home lah, maka banyak sekali emosi negatif yang beliau tanggungkan. Ya karena jangan-jangan bukan belasan tahun, puluhan tahun.
0: Iya.
1: Jadi orang tuamu itu ibu apa siapa? Ayah.
0: Di sini enggak disampaikan.
1: Oke. Orang tuamu itu udah panjang penderitaannya, nak. Terus kalau kau tidak terus kau menuruti perasaanmu karena kau pasti jadi korban juga kan, nak. Kau di menerima perlakuan yang sama kan, nak. Tapi kan sekarang kau berilmu, nak. Ilmu itu kan harus merubah. Merubah pikiran, merubah perasaan, merubah perilaku. 3P. Apa, nak? Pikiran, atau bisa juga perasaan, kepikiran, dan perilaku. Nah, sekarang rasamu geser dulu. Sian banget ya, ibuku. Belasan tahun tadi, apa, menderita ya,
0: iya,
1: istilahnya?
0: Iya. Ibu saya sudah Kenapa aku gak punya perasaan ingin membahagiakan orang, aku sudah broken home belasan tahun.
1: Iya, mungkin bukan belasan tahun kan. Jadi ibumu tuh udah broken home segitu lamanya, nak. Teranglah, lebih banyak tumpukan perasaan negatif daripada perasaan positif yang dimiliki. Seharusnya, nak, melihat orang sesusah itu, engkau bagaimana, sayang? Engkau kan harusnya lebih banyak mengelus ibumu, memeluknya. Iya kan, nak? Dan kok kau punya sedikit uang, kau belikanlah makanan kesukaannya.
0: Iya.
1: Ya karena nggak berapa rupiah. Nah, jadi lihatlah nak perubahannya. Dari situ pelajaran yang paling besar, kau mengetahui bahwa tidak membuat anak keturunanmu merasakan seperti itu. Karena nak, sekali lagi, sampai uban tumbuh di kepala tidak berubah. Ya, jadi perubahan itu dari mana, nak? Dari kita.
0: Dari kita ya, Bu ya.
1: Ya, selamat berjuang.
0: Masya Allah. Masya Allah. Ini Bu, kita ini kayaknya pertanyaan terakhir Bu, karena waktu kita juga sudah habis ya.
1: Iya betul ya.
0: Jadi untuk ayah bunda sabar, nanti ada kesempatan lagi Ibu akan
1: Insya Allah, jangan
0: menjawab pertanyaan ini. Oke, ibu saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Lalu saat Ibu Eli bahas dulu bagaimana dengan ibunya, saya sedih.
1: Nyolong.
0: Ya

0: Masalah dulu kita kurang memberi, sekarang bersedekahlah nak atas namanya, ya. Bangunkan atau lakukan hal-hal yang panjang pahalanya, misalnya membantu masjid punya air bersih untuk wudu, ya. Kalau nggak bisa bangun masjidnya, airnya, ya kesetnya, atau banyak nak. Itu luas sekali, nggak bisa kita bahas sekarang, bisa dicari apa yang kita buatkan amal baik kita yang kita niatkan atas nama orang tua kita, itu ya. Kedua, sekarang kita nak, ya, bagagaimana kita belajar untuk tidak mengulang cerita lama, supaya kita nanti anak kita tidak menyesal, tidak kita ulanglah semuanya itu, cukup sampai di kita saja potong nak garisnya, potong, ya, supaya kita menjadi lebih baik dan generasi berikutnya juga lebih baik. Selamat berjuang nak, ya.
1: Masya Allah.
0: Bismillah.
1: Bismillah, putus mata rantai itu ya.
0: Putus mata rantai.
1: Kita memang harus berjuang ya,
0: mengalahkan diri sendiri. Dan itu perang paling besar di dunia.
1: Iya, iya. Jadi kalau dari semuanya nih Bu ya, tentang tadi kita masalah perasaan ya Bu ya, kalau masih punya perasaan yang gak nyaman nih, nah itu bagaimana tuh Bu caranya Bu?
0: Pertama cari sumbernya dulu, kenapa merasa gak nyaman, ya. Terus dari situ misalnya kalau itu berkaitan dengan orang, pertama itu maafkan, kan kita udah bacain udah ini kemarin ya, apa ayatnya Allah tuh memerintahkan untuk memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Berbicara dengannya, dilanjutannya fa'iza azamta, apabila kamu bersungguh-sungguh, fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kau bersungguh-sungguh nih memaafkan, meminta ampunkan dan bermusyawarah, ya, maka faiza kamu bersungguh, faiza azamta fatawakkal, dan melakukan ini kamu sakit banget ya. Lo jahat sama gue maafin lo, sakit banget, berat banget ya gitu. Tapi aku lakukan ini ya Allah karenamu ya Rabbi, aku lakukan ini karenamu ya Allah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha, sesungguhnya Allah ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tuh mencintai orang-orang yang takwa. Berarti Allah akan apa? Segala macam yang mungkin Allah akan karuniakan. Nah, jadi kalau memang berat sih, tapi nikmat. Kalau kita bertakwa kepada Allah dan punya azamnya, nak. Jadi azam itu berarti ketiga hal ini nih dilakukannya sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh itu karena Allah, mengharapkan ridha-Nya. Kalau kita nggak dapat dunia, masa ya karena akhirat kita nggak dapat juga.
1: Iya, Bu. Apalagi kalau perasaannya nggak nyaman sama orang tua ya.
0: Iya, merdekakan diri gitu. Ya kita lihat lagi ke belakang. Ya mungkin dulu orang tua kita nggak berilmu, nah nggak seperti kita. Dia bagaimana mengasuh kita, bagaimana dia terima dari yang lalu. Makanya kita berhati-hati banget dengan anak, ya, supaya dia nanti tidak meneruskan yang buruk. Kalau kita menanamkan yang menyemai yang baik juga akan tumbuh dan berlanjutnya juga baik juga kan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Kami berjuang banget, sudah diceritakan beberapa episode yang lalu dengan Pak Risman, menyemai yang baik. Jadi kami nggak perlu ikut. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, sezarah pun urusan cucu.
1: Masya Allah.
0: Kecuali ada cucu-cucu tertentu yang memang suka ngobrol, jadi bilang gini, Nek, kapan ketemu lagi? Aku mau ngobrol ya.
1: Masya Allah.
0: Udah janji duluan.
1: Masya Allah. Baiti janati.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah.
1: Ingat banget itu ya, ketika Bapak kasih ini ya ke kita ya semua, janah itu di rumah, bukan di luar. Masya Allah. Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya untuk anak-anak ibu yang luar biasa. Nanti ibu pasti akan memberikan kesempatan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya Bu ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Tuh, diingetin ya. Terlalu excited Bu ya. Ada kata-kata Insya Allah itu tuh harus wajib hukumnya. Ya, Insya Allah nanti ibu akan menjawab semua pertanyaan anak-anak.
0: Nggak semua
1: ya,
0: juga.
1: Tapi kan Insya Allah ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu sortir. Karena memang durasi kita sangat terbatas ya Bu. Sama tapi semua anak-anak ibu tuh pingin bertanya. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi terima kasih ya Ibu sama-sama. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan lanjutkan materi-materi kita berikutnya.
0: Insya Allah.
1: Baik Ayah Bunda, akhirnya saya Yulia Rahman harus pamit ya di program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, edukatif dan penuh hikmah, di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiar.

0: diingatkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MQ, dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MQ ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MQ, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MQ, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini, begitu ya. Menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga bersama saya Raisya Aisyah, yang insya Allah akan menemani sahabat MK program Inspirasi Keluarga. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama dengan narasumber kita, Ibu Giva Tri Putri SPD. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia. Dan sahabat MK, insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar, begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia. Temanya yaitu sahabat MK, siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga. Karena sahabat MK, sebelum membangun keluarga, tentu kita ini perlu lebih dulu menyiapkan diri, begitu ya, menyiapkan ilmunya, menyiapkan hatinya sahabat MK, dan meluruskan niatnya agar langkah menuju pernikahan ini menjadi langkah yang penuh keberkahan sahabat MK. Sahabat MK, sebelum itu silakan kami juga mengundang Anda untuk dapat menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan kali ini sudah hadir, begitu ya, Ibu Giva Tri Putri SPD, yang insya Allah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Raisa.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Raisa sehat.
0: Alhamdulillah. Senang sekali kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK, begitu ya, Ibu, di pagi menjelang siang hari ini untuk kembali belajar, begitu, mengikhtiarkan ini hadirnya keluarga yang penuh dengan kebahagiaan sahabat MK. Dan Ibu ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK, begitu ya, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga. Karena Ibu, seringkali kita melihat banyak yang merasa sudah siap menikah karena usia, begitu ya, atau karena sudah ada calonnya, begitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan siap menjadi pasangan dan siap membangun keluarga itu? Dan persiapan apa saja, Ibu, yang paling penting untuk dimulai terlebih dahulu? Silahkan, Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MK semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Robis Rahli Sadri, Waisirli Amri, Waluk Duta Mirisani Abkohu Koli. Terima kasih sudah mengantarkan pada sesi saya ini ya, obrolan kita tentang pernikahan ya Mbak Raisa ya.
0: Iya, betul Ibu.
1: Mbak Raisa sudah menikah, Mbak Raisa belum?
0: Belum Ibu. Belum.
1: Wah, ini bisa menjadi bekal juga ya sama-sama kita. Kalian saya juga sama-sama belajar di sini. Insya Allah forumnya menjadi forum sharing is caring ya, sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Kebetulan saya sering mendampingi teman-teman dalam persiapan pernikahan, maka ini menjadi salah satu wasilah saya untuk menyampaikan tentang apa yang saya tahu. Baik, di sini siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga ya.
0: Iya betul.
1: Mbak Raisa sudah siap, Mbak Raisa?
0: Insyaallah.
1: Insyaallah sudah siap. Baik. Sebenarnya di kami di penggiat keluarga Giga Indonesia sendiri itu orang kan lebih sering berkata tentang pernikahan ya, tetapi kami senang dengan kata persiapan keluarga. Kenapa gitu ya? Kami sering menggunakan kata kesiapan berkeluarga gitu ya. Kalau menikah itu sebuah peristiwa ya, tapi kalau berkeluarga itu perjalanannya sangat panjang gitu ya. Usia kita menikah itu paling usia 20-25 gitu ya, kita sudah menikah. Sementara pernikahan kita atau berkeluarga kita itu bisa usianya sampai 70 tahun gitu. Berarti 2/3 usia kita digunakan untuk berkeluarga gitu ya. Sementara berkeluarga ini juga termasuk proses berbagi peran gitu ya, sebagai suami istri, ketika suami ngegas, istri ngerem gitu ya. Begitupun sebaliknya, ada yang menjadi raja tega pembasuh luka gitu ya. Di sini juga kehidupan berkeluarga itu adalah kehidupan atau kemampuan menyesuaikan diri sepanjang hayat gitu ya. Karena manusia itu bertumbuh. Setiap manusia itu bertumbuh, kita punya peran masing-masing Allah berikan sebagai khalifatul fir'at ya. Bisa jadi peran suami dan istri itu berbeda, maka pertumbuhan itu pun pasti berbeda, niscaya berbeda gitu. Maka dalam mempersiapkan ini kita butuh kelapangan dan kedewasaan gitu ya. Ini juga bagian dari merawat relasi, membesarkan generasi gitu ya. Tidak hanya nanti kita sebagai suami dan istri, tetapi ada juga anak-anak kita gitu ya, yang bersama-sama kita. Ada anak pertama, anak kedua, membangun komunikasi, membangun relasi. Kita sering sibuk dengan yang namanya parenting gitu ya, pengasuhan. Padahal nanti ketika sudah menikah, ada yang namanya sibling gitu ya, anak kita dengan anak pertama dan anak kedua, begitupun ketika kita memiliki anak lebih daripada dua gitu ya. Lalu hubungan kita dengan ipar, hubungan kita dengan mertua gitu ya. Ini sangat panjang sekali perjalanannya gitu ya, bertumbuh bersama dan pasti dibutuhkan kesiapan-kesiapannya gitu. Itu Mbak Raisa.
0: Iya, Masya Allah. Ini menarik sekali ya Ibu, berarti poin penting yang bisa kita ambil bersama ini bahwa kesiapan menikah bukan hanya soal kesiapan secara materi begitu ya, tapi iya, kesiapan ilmu, kesiapan diri, dan kesiapan untuk bertumbuh bersama pasangan begitu ya.

0: Nah Ibu, dari yang tadi disampaikan begitu ya, ini saya jadi teringat satu hal bahwa menikah itu kan mempertemukan dua pribadi dengan kebiasaan atau emosi yang berbeda begitu ya. Lalu bagaimana ini ikhtiar untuk menyiapkan kematangan mental dan emosional ini sebelum menikah supaya lebih bijak begitu ya saat menghadapi perbedaan begitu ya, silahkan.
1: Terima kasih. Sebenarnya dalam asesmen kesiapan berkeluarga yang Prof. Ois kembangkan itu ada 5 asesmen atau ada 5 dimensi yang masing-masing dimensi itu memiliki indikator ya. Yang pertama itu adalah dimensi 1 tentang kematangan intelektual. Mm-hmm. Lalu yang kedua itu dimensi kematangan sosial. Lalu yang ketiga dimensi kematangan emosi. Keempat dimensi dimensi kematangan moral spiritual. Lalu yang kelima adalah dimensi keterampilan hidup berkeluarga. Nah ini menyoal tadi Mbak Raisa itu bertanya tentang kematangan intelektual ya, ya dan emosional ya.
0: Betul Ibu.
1: Ya betul. Sebenarnya dimensi-dimensi ini itu berasal dari tugas pokok perkembangan remaja. Jadi gak ujug-ujug nih, aduh udah mau nikah nih, saya kok emosinya belum stabil nih, aduh saya udah usia 30 atau 25 gitu, sementara saya masih belum bisa mengambil keputusan. Atau hal yang paling basic lah, life skill ya, saya belum bisa nyetrika, saya belum bisa masak nasi gitu ya. Yeah. Nah di sini sebenarnya kita bukan nakut-nakutin ya, tetapi kalau bahasa coachingnya itu kita grow nih. Grow itu goal, kita punya tujuan mau nikah gitu ya. Lalu reality, kondisi kita nih sekarang ada di mana nih dari 5 dimensi kematangan ini gitu ya. Jangan sampai aduh harus matang nih intelektualnya, aduh harus matang nih sosialnya, emosi, moral, spiritual dan hidup berkeluarga. Ah saya berarti kayaknya belum siap deh gitu. Tetapi harapannya ketika nanti teman-teman di sini sudah mengetahui tentang dimensi-dimensi kesiapan atau kematangan kesiapan berkeluarga ini, harapannya kita ada dalam kondisi goal, tahu tujuannya, reality, tahu kondisi kita, kita nih ada di mana. Kan nggak mungkin nih kita mau nikah tetapi kita nggak ngerti kondisi kita ada di mana. Pasti semua teman-teman mengerti ya kondisinya ada di mana. Lalu nanti teman-teman akan punya option, pilihan, sumber daya. Sumber daya teman-teman untuk mencapai tujuan yang tadi ya digolkan oleh kita, misalkan keluarga sakinah mawaddah rahmah gitu ya. Dengan kondisi kita sekarang, kita punya resources apa, sumber daya apa, lalu will gitu, kita mau ngapain dengan resources kita dari titik kita yang sekarang gitu ya, yang reality ini. Nah maka nanti teman-teman di sini bisa sama-sama cek gitu ya, dari 5 dimensi atau kematangan-kematangan ini, di dimensi mana teman-teman yang sudah kuat dan dimensi mana yang teman-teman masih lemah gitu.
0: Iya, Masya Allah. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua ya, ini untuk terus belajar mempersiapkan diri begitu ya sahabat MK, baik yang sedang menanti pasangan ini yang akan menikah maupun yang sudah berkeluarga, agar semakin memahami peran masing-masing begitu ya dalam membangun rumah tangga. Dan mohon izin Ibu, dari semua ikhtiar yang tadi sudah disampaikan begitu ya, tentu ini ada satu bagian yang tidak boleh kita tinggalkan ya, yaitu bagian yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ini kita menyeimbangkan antara ikhtiar yang maksimal dengan doa dan tawakal, ini terutama bagi sahabat MK yang masih menanti jodoh barangkali, dan bagi yang sudah menikah ini agar terus bertumbuh bersama pasangan begitu. Silakan Ibu.
1: Baik. Sebenarnya bekal dari nikah itu adalah sadar, mau, mampu, belajar, dan bertanggung jawab ya. Sadar itu di posisi mana kita sekarang, mengetahui diri kita kurangnya apa, lebihnya apa gitu ya. Lalu mau menikah itu kita dimampukan untuk belajar, mengejar sesuatu yang ideal menurut kita gitu ya. Lalu belajar, bertumbuh, terus bertumbuh, karena setiap orang punya peran. Setiap kita dibekali kemampuan oleh Allah yang berbeda-beda gitu ya. Lalu nanti pada akhirnya kita akan bertanggung jawab atas peran-peran kita yang diambil. Sadar ini penting banget. Sadar ya, tahu diri kondisi kita ada di mana dan seperti apa. Sebelum kita nanti, kita boleh nih, kadang kan orang memiliki value atau nilai itu karena melihat orang lain. Iya, betul tidak?
0: Iya, betul-betul.
1: Hanya scroll TikTok 1 menit atau lihat reels gitu, lihat status, ya Allah pengen banget punya keluarga hafid kayak gini misalkan ya. Iya. Ya Allah pengen banget punya keluarga nanti mobilnya masing-masing satu gitu ya. Ini pentingnya kita sebagai manusia ya, dalam menyadari diri sendiri adalah seringkali orang memiliki value itu adalah outside in gitu ya. Value orang dimasuk-masukin ke kita gitu. Padahal belum tentu cocok dengan kita. Sementara seharusnya nilai ini yang dipegang adalah inside out gitu. Kita punya apa? Kita bisa mencapai keluarga yang seperti apa dengan value yang kita punya. Kalau misalkan sekarang kita pengen keluarga Hafidh gitu ya. Tetapi kitanya malas baca Al-Qur'an, malas hafalan juga gitu ya. Masuk-masukin aja anak ke sekolah, misalkan ke sekolah tahfidz gitu ya. Tetapi kitanya tidak aktif diri. Apakah bisa value itu menjadi akar yang menancap di dalam keluarga kita? Kan tidak bisa gitu ya. Maka sadar diri itu penting. Value itu ditentukan dari apa yang kita punya, inside out bukan outside in gitu ya. Sebelum pada akhirnya niat kita, kan niat juga pasti nanti kita berangkat dari sumber daya yang kita miliki, ingin keluarga yang seperti apa gitu. Maka kesempatannya adalah menjadi mampu, menjadi bekal dasar gitu ya. Lalu belajar, terus tumbuh dan bertanggung jawab. Seperti itu Mbak Raisa.
0: Ya Masya Allah, itu dia sahabat MK disampaikan beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan bersama begitu ya. Dan insya Allah kita akan sambung begitu ya, Ibu, di termin selanjutnya. Untuk juga ini melengkapi, melanjutkan termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK ya, silahkan. Sahabat MK, silakan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan bersama dengan Ibu Gipa Triputri SPD. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Sahabat MK, Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Info selengkapnya sahabat MK bisa kunjungi www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Sahabat MK, insya Allah kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun, mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya, itu yang utama. Klinik Utama Dara Medika hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Dara Medika berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40, Kota Bandung. Buka Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedika. Klinik Utama Dara Medika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis mutawatir.

0: Sahabat MP memasuki menit ke-28 lepas dari jam 10. Insya Allah akan kita sambung kembali kebersamaannya bersama dengan Ibu Giva Triputri. Beliau ini merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia, sahabat MG. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, begitu ya, yaitu siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga. Sahabat MK, sebelum kita sambung, silakan kami mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun pollingnya. Silakan ini bisa disampaikan melalui nomor MP FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa berbagi juga ya, sahabat MP, kalau menurut Anda, kesiapan apakah yang paling penting ini dimiliki sebelum membangun keluarga? Apakah yang pertama, kesiapan ilmu dan pemahaman tentang pernikahan? Ataukah yang kedua, sahabat MP, kesiapan mental dan emosional? Dan yang terakhir ini kesiapan finansial dan tanggung jawab, sahabat MP. Dan insya Allah kita akan sambung kembali kebersamaan ini bersama dengan Ibu Giva. Berkaitan dengan tema kita, siap menjadi pasangan, siap membangun keluarga. Di termin pertama tadi sudah disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan, begitu ya sahabat MG. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali nih Ibu. Sebenarnya ikhtiar sederhana apa yang ini bisa kita mulai ikhtiarkan, begitu ya, untuk menyiapkan diri ini menjadi pasangan yang baik? Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak Raisa. Tentang pernikahan, tentang berkeluarga yang prosesnya itu panjang ya, ada 8 tahapan gitu ya, ada awal menikah, keluarga dengan bayi pertama gitu ya. Jadi pernikahan itu jangan hanya dilihat ketika kita pilih MUA-nya aja gitu ya, pilih cateringnya aja. Panjang proses berkeluarga itu ya, manis-manisnya gitu ya, berdua-berduanya mungkin bisa jadi hanya 1-2 bulan untuk yang berencana memiliki hubungan secara cepat gitu ya. Lalu selanjutnya itu tahapannya lebih panjang gitu ya. Ada keluarga dengan bayi pertama, keluarga dengan anak usia prasekolah. Usia prasekolah ini yang dikenal dengan toddler ini ya. Luar biasa kan ya. Lari kesana kesini gitu, mempersiapkan MPASI-nya dan lain-lain gitu ya. Keluarga dengan anak sekolah, keluarga dengan anak remaja. Remaja aja tantangannya luar biasa ya. Lalu kita ada orang tua yang menyuruhkan anaknya gitu ya. Entah itu anaknya kuliah, pergi gitu ya, menikah gitu. Keluarga dengan paruh baya, sudah mulai tinggal berdua-duaan nih, lalu keluarga lansia. Dengan proses perjalanan yang panjang ini, tidak mungkin kita langsung-langsung mengenal pasangan. Tentu pada awalnya kita harus mengenal diri kita sendiri. Seperti yang tadi disampaikan ya, tentang goal kita punya apa, tetapi kita punya sumber daya apa, dan realitasnya kita ini ada di mana sekarang. Itu sangat penting sekali untuk mengenal diri gitu ya. Begitu Mbak Raisa.
0: Ya, Masya Allah, menarik sekali nih Bu. Apalagi hari ini kan banyak sekali ya gambaran pernikahan begitu yang indah di media sosial, sehingga tidak sedikit ini yang punya ekspektasi tinggi tentang rumah tangga, Ibu. Bagaimana ini cara kita menata ekspektasi agar lebih realistis gitu ya, sehingga ketika bertemu ujian dalam pernikahan ini kita siap menghadapinya gitu dengan sabar dan syukur. Silakan Ibu.
1: Baik. Sekarang Mbak Raisa, yang banyak hype itu bukan yang indah-indahnya aja ya. Orang dengan hashtag marriage is scary juga banyak gitu ya. Orang yang pada akhirnya tidak ingin memiliki keturunan itu juga sangat banyak gitu ya. Memiliki keturunan sebagai pilihan maksudnya gitu ya. Banyak hal yang ada di luar kendali kita. Tsunami informasi gitu ya, tentang cara mendidik yang benar, tentang cara berinteraksi dengan mertua yang baik gitu. Itu semua orang itu, semua tumpah ruah di dalam pandangan kita yang tidak lebih dari 1 menit setiap harinya gitu ya. Postingan orang-orang itu 1 menit, tapi dikali 100 orang yang kita tonton, ada 100 informasi, 100 insight yang kita dapatkan gitu. Pada akhirnya kita akan kelelahan, overwhelmed gitu ya. Maka untuk mempersiapkan diri ini, sebenarnya memang kita harus tahu dulu, menilik dulu ini, kesiapan kita ada di sebelah mana, untuk apa kita menikah itu sangat penting gitu ya. Dari kematangan intelektual, kematangan sosial, kematangan emosi, kematangan moral spiritual, keterampilan hidup, ini kita sudah sampai di titik mana, itu sangat penting sekali gitu ya. Karena kalau kita cuma melihat tokoh-tokoh, influencer gitu ya, ya sudah pasti indah-indahnya saja gitu ya. Tetapi kita juga harus mengukur kemampuan kita dalam menjalani rumah tangga ini ya. Yang penting itu adalah mengukur, tahu diri ya, tahu diri, istilahnya tahu diri gitu. Sejauh mana keluarga kita yang akan kita bangun gitu. Kita gak bisa nih tiba-tiba mempunyai cita-cita, saya pengen suami hafizoh, hafid gitu ya. Tapi kitanya sendiri tidak memantaskan diri untuk dekat dan menjaga Al-Quran gitu ya. Cita-cita itu boleh gitu ya, tujuan itu bagus gitu. Tetapi kemampuan kita menilik diri itu lebih utama gitu. Maka persiapkan diri dulu. Saya sekarang juga sedang mendampingi teman-teman pranikah, beberapa kelompok gitu ya. Di dalamnya itu kita menyelesaikan dulu tentang diri kita. Jadi tidak langsung menuju kepada kriteria suami idaman itu seperti apa. Tetapi kita mencoba look back, look again, look in gitu, kepada kita di masa lalu dan kita di masa ini. Lalu kita di masa depan pengen seperti apa kita.
0: Iya. Masya Allah, menarik sekali Ibu. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama ya sahabat MPI. Dan tadi Ibu ini menyampaikan bahwa berarti ilmu itu penting ya. Dan ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua sahabat MPI. Mungkin bisa sedikit diperjelas nih Ibu, kalau bicara ilmu, sebenarnya ilmu apa saja yang sebaiknya ini mulai dipelajari sebelum menikah begitu. Dan bagaimana cara kita memulainya, terutama bagi yang belum tahu harus mulai dari mana ini. Silakan Ibu.
1: Baik. Sebenarnya ilmu-ilmu ini tuh banyak banget ya. Kalau kita harus rujukkan apa saja, itu kita harus menilik lagi saja itu ke dalam 10 tugas perkembangan, apalagi tugas perkembangan remaja, yang ini akan menjadi bekal untuk kita menjalani kehidupan kedepannya. Maka disusun asesmen kesiapan berkeluarga ya. Kita mulai dari satu asesmen-asesmen ya Mbak. Ada 5 dimensi, yaitu tentang kematangan intelektual. Ini kematangan intelektual ini adalah kemampuan berpikir rasional, objektif dan terstruktur dalam menghadapi masalah dan membuat keputusan gitu ya. Ada 5 indikator sebenarnya ya. Kalau misalkan ini juga saya belum sempurna dalam kematangan intelektual ini gitu ya. Jadi enggak apa-apa. Kalau merasa tidak sempurna itu bukan berarti kalian tidak layak untuk menikah gitu ya. Tetapi ayo kita persiapkan, ayo kita kejar ketertinggalan kita gitu ya. Ada kekuatan berpikir dan analisis, kecermatan dan ketelitian, pengetahuan untuk pengambilan keputusan atau prediksi resiko. Kalau dulu kan saya sebelum menikah itu pengetahuan untuk mengambil keputusan itu yang penting saya sekarang kayak misalkan punya keinginan, udahlah gak apa-apa, ada uang 2 juta misalkan, gak zaman dulu saya kuliah ya, ada uang 2 juta, saya tidak berpikir untuk biaya bulanan, saya langsung beli laptop. Tanpa keputusan yang panjang, kita lebih memilih notebook gitu ya, daripada untuk mempersiapkan kehidupan kita selama 2 bulan ke depan gitu. Dengan 2 juta itu kan bisa 2 bulan. Tapi dengan sporadisnya kekuatan kita gitu ya, sebagai anak yang mungkin belum matang kematangan intelektualnya, langsung tuh 2 juta itu diberikan notebook gitu. Tetapi ketika nanti menikah, kalau misalkan tugas perkembangan remajanya itu selesai, untuk pengambilan keputusan ini dan bisa menjadi bekal kita untuk prediksi resiko gitu ya. Kita bisa tahu nih, oh iya, kalau misalkan 2 juta dihabiskan sekarang, 2 bulan lagi aku makan apa gitu. Bagaimana dengan biaya hidup harian? Bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan harian gitu. Kalau dulu kan yaudah ada 2 juta dihabisin, nanti kan enggak ada, tinggal minta lagi gitu. Udah habis gimana gitu. Kalau setelah menikah ini sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan sekali ya. Kalau dulu kita sendirian, kalau sekarang kita ada pasangan gitu ya, ada anak, ada mertua yang mungkin bisa jadi tidak suka dengan langkah-langkah kita yang seperti itu gitu. Nah, di sini juga di kematangan intelektual juga ada keingintahuan dan semangat belajar hal-hal baru. Nah, mungkin untuk orang-orang yang kalau menurut bakat itu gak punya bakat learner gitu ya, masa sih kita sebagai muslim itu wajib loh belajar sepanjang hayat gitu ya. Maka kematangan intelektual ini juga termasuk keingintahuan dan semangat belajar hal-hal baru. Awal menikah itu kan kita hype-nya senang-senang aja.
0: Iya.
1: Ya, happy gitu ya.
0: Iya,
1: kita lupa nih di usia nanti ketika kita waktunya hamil, ilmu-ilmu apa saja yang kita butuhkan, termasuk kan resiko-resiko dari melahirkan pervaginam, sesar gitu ya, lalu mempersiapkan nutrisinya, lalu setelah anak lahir 1 bulan apa, 2 bulan apa. Kalau kita gak belajar, kita gak bakal bisa meregulasi hal lainnya gitu ya, tidak akan sematang itu gitu. Itu baru kematangan intelektual Mbak Raisya. Gimana ini? Mau dilanjut 4 kematangan lainnya?
0: Masya Allah, banyak sekali berarti ini. Ya, dan mohon di sini Bu, tentunya nanti akan kita coba sambung begitu ya. Insya Allah di termin selanjutnya, ini termasuk juga akan menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun sharing ini yang perlu didiskusikan bersama dengan Ibu Giva Putri. Silakan bisa dikirimkan melalui 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda juga bisa berbagi ya sahabat MP, kalau menurut Anda pernikahan merupakan ini awal dari perjalanan panjang yang perlu dipersiapkan dengan baik sahabat MP. Menurut sahabat MP, kesiapan apa yang paling penting dimiliki sebelum membangun keluarga? Apakah yang pertama, kesiapan ilmu dan pemahaman tentang pernikahan? Ataukah yang kedua, kesiapan mental dan emosional? Dan yang ketiga, kesiapan finansial dan tanggung jawab? Silakan kami nantikan ya sahabat MP. Sahabat MK, keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Berbagai program telah dilaksanakan mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen risiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Sahabat MK, info lengkapnya bisa kunjungi www.penggiatkeluarga.org atau bisa ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkumpul
2: kontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tepat di menit ke-48, lepas dari jam 10 di siang hari ini, begitu ya. Insya Allah sahabat MK, kali ini kami akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang bergabung ini menyampaikan atensinya. Ada sahabat Adina ini dari Cikutra yang menyampaikan kalau menurut sahabat Adina, kesiapan yang paling penting ini dimiliki sebelum membangun keluarga yaitu kesiapan mental dan emosional, katanya begitu Ibu.
1: Ya betul ya, salah satunya itu ya.
0: Iya, kemudian ini ada juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Kalau menurut sahabat Mahadi ini kesiapan yang paling penting dimiliki sebelum membangun keluarga yaitu kesiapan ilmu dan pemahaman tentang pernikahan, katanya Ibu, Masya Allah. Dan

0: Dan insya Allah Ibu, di segmen kali ini kita akan kembali melanjutkan berarti ya. Di segmen kali ini berkaitan dengan ini berbagai ikhtiar Ibu yang dapat mulai kita bangun begitu ya, untuk menyiapkan diri ini menjadi pasangan yang baik, baik dari sisi ilmu, hati maupun niat ini, sehingga langkah kita ini menuju pernikahan dan membangun keluarga ini insya Allah senantiasa diliputi keberkahan begitu ya sahabatnya begitu. Baik. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Ibu, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Raisya. Oke, tadi untuk yang teman-teman sahabat MP yang sudah bergabung, betul sekali ya, tidak ada yang salah dari yang disebutkan. Memang hal-hal tersebut menjadi bagian dasar untuk kita mempersiapkan keluarga. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Raisya tentang kemampuan finansial gitu ya, itu adalah sebagian kecil dari kesiapan berkeluarga. Itu ada di dimensi kelima, yaitu keterampilan hidup berkeluarga. Ini loncat dulu ke dimensi 5 ya, karena tadi terus-terusan disinggung tentang kesiapan finansial gitu ya. Karena terutama untuk teman-teman ikhwan gitu ya, pasti tuh khawatir banget nih, gimana nih aku belum punya kerjaan gitu ya, belum punya kehidupan yang mapan, belum sukses gitu ya. Padahal parameter sukses kan biasanya dibuat sendiri gitu ya, sukses seperti apa gitu. Maka di dimensi keterampilan hidup berkeluarga ini ada beberapa indikator. Yang pertama adalah siap bekerja dan mencari nafkah. Nah, kemampuan siap bekerja dan mencari nafkah itu lebih penting daripada punya pekerjaan lah istilahnya ya. Orang itu siap bekerja dan mencari nafkah, biasanya itu ada beberapa kasus yang diceritakan ke saya itu, saya gak apa-apa teh, belum mapan gitu, yang penting dia siap bekerja dan siap mencari nafkah. Karena ini biasanya dari peran orang tua atau peran ayahnya yang memang dari kecil tuh hilang gitu ya. Ayahnya hadir secara fisik tapi tidak hadir dalam menafkahi, dalam peran pengasuhan gitu ya. Maka siap bekerja dan mencari nafkah itu menjadi salah satu indikator atau dimensi kesiapan dalam keterampilan hidup berkeluarga. Ini juga mampu mengatur keuangan dan aset, mampu berkomunikasi dengan sehat. Ini banyak banget kalau misalkan kita kilik gitu ya, ini rasanya ya Allah kok banyak banget ya, ternyata dimensi-dimensi kesiapan berkeluarga itu sebenarnya tidak banyak jika memang kita sedari kecil, sedari remaja itu sudah dipersiapkan dengan 10 tugas perkembangan remaja gitu ya. Mampu berkomunikasi dengan sehat itu kan seharusnya sudah biasa terjadi gitu ya di rumah gitu. Sadar potensi masalah dan siap menghadapinya, memahami cara mendidik anak gitu ya. Jangan sampai nanti suami pengennya begini, istri pengennya begini gitu ya, terus akhirnya benturan, gak nyampe tuh nanti pendidikannya ke anak akan seperti apa gitu ya. Ini untuk dimensi keterampilan hidup berkeluarga gitu ya. Ada lagi juga nih, memahami tahap tumbuh keluarga, ini termasuk dalam keterampilan hidup berkeluarga ya, di indikator dimensi yang kelima. Memahami tahap tumbuh keluarga, mampu mengelola tekanan hidup, siap berbagi peran dan tanggung jawab gitu ya, mampu membangun rumah yang hangat dan aman, peduli kesehatan dan gizi keluarga. Ini keterampilan hidup, dimensi keterampilan hidup. Sementara ada 5 dimensi ya tadi, seperti yang sudah saya sampaikan ya, di asesmen kesiapan berkeluarga yang dibuat oleh Profesor Ace ya. Ada kematangan intelektual, ada kematangan sosial, ada kematangan emosi, kematangan moral spiritual, juga yang terakhir barusan keterampilan hidup berkelompok. Seperti

0: Terakhir ini sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikeluarkan ini.
1: Penutup ya.
0: Berkaitan dengan teman kita ini, siap menjadi pasangan.
1: Meskipun belum tersampaikan semua, nanti teman-teman bisa untuk mengecek aplikasi Pemlink yang dibuat oleh Prof. Ois di Giga Indonesia gitu ya. Pemlink, nanti teman-teman bisa mengukur tentang kesiapan berkeluarga, tentang kerentanan keluarga, itu bisa langsung diukur di sana. Yang saya sampaikan dari 5 komponen kesiapan berkeluarga, baru 2 komponen kesiapan berkeluarga ya. Ada 5, ada 3 lagi yang belum saya sampaikan. Lalu penutup dari saya tentang keluarga, butuh persiapan untuk perjalanan seumur hidup bersama pasangan yang tadi saya sampaikan ya. 2/3 usia kita akan kita lalui bersama pasangan kita. Tidak ada orang yang langsung terampil dalam sebuah keahlian. Maka berumah tangga atau berkeluarga bukanlah sebuah garis finish, melainkan sekolah panjang tempat kita belajar menjadi manusia, menemukan peran terbaik kita yang Allah titipkan. Ia adalah perjalanan tumbuh bersama untuk mengoptimalkan peran terbaik dan menyiapkan generasi. Mungkin seperti itu Mbak Raisya dari saya.
0: Masya Allah, terima kasih nih buat atas kebersamaannya begitu ya dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak salah dan hilaf ya.
0: Sahabat MK, insyaallah menjadi pembelajaran yang bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Khususnya ini dalam ikhtiar mempersiapkan diri ini menjadi pasangan yang baik dan membangun keluarga yang penuh keberkahan, sahabat MK.

Keluarga adalah madrasah pertama bagi setiap generasi. Ketika keluarga kuat, maka masa depan bangsa pun akan semakin kuat. Giga Indonesia hadir sebagai wadah berjejaringnya para ahli, praktisi, peminat dan pemerhati pembangunan keluarga yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam membangun keluarga Indonesia. Sahabat MK, berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, pengembangan kampung ramah keluarga di berbagai wilayah Indonesia, serta penguatan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, hingga penguatan manajemen resiko bencana sosial sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan tantangan sosial. Info selengkapnya sahabat MK kunjungi www.penggiatkeluarga.org atau ikuti Instagram @penggiatkeluargaindonesia. Giga Indonesia bersinergi membangun keluarga, menguatkan generasi bangsa. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia, hadir segmen penutup ya sahabat MK, segmen Morotal Pilihan, di mana kami ini sudah siapkan ada 3 pilihan morotal sahabat MK yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani

Sahabat MK, untuk pilihan pertama Al-Quran Surat Al-Kahfi, kemudian di pilihan kedua Sahabat MK Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, dan terakhir di pilihan ketiga Al-Quran Surat Maryam. Untuk di pilihan pertama Sahabat MK ada Al-Quran Surat Al-Kahfi, kemudian di pilihan kedua Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, dan terakhir di pilihan ketiga ya Sahabat MK Al-Quran Surat Maryam.

0: sampaikan pilihan murotalnya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, sahabat MK, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya di siang hari ini. Sahabat MK, terima kasih juga nih bagi Anda yang sudah bergabung ya, tadi menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Seperti tadi ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian ada sahabat Adina dari Cikutra yang menyampaikan pilihan pollingnya, sahabat MK. Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensinya. Kali ini menyampaikan pilihan murotalnya, kami nantikan ya sahabat MK. Dan insya Allah kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, A.A. Gim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Catat harinya sahabat MG di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 di jam 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MG, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
2: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Aisyah Aisyah di siang hari ini, begitu ya, menjelang azan zuhur sahabat MK. Dan di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, insya Allah waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MK FM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Ataupun Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK, begitu ya. Sahabat MK, silakan masih ada kesempatan bagi Anda ini yang ingin ikut memilih, bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya di siang hari ini. Sahabat MK, untuk pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Maryam sahabat MK. Insyaallah sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Ibu Pujasari ini bergabung di pilihan murtalnya di nomor pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih Ibu Puja. Kemudian kami sapa juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang memilihkan juga ini pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Ranca Ekek sahabat MK, kita beralih ke Ranca Manyar begitu ya. Saya sapa dari Ranca Manyar, ini ada sahabat Fitri Ariani yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Saya sapa juga ada Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, di pilihan kedua ya, di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Jumu'ah. Terima kasih Ibu Dede Juhana. Daripada larang kita beralih ke Buah Batu sahabat MK. Saya sapa ada Pak Yandi dari Buah Batu yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi.

Kemudian sahabat MK saya sapa dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan morotalnya. Morotal pilihan pertama ya sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi, dipilihkan oleh 7 suara. Saya sapa ada Mama Ismi dari Cianjur. Kemudian ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Ada Ibu Adi dari Ranca Ekek. Ada juga nih sahabat Maya. Dan juga ada Ibu Ti dari Kabupaten Bandung.

pilihan terbanyak. Murotal pilihan kali ini ada di nomor pertama ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MG. Sahabat MG, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MG. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MG, saya sahabat siar Aisyah Aisyah dan kru MGFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal tuh waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الحدة والتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM. Ya

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
5: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 讲。
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas, dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Widya Stuti, alhamdulillah kabar baik sehat dokter.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah bersama saya lagi dari dengan MK Radio. Hari ini kita bahas-bahas tentang soal haid. Pada awalnya adalah sebetulnya, dan memang ilmu yang sudah pasti adalah dalam Al-Quran, bahwa haid itu sudah ada di Al-Baqarah, salah satunya ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu yang kotor, keadaan yang tidak suci. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang dalam waktu haid. Jadi, soal haid pun sudah ada di Al-Quran dan sudah ada dalam sunnah Rasul. Pada prinsipnya adalah bahwa haid, walaupun itu memang sudah seorang wanita, mulai haid itu berbeda-beda. Haid adalah menunjuk adanya sel telur pada seorang wanita yang sudah mulai matang dan mengeluarkan darah. Dan siklus haid mulai teratur pada usia biasanya antara usia 20 tahun ke atas. Jadi ada seorang anak-anak gadis yang pada usia 9 tahun sudah mulai haid tetapi tidak teratur, itu memang masih wajar. Biasanya sampai usia 18 tahun ada yang sudah teratur. Dan beberapa ada yang patut dipahami, yaitu pertama, bila siklus haid yang tidak teratur, apa itu namanya, yaitu pertama, jarak antara haid yang terlalu pendek, kurang 21 hari, dan terlalu panjang, lebih dari 35 hari. Yang dipunyai pada saat kurang 21 hari adalah wanita-wanita dewasa muda, anak-anak yang kita sebut di usia mulai 9 tahun sampai dengan 20 tahun. Kemudian yang panjang biasanya pada wanita-wanita di usia 35 tahun, yaitu sampai usia menjelang menopause. Dan itu sebetulnya adalah normal. Tetapi kalau pada usia di antara 20 tahun dan sampai 40 tahun haidnya terlalu pendek atau siklusnya terlalu panjang, di situ adalah pada saat usia reproduksi dan menjelang pernikahan, siklus haidnya harus teratur karena menunjukkan akan terjadinya ovulasi, pematangan sel telur untuk pembuahan. Kemudian siklus haid yang tidak teratur adalah haid datang yang tidak menentu setiap bulan. Nah, ini akan dipengaruhi oleh misalnya suatu penyakit, yaitu gangguan hormonal ataupun penyakit-penyakit pada wanita, misalnya kista atau mium, ataupun ada penyakit lain yang menyertai. Contohnya adalah penyakit TBC, itu mengganggu hormonal sehingga ada beberapa dengan penyakit

wanita yang mempunyai dengan pengobatan TBC bisa tidak haid sampai 3 bulan ataupun 6 bulan. Yang kedua adalah volume darah berlebih atau terlalu sedikit. Misalnya terlalu banyak, kita sebut menorrhagia. Ganti pembalut setiap 1 sampai 2 jam, kemudian lebih dari 7 hari. Ya. Kemudian ada juga yang terlalu sedikit, yaitu darahnya sangat sedikit, hanya bercak-bercak. Ini semua biasanya berhubungan dengan gangguan hormonal, siklus haid yang belum teratur pada usia yang tadi disebutkan, ataupun memang ada penyakit. Yang ketiga, tidak haid sama sekali, yaitu kita sebutnya amenore. Bisa terjadi jelas kalau kehamilan memang begitu, stres berat atau gangguan hormonal dan penyakit. Kemudian yang keempat adalah nyeri haid berlebihan, disebut dysmenore. Nyeri sampai aktivitas beberapa, biasanya terjadinya pada gadis-gadis dewasa muda, disertai mual, muntah, dan juga pusing. Kemudian yang kelima, perdarahan di luar jadwal haid, munculnya bercak di luar darah, ya, bisa terjadi sebelum atau sesudah haid. Mengenai sekarang, dilanjutkan warna dan bau yang tidak normal. Warnanya sangat gelap atau sangat pekat. Darah haid itu warnanya ya merah yang cukup seperti tidak terlalu gelap. Jadi kalau tidak kehitam-hitaman, terus baunya tapi menyengat. Bisa tanda-tanda ada infeksi, karena mohon maaf bicaranya ini saya agak keputihan, ada kurang nyaman di daerah misfinya, karena ada infeksi, ada jamur, itu menyebabkan jadi bau yang menyengat. Kemudian sekarang yang berikutnya adalah bagaimana penyebab umum haid tidak normal. Yang tadi terutama ada tidak seimbang hormon, stres atau kelelahan. Terutama stres itu seperti apa ya dokter? Sering bertanya. Jadi stres itu misalnya pekerjaannya, PR ujiannya, sekolahnya, tapi berlebihan dan juga lelah. Kurang tidur 3 hari saya pernah dapat. Datang orang tuanya membawa anaknya SMP pernah, sedang kuliah pernah. Jadi ditanya, dok ini enggak haid 3 bulan ada sesuatu. Saya lakukan USG ternyata biasa aja. Biasanya ada PR apa? Sudah 3 hari enggak tidur, dosennya PR. Ada seorang engineer yang lagi sekolahnya, ada SMA mau ujian, jadi pagi sekolah, siang les ini, malam les ini belajar. Sehingga itu stres berat. Dan juga pola makan yang tidak sehat, kenaikan berat badan, terutama terlalu rendah bisa, terlalu tinggi bisa, terutama karbohidrat yang tinggi. Maaf ya, kue-kue, bolu, ya kalau sepotong semuanya. Ingat sunnah Rasul, makannya cukup tapi tidak berlebihan. Itu kan ya. Nah jadi sehingga, dan penyakit tertentu biasanya gangguan, ada penyakit tadi, TBC, ada penyakit tiroid, dan PCO itu polikistik ovarium, biasanya itu berhubungan dengan sel telur yang kecil. Itu bukan penyakit, karena mulainya dari pola makan, olahraga yang tidak teratur. Gitu. Kemudian kapan sebetulnya harus periksa ke dokter? Haid nggak datang lebih dari 3 bulan. Perdarahannya bisa banyak atau sedikit, bisa nyerinya yang sangat hebat, bisa keluar darah di luar jadwal yang terus menerus. Dan di dalam dalil Al-Quran juga tadi sudah disebutkan mengenai tentang darah haid, tapi ya makna yang bisa dipahami adalah haid kondisi alami yang dialami oleh seorang perempuan. Karena di Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 saja sudah diceritakan tentang haid. Terus dalam Islam termasuk tidak suci secara ibadah, bukan berarti kotor secara fisik ya. Jadi memang darah haid itu darah keluar yang bisa menunjukkan kalau di medis itu ovulasi. Nanti kalau telurnya matang sehingga menyebabkan seorang nona akan menyebabkan dengan suatu proses alami tubuh dengan hormonal yang meningkat, ada disebut kami nyebutnya hormon estrogen, progesteron, tidak perlu dihafal, pokoknya peningkatan dan kestabilan hormon yang menyebabkan merangsang sistem saraf pusat mengeluarkan darah haid. Nah, pada saat ovulasi, sel telur yang matang kalau sudah menikah berjumpa dengan sperm yang menyebabkan ovulasi pematangan, menyebabkan kehamilan. Jadi haid itu sangat alami, tetapi dalam Islam sudah diceritakan baik istri-istri para Rasul mencontohkannya bahwa nanti kalau haid berarti tidak suci cara beribadah. Secara khusus ada aturannya, yaitu tidak sholat, tidak puasa, larangan hubungan suami istri. Dan ini fikihnya sangat jelas. Saya
sampai belajar karena bukan seorang dokter, bertanya banyak sekali kepada ustazah-ustazah dan juga kepada ustaz, bagaimana sebetulnya terutama untuk urusan sholat. Ada yang dengan penyakit karena lebih dari 10 hari memakai mazhab Hambali, hari ke-10 sholat, dengan sedangkan mazhab yang lain sampai ke-15 hari masih ada flek-flek atau darah-darah sedikit tetap sholat. Begitu kan hitungannya ya. Kemudian hubungan suami istri juga menggunakan aturan itu, jadi batas maksimal 10 hari atau 15 hari ya. Kemudian hikmahnya ya menjaga kesehatan dan kenyamanan pada wanita, kemudian keringanan dalam ibadah itu sudah sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tata caranya, jadi haid itu ingin haid tidak haid sama sekali sehingga bisa puasanya 30 hari, tidak begitu, justru sudah ada ilmunya bagaimana aturannya kalau berpuasa, bagaimana aturannya mengganti puasa pada wanita yang haid, dan itu memang sangat-sangat alami. Kemudian kondisi, berarti ilmunya adalah hikmahnya, wanita Islam itu sangat memperhatikan kondisi biologis seorang wanita, karena seorang perempuan itu diajarkan tentang haid, kebersihan, toharohnya gitu. Jadi selama ini yang disebut haid tidak teratur, haid banyak, haid sedikit, itu memang sudah ada ilmunya. Dan pada prinsipnya tadi di awal, bahwa semua itu ada hubungannya dengan menjaga kondisi fisik tubuh supaya haidnya tetap teratur, olahraganya juga. Dan olahraga itu tidak susah ya, minimal sekali 30 menit seminggu 3 kali kardio. Jadi jalan cepat boleh, di luar ini ada yang suka berenang, lari, zumba, senam, apapun, yang penting harus teratur. Ya di mana-mana juga harus tawadu, istiqomah. Jadi seminggu 3 kalinya, yang sebelum kantor, ada yang sebelum bekerja, ada yang sore hari, misalnya Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, Rabu, Sabtu, Minggu. Yang penting ada minimal sekali 30 menit. Itu yang harus dipahami dulu sehingga nanti siklus tubuhnya juga teratur. Demikian sebagai awal cerita tentang haid ya, kondisi yang sebetulnya alami yang dialami oleh perempuan.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

0: Dan kali ini kita bahas, dokter, dari sahabat kita yang bergabung, ada hamba Allah. Ini berkaitan dengan nyeri haid ketika akan halangan ataupun mungkin sering dikenal dengan PMS juga, dokter. Tapi secara jadwal ini normal. Apakah nyeri haid ini juga menjadi tanda-tanda adanya penyakit, dokter? Mohon penjelasannya. Silakan, dokter.
1: Pada prinsipnya nyeri haid itu belum tentu suatu penyakit. Jadi seringnya PMS itu adalah nyeri haidnya itu sebelumnya adalah karena kegiatan seorang perempuan, para ahwat, wanita yang berkegiatannya kurang teratur. Misalnya memang banyak tugas untuk sekolah, ada yang tugas pekerjaan, ada yang kerjaan rumah tangga. Jadi PMS-nya itu bisa dikurangi justru. Memang betul, PMS ada premenstrual syndrome yang terjadi bisa sesudah dan setelah haid dan belum tentu penyakit. Yang pertama itu, satu, olahraganya apakah kurang teratur. Di saat menstruasi ada olahraga yang ringan malah menyebabkan ini, apa namanya, menyebabkan apa namanya, menstruasinya jadi baik kalau olahraga itu. Yang kedua, makanan berlebihan karbohidrat, nasi, mie, roti, kue-kue bolu dan sebagainya, terutama juga seblaknya enak, nggak ada masalah, tetapi tidak boleh berlebihan terutama pada malam hari. Jadi ada ilmunya sedikit adalah olahraganya 30 menit ya, sebelum sesudah pekerjaan, ada yang kerja rumah tangga, apapun, mau jalan juga cukup banget, tetapi dilakukan setiap minimal seminggu 3 kali, itu tadi yang sudah cerita waktunya. Yang kedua, makanannya. Karbohidrat itu sebenarnya ilmunya dipecah 4-6 jam. Jadi kalau makan nasi malam hari terlalu banyak lalu tidur, misalnya nih makannya baru jam 8, nasi, mie, roti jam 8 nih, terutama yang berat-berat, roti putih, 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 kita harus siap-siap tahajud baru bisa tidur. Jadi makan nasinya ditarik ke sore karbohidratnya, sehingga kalau malam lapar apa, dok? Kentang boleh, singkong boleh, kalau ubi cepat lapar boleh juga, tahu boleh juga, tempe, minum susu, makan es krim pun masih boleh, minum es krim boleh. Kemudian sayuran tentunya. Jadi bukan, dok saya pengen dietnya supaya haidnya teratur, saya malam hanya makan sayur, jangan, lapar. Kemudian yang kedua kan bukan untuk diet, tetapi mengurangi karbohidrat malam hari, karena karbohidrat itu harus dipecah. Jadi makan nasi, mie, rotinya dipakai di pagi hari, ditambah protein untuk bekerja, untuk sekolah, untuk aktivitas fisik yang lain, rumah tangga dan semuanya. Kemudian boleh makan terakhir karbohidrat yang berat-berat nih, nasinya jam 5, karena supaya bisa tidur jam 9, ditarik ke yang sore. Tetapi kemudian bukannya terus tidak makan apa-apa, sudah diproses, didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambutnya butuh vitamin, ujung kuku kaki pun dari kepala sampai kaki butuh vitamin, butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak, tapi tidak berlebih. Jadi silakan tetap makan karbohidrat tapi diganti. Apalagi yang masih sekolah, oleh orang tuanya disuruh makan malam, diberi nasi banyak nih biar pinter. Ternyata habis makan ngantuk, dimarahin juga waktu belajarnya karena ngantuk. Jadi ditukar makannya ada sore pulang sekolah. Kemudian malamnya ditukar kentang, singkong, tahu, tempe gitu ya. Sehingga diberi susu juga boleh, sehingga mengurangi masalah premenstrual syndrome. Lalu kebetulan yang bukan kebetulan, kalau yang memang masih belajar, ingin mengerjakan tugas kantor, tugas sekolah, itu tidak terlalu ngantuk di malam hari karena mengurangi karbohidrat gitu.
0: Baik, ya? Alhamdulillah, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan kali ini ada hamba Allah kembali dari Ciamis yang bertanya tentang anak yang setiap datang bulan, ini anak sahabat kita, kalau mau datang bulan muntah-muntah, dokter. Nah, ini kira-kira kenapa, dokter? Terima kasih atas jawabannya. Silakan, dokter.
1: Baik. Harapannya kalau masih anak usia 9, 11, 15, diharapkan dibawa ke dokter kandungan juga untuk USG. Karena memang ada 0,00 sekian ya, persentasenya saya takut salah, tetapi ada anak-anak yang sudah punya kista ovarium gitu. Apakah anak, maaf ya kurang clear, tapi gak apa-apa, anaknya apakah gemuk, kenaikan berat badannya cepat, apakah memang tidak exercise, tidak olahraga karena dengan tugas-tugasnya, apakah anak-anak yang masih di bawah 9 tahun. Nah, kalau memang sudah muntah-muntah, dilihat adakah penyakit lain. Karena kalau pada saat mau menstruasi kan hormonnya meningkat, apalagi yang sering makan cabai, pedas-pedas, asam-asam, ya mohon izin karena anak sekarang kan banyak makanannya yang ada MSG dan lain-lain, gak ada masalah. Kan makan MSG tidak sekilo ya teh, kadang-kadang orang salah juga, maksudnya kurang pas, tidak ada yang salah. Jadi dilihat makanannya apakah dia olahraga atau tidak. Nah kalau muntah-muntah terus, kita lihat PMS-nya terlalu meningkat, ada sesuatu kah di dalam sirkulasi tubuhnya itu, gangguan hormonal, ataukah ada hal-hal lain untuk lambungnya gitu. Sebetulnya ceritanya itu kenapa muntah. Nanti setelah dilihat tidak ada penyakit, oke, berarti gangguan hormon. Jadi apakah harus kita sarankan untuk jalan pagi seminggu 3 kali, dok? Nggak sempat misalnya karena anaknya sekolah. Bagaimana dilihat jadwal olahraga di sekolah? Insya Allah selalu ada, karena sekarang udah kurikulum nasional supaya anak sehat, kuat, baik. Pertama MGG-nya yang bergizi ya, ya kan itu udah top banget MGG bergizi. Yang kedua tetap harus exercise, olahraga. Adik-adik kecil boleh dibawa orang tuanya bersepeda di kebun, boleh dibawa jalan kaki, lihat. Maaf ya kalau yang di Bandung, teteh ada di banyak, ada Gasibu, ada Lurah Saparua, ada banyak sekali. Sekali puteran nanti tahu Sumedang boleh sekali. Yang penting di disiplin baik, diajarkan sholatnya, ibadahnya, diajari juga exercise-nya. Sunnah Rasul itu, kalau Rasul berkuda, panahan, dia berenang. Yang enggak selalu begitu, sunahnya tentang exercise, olahraga yang baik dan benar. Tidak perlu yang hebat-hebat, tapi kalau memang ada uang habis mau ikut yang gym dan lain silahkan, tetapi minimal kardio dulu. Adik ini usianya kurang pas, tapi dia diajak jalan keliling dulu dekat komplek rumahnya, itu pun sudah sangat olahraga. Nah prinsipnya adalah contoh dari orang tuanya. Kami sibuk, dok, oke. Tetapi orang tua juga diberi tubuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga. Kenapa? Rambutnya supaya tidak cepat rontok, tidak lelah bekerja, hal-hal lain untuk rumah tangga, ya semuanya karena olahraganya teratur. Itu jawabannya ya.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Wid. Dan kali ini kita sapa juga ada sahabat kita di daerah Raja Wali, usianya sudah 46 tahun dokter. Yang ingin ditanyakan adalah, kemarin ketika haid itu di awal Ramadan selama 9 hari, 2 hari sebelum Syawal haid lagi selama 9 hari. Dan memang kalau dari siklus haid yang terjadi selama ini selalu 9 hari dokter. Tapi pas awal Zulqa'dah tanggal 2 itu haid selama sepekan. Tapi selama 7 hari itu ternyata banyak fleknya, dan kalau buang air kecil saja. Itu kira-kira kenapa ya dokter? Apakah tidak normal? Apakah tanda mau menopause? Mohon penjelasannya dokter Wid, silakan.
1: Mohon izin, usianya ada disebut tidak?
0: Sudah disebut 46 tahun dokter.
1: 46 ya. Kalau premenopause syndrome itu bisa dimulai paling sedikit adalah 38 tahun, tapi sangat sedikit. Karena insya Allah waktu itu saya kebetulan S2 dengan penelitian premenopause, itu ternyata ada usia 38 tahun mulai flek-flek sedikit itu, tapi baru premenopause. Sampai menopause-nya ada yang usianya sampai 59, 60. Nah itu pre, itu maunya mau menopause. Kita sebut dulu ya, menopause adalah sudah tidak haid sama sekali selama 1 tahun, sudah tidak mens selama 1 tahun. Nah itu baru menopause. Kalau pre-nya itu bisa panjang, pendek, sebulan tidak mens, bisa sedikit-sedikit, bisa banyak lagi, bisa teratur lagi. Nah awalnya mengapa premenopause itu terjadi, memang sudah ilmunya ya, pada saat sel hormon estrogennya habis sama sekali, seorang wanita meningkatnya hormon progesteron, akhirnya nanti berhentilah menstruasinya. Pada saat menstruasi berhenti, mulai kulitnya tidak nyaman, pusing, gampang mual dan segala macam. Tapi prinsipnya pada saat premenopause ini gejalanya adalah tadi, olahraga yang teratur, makanan yang baik, terutama proteinnya. Boleh hewani, boleh ikan, tahu tempe, protein yang tinggi, yang mengandung prekursor estrogen tadi, itu menstruasinya jadi lebih banyak lagi. Dan kenaikan berat badan terutama. Jadi ilmunya ada sedikit yang memang tidak pas, tapi itu bisa dipakai. Ya tidak pas sekali, karena dari penelitiannya kenaikan berat badan yang berlebih, mensnya jadi tidak baik. Ya, jadi semua orang bilangnya begini sebagian, hormon lemak itu musuhnya estrogen ternyata dokter. Maaf ya, supaya lebih paham, estrogen itu hormon yang masih ada di tubuh seorang wanita sehingga bisa menstruasi, itu aja. Hubungan dengan menstruasi berarti sel telur matang dan bisa dibuahi, mohon izin, yang bisa untuk terjadi pembuahan dan punya anak yang sehat, soleh-soleha, gitu ya. Nah, pada saat sudah tidak mens atau mau menjelang mensnya selesai, apa haidnya selesai, kita sebut menopause, tidak mens lagi. Itu ada premenopause namanya. Itu bisa premenopause tuh jalannya ada 10 macam, mulai dari flek-flek tadi, mulai tidak nyaman badan. Ada yang bilang, "Dok, minum air aja udah naik berat badan karena kurang exercise-nya." Kemudian mulai rambutnya mulai rontok, kulitnya kering, dan seterusnya. Itu sebetulnya gitu. Jadi tidak itu masih wajar. Coba dilihat dulu diri sendiri, apakah ibu usianya yang tadi itu olahraganya sudah teratur, makanannya dikurangi karbohidrat, apakah dengan berat badan yang mulai menurun 1 atau 2 kilo, nggak perlu ekstrim 10 kilo, itu menyebabkan menstruasinya teratur kembali, jadi belum disebutkan. Dan itu gejala yang wajar.
0: Baik.
1: Itu ya jawabannya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter. Dan kali ini masih berkaitan dengan pramenopause ataupun menopause. Ada Ibu Iis yang bergabung. Izin bertanya dokter, usianya Ibu Iis ini 54 tahun dan sudah 4 tahun menopause. Tapi kudarullah, kemarin akhir Ramadan keluar kembali darah haidnya selama 6 hari. Setelah itu tidak haid lagi sampai sekarang. Apakah hal itu biasa atau ini tanda masih subur berarti dokter? Terima kasih dokter Wid. Silakan dok.
1: Bisa disebut tanda masih subur, tapi masih ada jadwal menstruasinya. Berarti ini kemungkinannya ya, karena tidak USG mohon izin. Tetapi pada prinsipnya sel telurnya ada yang masih baik karena itu puasa. Sudah tahu, amazing. Disebut fasting Ramadan itu sangat amazing. Puasa itu tubuhnya jadi baik, sirkulasinya jadi bagus, lambungnya, ginjalnya, semua organ tubuh kita. Tidak malah jadi puasa itu rambutnya rontok, tidak, karena sirkulasinya makin baik. Sehingga yang sebetulnya betul-betulnya adalah kemungkinan ya, mohon izin, kemungkinan sudah menopause tetapi masih punya sel-sel telur yang akhirnya pada saat setelah puasa hormonnya ada sedikit stabil sehingga mens lagi. Ini berarti kalau sudah 4 tahun kan disebut sudah menopause. Nah, pada saat mensnya 6 hari kemudian tidak mens lagi, tidak masalah. Tetapi kalau bulan tahun depan atau berulang kembali, silahkan USG. 1-2 pasien punya kista ternyata. Kista padahal pada saat menopause biasanya kistanya mengecil. Apakah pada saat sebelum menopause punya kista kecil sehingga pada saat hormonnya meningkat dan mengganggu sirkulasi hormonal sehingga menstruasi? Tetapi prinsipnya biasanya tidak apa-apa. Hanya silakan datang ke pusat kesehatan terdekat, ke dokternya, untuk melihat kalau ibu sudah, kalau posisinya sudah pernah punya anak dan sudah juga menikah dengan usianya, maka jadi bisa pap smear. Sehingga dilihat mulut rahimnya, minimal setelah ada, bukan disebut perdarahan karena seperti mens biasa 6 hari, tetap dilihat mulut rahimnya. Karena ada juga ternyata terdapat polip sehingga berdarah-darah sedikit terus hilang kembali, ternyata ada penyakit sedikit di daerah serviksnya dan tidak berbahaya. Tetapi silakan datang minimal di puskesmas saja, sudah ada alat-alat yang bisa melihat untuk pap smear dan lain-lain. Gitu ya jawabannya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih dokter Wid. Dan kemudian kita sapa ada Bunda Halimah di Cipuntu Cipendei yang bertanya, dokter, tentang masa menopause wanita itu apakah ditentukan dari usia atau karena faktor kesuburan? Karena setiap orang yang diperhatikan oleh Bunda Halimah ini beda-beda. Ada yang di usia 45, 50, 55, dan lain sebagainya. Seperti apa ini, dokter?
1: Setuju. Pertama, menopause itu ada range-nya saja. Seorang wanita yang mulai hormon estrogennya turun, di tubuh ada peningkatan hormon progesteron. Pada saat premenopause, progesteronnya mulai meningkat, estrogennya mulai turun. Nah, disitulah mulai menstruasinya tidak teratur. Dipengaruhi satu, memang kenaikan berat badan. Yang kedua, bagaimana olahraganya. Tiga, esok stick. Pertama, pekerjaannya berat. Maaf ya, saya dapat yang mensnya malah terus-menerus sebelum menopause karena beliau ada cuci pakaian dari pagi sampai malam di daerah Unpad. Nah, ada hal-hal begitu yang berhubungan dengan pekerjaan. Tapi prinsipnya memang menopause itu tidak satu hari. Disebut menopause itu yang sudah tidak haid satu tahun. Kemudian yang sebelumnya adalah ada premenopause-nya, ada postmenopausal bleeding disebutnya. Jadi ada pre dan postnya. Pre-nya lebih banyak urusan dengan haidnya, bisa tidak teratur, bisa sebulan dua kali, tapi usia minimal 38 tahun. Itu jarang sekali. Biasanya di atas 45 mulai premenopause. Belum menopause ya, 45 nanti mennya baik lagi, nanti 2 bulan kacau lagi. Nah, makanya disarankan ke dekat ke ahli kandungan, ahli kebidanan, kita menyebutnya dokter obgyn, itu untuk melihat saja. Kalau di satu kali saja cukup USG, kalau tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada penyakit, berarti sudah dipersilahkan untuk mulai mengatur bagaimana olahraganya, bagaimana diet makanannya, dikurangi karbonnya, banyak sayur, buah. Ya, susu pun masih boleh ya, karena kan kalsiumnya juga menurun pada saat premenopause itu. Kadar kalsiumnya boleh vitamin tablet, boleh makanan. Kemudian nanti akan terus berjalan sampai menopause. Jadi usia standar itu 45 sampai 55, tetapi tidak. Saya sudah sering dapat ada yang 40 tahun sudah mulai premenopause, tapi yang prinsipnya di atas 50 lah ya. 50 yang sekian kemennya banyaknya wanita itu di atas 50, 53, 54, sampai 60-an yang mulai berhenti mensnya sama sekali. Pada saat pre-nya itu ada banyak, ada memang berbeda-beda. Ada juga yang, dok, keturunan ibu saya tuh dari 9 tahun udah mens. Semakin mensnya awal, semakin panjang menopause-nya, waktu umurnya. Jadi bukan yang, dok, saya mah baru 21 tahun mensnya, berarti saya mungkin nanti akan 65 ya, dok. Tidak begitu. Hormon estrogen progesteron dipengaruhi oleh tubuh. Pada saat awal-awal sudah mens, itu malah menopause-nya panjang. Karena berarti hormonnya makin teratur. Gitu ceritanya. Mm-hmm. Jadi bukan yang mensnya baru usia 24, nanti menopause-nya panjang, tidak. Memang ada usia, yaitu karena usia itu dipengaruhi oleh sistem tubuh. Kan organ-organ di atas 40 tahun itu jantungnya tidak boleh lagi lari sprint yang hebat. Misalnya sepeda juga harus ada waktunya. Olahraga juga ada pemanasan, olahraga, dan pendinginan. Misalnya gitu ya, dalam setengah jam itu bukan jalan cepat juga tidak. Kalau sudah jalan 20 menit, yang 10 menitnya santai. Nah itu yang menyebabkan kalau 3 poin saya kembali bahwa satu, olahraganya yang teratur, karbohidratnya dikurangi, dan membuat sirkulasi adalah ya tawadu istiqomah, tawakalnya seminggu 3 kalinya, apapun itu yang harus dikerjakan. Yang keempat ya vitamin Qur'annya ya, ya teteh ya sudah hafal dengan saya, vitamin Qur'annya, sedekahnya, sholatnya, dan lain-lainnya ya, senyum juga ibadah, itu mesti dijauhkan dari penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, karena kan Allah tidak pernah tidur. Kita berusaha, kita dikasih yang terbaik. Begitu ya jawabannya.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Wid, dan kali ini kita sapa ada dari Cibabar Cimahi, Mama Iam yang bertanya, "Dokter, sekarang usianya sudah 53 tahun. Sudah 2 tahun juga tidak haid, tapi masih ada pakai IUD. Apakah ini harus segera dibuka, dokter, IUD-nya? Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. Silakan, dokter."
1: Apa tadi?
0: Sudah 2 tahun tidak haid dan sekarang usianya di 53
1: jadi gini,
0: tahun.
1: Jadi ilmunya ada, sunah rasulnya ada ya. Ada benda asing, mohon maaf. Kalau gigi palsu yang ditanam tidak mungkin. Tapi ada alat-alat IUD, implan, dipasang. Kalau sudah menopause sebaiknya diambil. Karena dua ya, bahwa jadi sudah ditetapkan di Al-Hujurat dan ayat lain pun bahwa tentang kelahiran, jam, tanggal, tempat. Sudah mau lahir di rumah sakitnya Dr. Wid, main ke rumah kakeknya di Majalaya, mules lahir di bidan di sana, jam dan tanggal sudah diatur. Yang kedua tentang kematian. Mohon izin, mohon maaf bahwa kita tidak ada yang tahu. Juga dengan yang kita tidak membawa apa-apa dengan amal soleh dan ibadahnya. Tetapi kalau misalnya memang bisa dicabut, lebih baik dicabut. Ya, itu jawabannya.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi lebih cepat dicabut saja begitu ya, Dr. Widya Stuti ya.

0: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Kali ini ada sahabat kita dari Sindanglaya yang bertanya. Usianya sudah 53 tahun, dokter. Sudah mau setahun tidak haid. Tapi qadarullah, bulan kemarin setelah berhubungan, tiba-tiba ada bercak coklat di celana dalamnya. Dan setelah mandi wajib, besoknya ada lagi bercak coklat tersebut, tapi hanya 3 hari. Apakah itu termasuk darah haid, dokter? Sehingga saya tidak sholat, atau seperti apa sebetulnya?
1: Nah, ilmunya, kalau 1 tahun tidak haid, berarti disebut menopause. Ini ada postmenopausal, bisa juga dengan gejala yang sakit badan dan lain-lain, juga dengan masih haid. Mengapa bisa haid? Ada 3. Apakah di dalam rahimnya ada sesuatu yang merangsang? Ada hormonal yang tinggi, maaf, dengan birahi sehingga kontraksi rahimnya berkontraksi jadi keluar flek? Atau di daerah mulut rahimnya, saya pernah dapat, baru kemarin pagi saya praktek, kemudian ada seorang ibu 63 tahun, masih ada jarak hubungan berapa bulan sekali dengan suami, berapa hubungan, ternyata saya periksa dalam ada polip. Polip itu daging tumbuh di mulut rahim yang tidak berbahaya. Nah, makanya setelah hubungan ada fleknya itu 3 hari. Ilmunya adalah ilmu penyakit, bukan ilmu darah haid lagi. Sehingga beberapa ustazah saya tanya, dan juga ustaznya, berapa kali saya belajar ya, dok, itu kalau bukan darah haid, ya tetap sholat. Itu namanya sudah istihadah, tapi diberi obat minum. Tapi kalau misalnya tidak minum obat, ustaz bagaimana? Kan di rumah 3 hari sudah menopause nih. Ini kan ceritanya yang sudah menopause 1 tahun, tiba-tiba ada bercak coklat. Yang penting adalah ilmunya satu, ya kan? Jangan ada keraguan di antara kalian, ya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jangan ada keraguan di kita. Ragu-ragu adalah peluang untuk setan. Jadi kalau memang ini bukan men, sholat saja, berwudu, mandi besar, setiap kali sholat tidak bisa menyimpan, setiap kali mau sholat harus berwudu, karena tidak bisa menyimpan wudu, kalau walaupun itu penyakit jadinya, masuknya berganti softtek kecilnya memakai, tapi tidak mandi lagi karena sudah mandi besar satu kali wajibnya pada saat berhubungan. Sama seperti pasien-pasien, atau bukan pasien, orang sehat yang mau menopause ibadah umroh, dia masih flek-flek. Ustaznya bilang, Dr. Wid, saya pernah tanya supaya saya tidak salah ilmu menerangkan, ya dia tidak bisa menyimpan wudu. Kita suka menyimpan wudu dari duhur ke asar karena pekerjaan sudah masih yakin, tidak ada keraguan, langsung sholat karena punya wudu kok saya, habis makan tetap kumur dan lain-lain. Tetapi kalau untuk yang masih keluar darah bercak, berwudu kembali, ganti carefree-nya atau softtek kecilnya, kemudian tetap sholat. Itu satu. Yang kedua, dok saya ragu-ragu, jangan sholat dulu 3 hari, mandi besar lagi, ya selesaikan dulu yang berpikirnya bahwa ini belum selesai, masih dalam menopause, postmenopausal bleeding. Nah, sesudah menopause masih ada darah-darah sedikit, itu sudah 1 tahun, berarti masih, jangan-jangan nanti 6 bulan lagi saya bisa haid-haid lagi. Nah, haid sedikit ya, flek-flek begitu. Tapi tetap disarankan periksa, karena adakah gangguan hormon, adakah punya kista, tadi di awal saya cerita, adakah punya miom yang mengganggu sistem menstruasi, ada penyakit lain, atau ada sesuatu di daerah serviksnya. Bukan kanker serviks, bukan, jauh-jauh, terlalu banyak baca iklan juga jadi semua takut kanker, ya tidak. Sekian-sekian penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang ganas pun hanya sedikit sekali persentasenya. Tetapi kita bisa awali dengan cek, supaya yakin bahwa tidak ada apa-apa di rahimnya. Walaupun sekarang udah berhenti kok, dok. Betul. Tapi kan nanti waktu berhubungan lagi bisa terjadi lagi. Lebih baik 1 kali ke dokter kandungan yang dekat dengan rumah ibu untuk lihat apakah mulut rahimnya tidak ada masalah. Karena baru saja kemarin sore saya praktik, oh ternyata ada polipnya. Gitu. Ada polip itu ada daging tumbuh sedikit, sehingga setiap tersentuh dengan alat kelamin bapaknya, laki-lakinya, jadi berdarah, dan sisa polipnya itu masih mengeluarkan darah seperti flek-flek gitu. Itu ya jawabannya.
0: Terima kasih atas jawabannya, Dr. Wid. Dan kali ini kita sapa dari Muhammad Toha, dokter, terkait dengan perimenopause. Apakah perimenopause ini bisa mempengaruhi kesehatan badan, dan tanda-tandanya apa sebetulnya, dokter? Makanan apa yang harus dihindari? Jazakillah khair. Silakan, dokter.
1: Perimenopause itu terjadinya alami sebelum menopause. Di antara menopause itu premenopause atau perimenopause dulu. Jadi sebelum menopause haid, yang sudah menopause tidak haid selama 1 tahun dan seterusnya. Tetapi peri-perinya itu banyak. Satu, sakit badan karena hormon estrogennya turun. Dua, maaf gampang marah. Tiga, suami telat telepon udah mulai ngomel. Empat, anak-anak lagi bikin PR kesel. Ya, dan segala macam itu namanya mood swing. Perasaannya akan tidak nyaman karena estrogennya menurun. Kemudian soal haid, haidnya sedikit, banyak, lebih, kadang 10 hari, baru 15 hari keluar lagi. Apa prinsipnya? Number one is exercise. Olahraga ya, seminggu 3 kali 30 menit. Bagus sekali, saya udah 45 dok, 30 menit jalan, 30 menitnya lagi ikut senam ibu-ibu. Oh, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena olahraga itu sudah sangat dicontohkan oleh Rasul dan sudah ada ilmunya. Ya, olahraga. Yang kedua, karbohidrat. Nasi, mie, roti, kue-kue, bolu boleh dimakan tapi dikurangi, terutama lagi malam hari. Yang ketiga, makanannya proteinnya. Telur, susu, ayam, es krim pun susu ya, yogurt pun susu, bisa ke belakangnya baik, tetapi itu di apa namanya ada takarannya. Kemudian yang keempat, vitamin. Boleh pakai vitamin alami, apa? Infus water, vitamin C. Nanasnya dikasih air panas jadi satu botol. Itu sangat membantu orang-orang perimenopause karena tidak pegel, tangannya kaku, kakinya susah jalan kalau bangun tidur. Itu semua ada infus water. Sudah mulai dari ilmunya, dari apa namanya, di medis, di internet. Infus water itu bagus sekali. Mau diisi dengan kurma, mau diisi dengan strawberry satu, mau diisi dengan bonteng atau timun. Kalau satu lemon itu untuk 4 hari, jadi dibagi 4, bukan satu lemon nanti lambungnya perih, atau dibagi 5, enggak mahal. Itu adalah obat-obatan cairan, tidak boleh kurang cairan, 2 liter sehari, jadi tidak aja air putih, boleh infus water. Dok, bagaimana kopinya, susunya? Dalam hal-hal tertentu, ya boleh, karena tiap orang berbeda. Saya kebutuhannya tahun depan 60, tapi masih ngopi karena dengan kegiatannya. Dan tentunya makanan yang baik adalah menghasilkan ketubuh yang baik. Jadi bukan dilihat matanya. Itu guru saya, jelas-jelas gurunda Agim. Saya melihat beliau kalau makan udah tidak lihat dengan matanya. Saya pernah melihat di satu piring beliau itu makannya hanya olive oil itu. Asemnya saya satu aja, saya bilang gak kuat. Tapi gurunda bagi, ya memang karena makanan yang sehat yang gurunda ajarkan kepada kami ya warga MTDT, bahwa makanan yang dimakan tuh sehat, rotinya gandum, sering tanpa mentega gitu. Tapi kalau saya sih makan mentega, ya tidak masalah, yang penting sehat. Itu sebenarnya tidak ada makanan yang beracun, tidak. Daun jeruk aja itu ada ilmunya ya, termasuk daun yang jatuh tuh Allah sudah atur. Jadi kalau yang ciptaan Allah, buatan Allah, nggak ada yang nggak sehat. Tapi jangan berlebih. Makan nanas dua gandum ya diare. Tapi nanas itu bagus sekali dengan air panas, diminum dalam infus water 1 liter. Ya sepotong satu nanas untuk 6 hari atau 5 hari dengan usia ya. Kemudian ada apel, ada sayur ya. Dok, kangkung, ya iya, kalau 2 ikat ya ngantuk, ya kan. Sayur hijau terutama, kacang-kacangan, semua bagus pokoknya. Sampai kunyit-kunyit yang dok, ada. Dok, katanya kalau minum kunyit rahimnya kering. Enggak, kalau bulan depannya haid lagi. Kunyit itu bagus untuk rahim, untuk lambung, ya tidak berlebih. Jadi bukan salah mbok jamu, jualan jamu itu enggak salah sama sekali. Karena bisa enggak kita buat daun jeruk satu? Nggak bisa ya. Bisa nggak? Kunyit itu begitu hebatnya tumbuh, sementara di Amerika, di Belanda mahal sekali harganya rempah-rempah. Di Indonesia pakai pot di rumah kita aja sudah bisa. Seledri bawang daun itu sangat-sangat baik untuk tekanan darah dan sirkulasi tubuh. Itu ya panjang jawabannya kalau makanan. Tapi minimal sudah paham bahwa makanan yang sehat, yang baik, masuk tubuh, keluarnya juga baik. Gitu ya, itu jawabannya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Dr. Widya Stuti. Dan kali ini kita sapa ada Ibu Ade yang berusia sudah 55 tahun dari Cibiru, dokter. Sudah menopause sejak usia 52 tahun. Tapi ini sudah 3 tahun yang lalu artinya menopause-nya. Bulan Februari kemarin setelah suami meninggal dunia, seminggu kemudian keluar darah haid 7 hari. Terus ada bau badan begitu, dokter. Tapi pas bulan Maret, April ini tidak haid lagi. Itu kira-kira kenapa ya, dokter?
1: Biasanya satu tadi, haid yang penyebab haid yang tidak normal, ketidakseimbangan hormon. Apa hormonnya sangat meningkat karena stres, kelelahan? Boleh jadi karena suami. Ah, gak apa-apa, memang sudah ridonya suami meninggal, betul. Tetapi ada yang tidak terasa di tubuh ada yang offset gitu sedikit, jadi tidak seimbang hormonnya. Yang kemudian pola makan tidak ya, insya Allah karena sudah 3 tahun, 2 tahun menopause, jadi sebenarnya sudah tidak apa-apa. Atau berat badannya jadi meningkat atau turun drastis sehingga gangguan hormon bisa haid. Nah, pada prinsipnya kalau sudah haid 7 hari dianggap normal, tapi itu sekarang masuk lagi belum menopause asli, berarti orang dia bilang, dok itu menopause asli atau premenopause? Selama dia masih mengeluarkan haid walaupun sudah 1 tahun, 2 tahun berhenti, sudah menopause, keluar lagi. Kita harus siap-siap dulu, jangan-jangan memang belum menopause betul di usia 55 menopause yang. Jadi 2 tahun tidak, sebulan keluar, setahun tidak, keluar lagi 2 bulan. Masih disebut premenopausal bleeding, jadi sesudah menopause keluar-keluar lagi. Tetapi ya tidak masalah. Balik lagi, olahraganya ya ibu, jalan pagi yang sehatnya, kemudian mengurangi karbohidratnya. Vitamin boleh sekali, mau vitamin untuk saya ada rezeki boleh, kenapa tidak? Mau beli kalsium, beli omega, terutama ya minyak ikan, atau tiap hari mau makan ikan nila, ikan kembung, yang ngantuk-ngantuk sedikit, kalau ikan masih tidak masalah. Ikan adalah nomor satu untuk usia di atas 45 tahun, ya mengurangi daging, tapi telurnya masih boleh, kemudian susunya masih boleh. Ya, gitu ya. Sama sayur buah mah udah gak ada duanya. Harus banyak. Karena itu membantu keseimbangan hormonal kan. Ilmunya dari dulu. Sayuran, buah-buahan, minum-minuman sehat, jus buah, silahkan. Ya.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter. Dan kali ini kita sapa ada dari Cimahi, hamba Allah yang bertanya, dok, apakah miom atau kista yang sudah dioperasi bisa tumbuh lagi? Jazakillah khair atas ilmunya. Silakan dokter.
1: Miom, oke. Okay. Saya gambarkan sedikit ya, walaupun tidak ada papan chartnya. Miom itu adalah daging yang tumbuh di dalam rahim. Boleh nempel akarnya tuh di rahim, bisa keluar, bisa di dalam rahim. Kalau kista adalah di ovarium. Ovarium ada sel telur yang ada kiri kanan. Kalau sekilas ibu-ibu, adik-adik, teman-teman, wanita semua yang lihat yang ada seperti rahim itu seperti badan saya, ovarium itu ada di tangan kiri kanan saya gitu ya. Nah, kalau kistanya diambil hanya kistanya, kista adalah sel telur yang tidak dibuahi yang menjadi kista. Kalau sel telurnya diangkat sebagian, boleh jadi bisa tumbuh karena kiri kanan. Sel telur yang diangkat semuanya berarti kistektomi atau ovarektomi, ovariumnya diangkat kiri, ya kanan masih punya kista, punya sel telur masih bisa menjadi kista. Tapi kalau diangkat semuanya, ya tidak bisa kista lagi, satu. Yang kedua, kalau miomnya saja diangkat, bukan rahimnya, ya bisa terjadi miom lagi, tapi jangka panjang, ya kan? Nah, kenapa terjadi miom sama kista itu? Peningkatan hormon estrogen, progesteron yang berlebih, yang memang orang ada yang bilang bakat ya, ada yang bilang turunan, padahal tidak selamanya benar, karena makanan juga, kenaikan berat badan yang cepat, kue-kue, bolu, dan lain-lain itu, tapi tidak signifikan. Jadi tidak makan bolu sekilo kan, sehari 10 kotak donat kan, enggak, donat paling sepotong, roti sepotong. Yang kedua, gangguan hormonal karena kurang olahraga. Jadi PR-nya, oh saya cuma diangkat miomnya, silakan mulai olahraga teratur, makanan karbohidratnya dikurangi, banyak proteinnya, telur, ikan, es krim boleh, susu boleh, daging boleh, kornet boleh, ya. Kemudian sayur buahnya yang nggak boleh putus, ya. Dan terakhir, orang hidup itu minimal tubuhnya itu kan 5 liter di dalam tubuh air kita itu. Darahnya, cairannya, sehingga gantilah dengan cairan minimal 8 gelas sehari. Habis minum, pagi, siang, sore, malam sudah 4 gelas. Di antaranya pekerjaan rumah tangga apa minum, mau ditambah infus water, ditambah susu, ditambah mineral, ditambah jus-jus buah, pokoknya minimal airnya 1,5 liter sampai 2 liter ditambah minuman lain itu, sehingga tubuhnya baik, sirkulasinya juga nggak kering, ya itu jawabannya. Selain mangga, kalau mau pakai hand body yang ada vitamin E-nya dan lain-lain itu nggak ada masalah, sebenarnya pemakaian luar itu tidak masalah. Kalau mau beli vitamin pun tidak masalah, itu ya jawabannya ya.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan terakhir barangkali dokter, kali ini berkaitan dengan olahraga. Ada Ibu Yanti di Antapani yang usianya sudah 61 tahun. Alhamdulillah kalau tadi disampaikan oleh dokter, berolahraga ini sudah rutin. Seminggu 4 kali olahraga jalan kaki selama 30 menit sampai 60 menit. Tapi kalau pas lagi jalan, ini sakit kaki apakah harus berhenti atau dilanjutkan saja sebetulnya dokter? Minta sarannya dokter. Jazakallah khair. Silakan dokter. Sebagai penutup juga barangkali.
1: Ya, jadi pertanyaan ini adalah begini. Olahraganya memang harus jalan kaki, tetapi ada yang disebut hidroterapi. Jalan di air itu lebih banyak, lebih baik untuk usia-usia di atas 50. Tapi kan dalam kondisi tertentu tidak bisa ke kolam renangnya jauh. Tetapi prinsipnya hidroterapi itu lebih baik, jalan di air lebih baik. Atau jalan dua kali yang cukup banget 20 menit ya Bu. Tapi yang satu kalinya kalau mungkin ada keluarga atau bersama-sama bisa di dalam kolam renang, jalan di air itu sangat baik. Sekarang prinsipnya tentang olahraga air itu memang baik, betul. Atau sama keluarga sekali-sekali jalan di, maaf ya, Sariate atau apa. Kalau tidak mumpuni, tidak punya waktu, tidak ada yang bisa menemani, ya cukup. Jalan di air adalah sangat cukup, bahwa diganti dengan jalan di luar, tetapi tidak lebih dari 20 menit. Tidak perlu, karena saya usianya sekian, jadi, tapi makanan yang untuk menunjang tubuh itu sayur, buah, ikan ya Bu ya, proteinnya tahu, tempe. Sedok nanti kan kita jadi kista karena makan tempe banyak. Kan enggak sekilo Ibu, tempenya cuma 2. Betul. Ingat prinsipnya, carilah ilmu kepada yang ahlinya. Saya bertanya kepada ahli ekonomi tentang bagaimana cara menabung, betul, syariah itu begini. Saya tidak paham. Sama di internet itu, jangan makan tempe, nanti kista. Jangan makan tahu, emangnya seember? Enggak. Kalau tempenya, nanti kalau dijumlah sehari, tempenya 2 potong. Sampai akhir bulan kan jadi 2 kali 3, dokter 60 potong. Iya kan, tempenya besok pagi ibu nyapu, kamarnya sendiri, beberes ngepel, cuci pakaian 2 buah, juga sudah habis tempenya. Jadi berhitungnya dipakai oleh exercise hariannya. Makanan yang dimakan, prinsipnya harus dikeluarkan kembali dalam keadaan, dalam tubuh. Prinsip terakhir ya, ini tentang haid ya. Saya lanjut aja ya teteh, bahwa haid itu adalah alami. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 222, mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu yang kotor, sebab itu adalah kamu menjauhkan diri dewanta yang waktu haid itu untuk hubungan seksual. Tetapi dari cerita Quran surat ayat lain bahwa haid itu adalah alami, bisa pada saat tidak menyusui. Al-Baqarah ayat 233 tentang menyusui, dan wanita juga tidak haid ya kan, karena menyusui dan lain-lain. Jadi soal haid itu sangat-sangat alami pada seorang wanita. Prinsipnya, bagaimana bisa kita tahu bahwa yang dipahami tentang kondisi alami seorang perempuan tidak suci secara beribadah, yaitu tidak sholat, tidak puasa, larangan hubungan suami istri. Hikmahnya adalah menjaga kesehatan dan kenyamanan seorang perempuan, memberi keringanan tentang ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan bahwa Islam itu memperhatikan kondisi seorang wanita. Kemudian yang terakhir, bahwa bagaimana menyikapi kalau haidnya yang mau premium.

0: tenor, spedel, dan lain-lain dipersilahkan dengan kondisi masing-masing. Yang kedua, makanannya dijaga bahwa yang mengatur haid itu kondisi hormonal, sehingga selain olahraga, makanannya harus yang sehat, selalu tetap ada karbohidrat, protein, lemak, tapi prinsipnya tidak berlebihan. Yang ketiga, menyikapi haid itu tidak boleh ragu-ragu, sudah tahu ilmunya. Jadi ada yang masih haidnya tidak teratur, ada yang sudah teratur, ada yang mau menopause, ada yang 4 tahun baru keluar haid. Itu sebetulnya sangat alami. Yang kelima, dipersilakan datanglah sedikit saja ke tempat dokter-dokter kandungan, satu kali saja untuk pemeriksaan bahwa anak yang haidnya tidak teratur juga di USG, karena memang tata cara yang tidak invasif, tidak colok-colok, maaf bahasa kami ya, tidak invasif, hanya di USG, dilihat, oh tidak ada miom, tidak ada kista, oh berarti ini termasuk gangguan hormonal, oh cek kesehatan jasmani, di kantor ada, biasanya kebugaran juga ada tesnya, supaya dilihat sistem reproduksi. Kenapa disarankan minimal satu kali saja ke dokter? Karena Allah memberi tubuh kepada kita dengan hebatnya, dari ujung rambut, ujung kaki, dalamannya, termasuk jantung, paru, rahim, itu untuk dijaga. Kalau kita tahu kondisi kita, tentunya kita bisa menyikapi masing-masing tubuh kita. Itu terakhir, vitamin Qur'annya ya, jangan lupa, karena semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang kurang-kurang dalam berbicara, mohon maaf lahir batin, tetapi vitamin Qur'annya selalu ada. Ngajinya, sedekahnya, sholatnya, senyumnya, itu semuanya akan kembali kepada kita dengan baik. Gitu ya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah-salah bicaranya tentunya kurang dari saya. Yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Sahabat MK sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi di nomor 081-2233-2237. Sekali lagi 081-2233-2237. Atau follow Instagram di @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya di

0: tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
1: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Wid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten teh, jelas enggak?
0: Alhamdulillah jelas, Dokter. Kabar baik dan sehat ya, Dokter?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi Dr. Widya Stuti, dan insya Allah kita akan sama-sama kembali menggali hikmah kali ini berkaitan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin, Dr. Wid. Silakan, Dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MKFM. Bincang-bincang ini berhubungan dengan bagaimana sebetulnya istimewanya wanita hamil dengan segala emosinya, segala perubahan fisik, dan segala yang terjadi pada seorang wanita ibu hamil. Awalnya sebelum kita mulai, mari kita renungkan bagaimana sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan awal kehidupan manusia. Salah satu saja dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-18 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal daging, lalu tulang belulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, maksud Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari Quran saja, dari salah satu suratnya, bahwa tempat yang kokoh adalah rahim. Yang punya rahim adalah seorang ibu dan wanita hamil. Tempat pertama seorang manusia tumbuh. Nah, dari situ kita akan membahas bagaimana sebetulnya kondisi batin ibu. Tadi cerita disinggung tentang emosi ibu hamil yang memang menjadi bagian dari lingkungan kehamilan tersebut. Sehingga seorang wanita yang pada saat kehamilan terjadi memang perubahan ya, dari mulai trimester 1, 2, 3. Kehamilan itu dibagi 3 trimester dengan perubahan yang berbeda-beda. Dari awal perubahan adalah perubahan dari hormonal yang sangat jelas, sehingga gejalanya pun jelas dari awal kehamilan sampai kemudian pada akhir kehamilan, yang tentunya untuk persalinan emosinya pun akan berjalan dengan berbeda bentuknya. Sehingga bagaimana sebenarnya emosi ibu hamil? Kita ngobrol dulu ya. Pertama kan perlu ada perubahan hormonal ya. Pada saat awal kenapa ibu itu emosinya sensitif, cemas. Kembali lagi bahwa tempat yang kokoh adalah rahim. Dari situ dikatakan bahwa kalaulah dimulai dari Al-Fatihah saja, dipotong sedikit bahwa Alhamdulillahirabbil alamin, bagaimana tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poinnya kembali tentang kehamilan, bahwa seorang ibu hamil wajib dan memang harus sangat bersyukur kepada Allah, karena dari 10 wanita hanya satu yang bisa hamil. Itu salah satu SD rasio terendah. Ada dari satu negara yang 30 wanita hanya bisa hamil. Bagaimana kalau tidak bersyukur? Itu saja sudah mengurangi rasa sensitif, cemas, dengan mudah menangis, karena kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seorang wanita yang punya rahim yang kokoh untuk kehamilannya. Jadi dengan itu teringat bahwa emosinya memang betul karena ada perubahan hormon, contohnya perubahan hormon estrogen, sangat mempengaruhi suasana hati terutama trimester pertama dan trimester persalinan, menjelang persalinan. Nanti bagaimana, apakah persiapannya untuk bersalin, bagaimanakah faktor-faktor lain, contohnya lelah, mual, perubahan bentuk tubuh ya, khawatir akan finansial. Betul sekali, khawatir finansial itu, karena kan mau lahir di mana, di tempat yang sangat sederhana, di rumah sakit, sama saja ada finansial. Kemudian bagaimana peran baru seorang ibu, naik turun emosi itu wajar tidak? Wajar, tetapi tidak boleh cemas. Di dalam salah satu ayat pendukung lain di Quran surat Luqman, lanjutannya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. gitu ya. Jadi sebetulnya Alquran itu mengakui kehamilan itu berat, perasaan lelah rapuh bukan kelemahan iman, tentunya bukan lemah iman. Dalam salah satu hadis Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, sakit, khawatir, kesedihan, gangguan, maupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya kecuali Allah menghapus sebagian dosa dengan itu. Ada di hadis Bukhari dan Muslim. Jadi, dari sudut pandangan medis, walaupun seorang ibu hamil dengan emosi yang berubah-ubah, tetap bahwa dalam keadaan wanita hamil itu ada beberapa perubahan, termasuk dari perubahan yang fisik dan juga fisiologis, yaitu psikologisnya. Jadi perubahan fisiologis itu perubahan yang dari anatomi tubuhnya, rahimnya membesar, dan juga psikologisnya itu, emosinya, persiapannya, ada rasa was-was. Mengapa begitu? Karena pada saat kehamilan nanti biasanya awal-awal trimester mau jalan-jalan sama ayah dengan keluarga besarnya, ada rasa mual, belum apa-apa ingin jalan-jalan ke mall misalnya ya, nggak jadi. Ada yang sedang bekerja harus membagi waktu dengan kehamilannya, walaupun bekerja rumah tangga tetap membagi dengan kehamilannya. Jadi bahwa kehamilan itu berat, betul. Tetapi itulah, ada salah satu hadis yang 12 tahun ibadah pahala kalau orang hamil itu. Beberapa ustaz menyatakan begitu dan memang ada, karena sangat bersyukur. Jadi intinya yang terakhir, wanita hamil kan tidak menstruasi, berarti ada dalam keadaan suci karena tidak haid. Jadi selalu dilindungi malaikat, didoakan dalam keadaan lelah, kehamilannya merasa sedih. Jadi dengan begitu tidak ada yang tidak bersyukur, malaikatnya ikut mendoakan. Itu adalah poin awal ya, tentang kehamilan berhubungan dengan emosi. Bagaimana perubahan sekarang yang kedua adalah dengan janinnya, dengan yang akan dikandungnya. Padahal sudah ada dalam penciptaan manusia akan dijadikan seorang anak yang soleh-soleha. Otomatis ibunya, ayahnya, keluarganya sangat mendukung untuk perubahan emosional ini, sehingga pada saat mual bagaimana menyikapinya, apakah menguatkan diri, seorang ayah memberi cemilannya yang kecil-kecil bahasanya dengan rasa kasih sayang, bahasa tutur kata yang halus, itu sudah membuat emosi ibu sedikit mereda, ketegangan ibu dengan kadang-kadang ada yang bilang, dok ini penyakit saya hamil ini. Hamil itu bukan penyakit. Otomatis bahwa hamil itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dinyatakan bagaimana di beberapa Quran, dalam beberapa surat, dan juga menyatakan bahwa kehamilan itu adalah ibadah, ibadah yang menjadikan amal soleh, membuat yang dikaruniai Allah menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Itu sebetulnya. Jadi memang emosinya ada, tetapi selalu harus ujungnya bersyukur. Pembuka Al-Quran saja Al-Fatihah sudah, jangan lupa Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala keadaan perubahan fisik, psikologis, fisiologis, perubahan seluruh tubuhnya seorang wanita hamil harus sangat-sangat bersyukur. Itu introduksinya ya, awal-awal pembukaannya tentang bagaimana seorang wanita hamil.

0: sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Catat waktunya sahabat MQ di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 di jam 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku, Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

0: Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Kali ini ada yang bergabung dari Klaten, dokter. Ada sahabat Dian dari Klaten. Kali ini bertanya berkaitan dengan apakah darah yang tertinggal di saluran vagina juga masih dikumi darah haid dengan warna merah kecoklatan. Karena biasanya sahabat kita benar-benar bersih itu sekitar 10 hari. Namun sekarang seringnya hari ke-11 sampai 15 keluar lagi keputihan bercampur merah kecoklatan. Dan sahabat kita ini tidak KB, dokter. Apakah secara medis itu hitungannya darah haid yang masih tertinggal atau bukan ya? Mohon penjelasannya, dokter. Barangkali.
2: Baik, menyimpang sedikit ya tentang kehamilan, gak apa-apa karena ini bincang-bincang kesehatan. Jadi Budian punten bahwa ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa haid itu fikihnya ya, yang jelasnya ustazah-ustazah dan ustaz di MK radio sudah sangat jelas menjelaskan. Saya juga pernah menyimak dan juga bertanya bahwa darah haid itu ada sifatnya, beberapa sifat. Tetapi intinya di Quran surat An-Nisa bahwa ada satu mazhab Hambali menyatakan bahwa 10 hari haid, hari ke-11 boleh mandi besar, lalu ada darah, tidak ada darah, sudah sholat. Tetapi tiga mazhab lain menyatakan hari ke-15. Asalkan yang utamanya adalah tidak ragu-ragu. Anda akan mengambil mazhab Hambali 10 cek. Silahkan berbersih, kalau sudah sholat berarti sudah boleh berpuasa, sudah boleh ibadah lain. Kalau mengambil mazhab yang lain, mazhab yang tiga mazhab lain di luar Hambali, yaitu hari ke-15 baru mandi, sholat, hadis besar ya, mandi hadis besar, sholat ya, itu berarti ada juga beberapa penyakit, mohon izin, ada yang gangguan hormonal dengan usia, ada juga yang memang punya penyakit kista, miom, yang mengganggu menstruasi, sehingga bukan warna darahnya. Kalau sudah istihadoh meminum obat, itu disebutnya istihadoh juga, sehingga hari ke-15 tetap sholat. Karena termasuk satu poin lagi, wanita-wanita yang premenopause itu mensnya lebih panjang, kadang-kadang 20 hari 10 hari selesai, mens lagi. Begitu juga yang ingin ibadah umroh haji, kalau tidak istihadoh jadi sulit nanti ibadahnya, karena yang itu ada penyakit. Pernah juga, saya potong sedikit, pernah dengan kista, sudah dengan obat 3x1 tablet, sudah dengan suntikan, keluar darah yang disebut darah penyakit, tidak berhenti selama 1 bulan. Lalu datang ke saya untuk ibadah umroh. Saya cocokkan juga ya, karena saya bukan ahli fikihnya ya, takut salah. Ternyata saya bertanya, Dr. Wid, ada seorang ustazah yang cerita ke saya, ini dalilnya, ini mohon maaf saya tidak sebutkan karena takut saya tidak pas ya. Pokoknya ini dalilnya, Dr. Wid, ini Qurannya. 15 hari tetap ibadah umrohnya dengan meminum obat, tidak bisa menyimpan wudu, setiap kali ibadah berwudu boleh berganti dengan panty liner atau softtacknya, tapi dianggap itu suci. Nah, itu penyakit. Jadi kalau ibu mau mengambil tadi kembali 10 hari mangga, mau mengambil yang hari ke-15 tidak apa-apa. Yang penting tidak, maaf ya kalau bahasa banci, tidak boleh ragu-ragu. Yang 10-10, 15-15. Begitu jawabannya, Teh. Semoga cukup manfaat.
1: Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Widya Stuti. Dan kali ini ada sahabat kita dari Banjaran juga yang ikut bergabung. Ini baru melahirkan begitu, dokter, dari sahabat Aira di Banjaran. Baru melahirkan anak kedua, yang mana terakhir nifas itu tanggal 22 Juli. Dan hari haid terakhirnya itu di sekitar 7-9 Agustus 2026. Waktu nifas, darah yang banyak keluar itu hanya 1 pekan. Sisanya sedikit-sedikit. Saat haid pun keluarnya hanya sedikit sekali. Dan sampai sekarang belum haid lagi, dokter. Apakah itu termasuk hitungannya normal untuk yang baru melahirkan anak kedua ini, Dokter Wid?
2: Silahkan, okay. Dokter. Agak panjang ya, sahabat-sahabat. Gak apa-apa. Jadi gini, setelah melahirkan ada yang disebut nifas, mengeluarkan darah kotoran, dan namanya debris-debris pada saat di rahim itu, sehingga bahasa mudahnya rahimnya mengecil, kontraksi. Pada saat rahim kontraksi ada juga hormon-hormon yang merangsang ASI, tersebut disebut hormon prolaktin. Nah, tergantung juga ada beberapa sebab yang menyebabkan haidnya tidak keluar. Misalnya ASI-nya banyak sekali. Tetap dalam fikihnya haid itu nifas itu 40 hari. Ada beberapa ustazah pernah saya hubungi, saya belajar sedikit lah ya, supaya tidak salah melangkah. Dokter, ada yang sampai 60 hari, termasuk mohon izin, waktu saya melahirkan 31 tahun yang lalu, anak saya kembar, haidnya nifasnya lebih banyak. Hari ke-45 masih ada. Boleh sampai 60 hari, dokter, karena itu paling panjang. Setelah 60 hari, keluar tidak keluar tetap sholat, karena sudah waktunya selesai nifas. Lalu gak keluar lagi, bisa jadi karena satu, memang ASI-nya banyak, hormon prolaktin tinggi itu mengecilkan rahim, sehingga sampai tidak keluar darah haid sampai 6 bulan. Itu wajar, makanya ada metode menyusui tidak ber-KB karena ASI-nya banyak, satu. Kedua, memang karena dia punya kista pada saat melahirkan, masih ada di dalam tubuh penyakit yang menyebabkan tidak menstruasi. Datanglah ke tempat pusat kesehatan terdekat, hanya ngecek. Ibu Aira hanya ngecek apakah rahimnya normal, kontraksinya baik. Pada saat menyusui biasanya akan terasa mules. Nah, itu sedang pembentukan ASI. Saya punya pasien kebetulan farmasi bagian rumah sakit saya, itu sampai setahun setengah enggak menstruasi, ternyata menyusuinya hebat sekali, masih 10 botol sehari. Dan dia karena seorang farmasi tahu bahwa hanya bau obat tidak mengganggu bayi, jadi memang rezekinya bisa kerja membawa bayi 2 jam sekali sehabis bahasa Sunda maaf ngeladangan obat atau memberi obat kepada pasien-pasien, dia ke belakang nyusuin dulu setengah jam. Jadi hebat sekali ASI-nya. Di salah satu An-Nisa Al-Baqarah ayat 233 yang tentang ibu menyusui, susukanlah ibumu, bayi itu ibu menyusui sampai 1,5 tahun. Sudah ada loh di Al-Quran, dibuka-buka ya. Jujur dokter bukan ahli fikih, tetapi membuka-buka tentang reproduksi, akhirnya dihafal juga. Ya tidak hafal satu Quran betul, tapi minimal yang reproduksi, saya seorang muslimah, dokter sudah 40 tahun tahun kemarin, masa belum bisa menerangkan secara Al-Quran. Jadi ada dasarnya itu. Jadi ada yang sampai 1,5 tahun. Oh, ini dapat saya di An-Nisa, bahwa nanti panjang itu suratnya di Al-Baqarah itu tentang menyusui 1,5 tahun, dan bawahnya soal seorang ayah untuk memberi nafkah anak gitu. Saya tidak pas, yang penting saya dapat tuh di Al-Baqarah tentang menyusui 1,5 tahun. Itu bisa tidak haid, Bu. Tenang saja, bukan penyakit. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semua ilmu ini, ada di Al-Quran. Dokter baru sedikit garam di lautan menjabarkannya. Kalau kurang-kurang mohon maaf, gak pas ayatnya, tetapi saya berusaha yang terbaik. Begitu ya jawabannya ya.
1: Alhamdulillah baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Dan kali ini kita sapa juga, tidak menyebutkan nama dokter, ada hamba Allah, ini berkaitan dengan emosi ibu hamil dan pengaruhnya pada janin. Apakah ada makanan tertentu dokter yang bisa kemudian menetralkan emosi ibu hamil yang seringkali ini sensitif begitu dokter Wid? Jazakillah khair. Silahkan dokter.
2: Jazakillah khair. Semua kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mau makan, dengan menyebut nama Allah saja itu sebetulnya zikrullah, udah cukup tenang. Makanan apapun, misalnya air hangat, jahe hangat dengan madu minuman, itu sangat menenangkan kan, hangat. Boleh tambah jeruk lemon biar seger. Itu sebetulnya, coba siapa yang nanam lemonnya ya, Mbak Siva ya, biasanya gurunda kita Agib, siapa yang ngasih airnya, kemudian bagaimana nyampe ke meja kita, ada gelasnya, masa gak di dalam gelas, siapa yang buat gelasnya. Itu semua harus bersyukur, sehingga dengan gitu zikrullah dan tenang hati. Contoh di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Bukan saja Teh Siva, bukan saja Dr. Fit yang bicara, semua yang hamil, yang tidak hamil diharapkan mengingatkan tentang zikrullah itu supaya tenang. Kemudian setelah makan dengan bismillahirrahmanirrahim kan, mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Mualnya udah berkurang tuh dengan zikirnya. Kemudian makanan yang mengurangi mual memang betul ada timun, maaf bonteng ya bahasa Sundanya, dikupas. Alhamdulillah buah naga mengurangi apa namanya kembung-kembung itu cukup, jangan makan yang banyak asamnya, pedasnya, karena pada saat makan enak tapi setengah jam kemudian asam lambungnya meningkat, nanti lebih nggak nyaman ya. Nah seperti susu tapi tidak terlalu, ada juga yang dengan air jahe, air hangat ya, teh hangat tapi tidak terlalu kental. Yang jelas gulanya diharapkan tidak terlalu manis, boleh diganti madu, boleh diganti juga air kurma tapi tidak kurma, karena kurma itu membuat kontraksi pada saat 9 bulan. Silakan banyak-banyak makan kurma supaya bisa kontraksinya lebih teratur. Tetapi kalau ini awal-awal biasanya infus water. Yang kedua husnuzon. Ingat hadis Qudsi, aku bergantung prasangka hambaku kepadaku. Ingat hadis Bukhari Muslim, Bukhari dan Muslim. Jadi berprasangka baik aja. Alhamdulillah saya dikasih hamil. 10 orang di Indonesia baru bisa 1. 20 orang bayi tabung yang gagal 5. Ya. Ada juga sejawat, ini the true story, 6 kali bayi tabung baru berhasil, teman sejawat SPOG, gak saya sebutkan namanya. Ya kan? Sudah keliling-keliling, mungkin satu mobil, saya belum punya waktu lulus, punya mobil satu. Ya, kami masih naik angkutan umum, gitu ya misalnya. Jadi berprasangka baik dulu, sehingga alhamdulillah hamilnya udah pengen uring-uringan tuh, telepon suami telat, telepon si ayah ditelepon 1 menit telat aja udah emosinya breng. Saya mual, si ayah gak ada. Padahal poin berikutnya adalah peran suami dan keluarga. Di Quran surat Ar-Rum 21 ada hadis, sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, betul? Dan aku yang terbaik terhadap istriku. Hadis Tirmizi dinilai hasan sahih, ya kan? Ada juga di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Itu. Jadi mulai lagi nih mualnya, emosinya, makan apapun juga kalau tidak berlebihan, ingat mau makan yang penting jelas ada poin tambahan, tidak orang hamil ya. Makanan mentah ya, sayur mentah karena mengandung bakteri, toksoplasmosis, dekat-dekat binatang peliharaan, kemudian makanan yang setengah matang. Sate-sate mohon maaf ya, yang setengah matang, bakar-bakaran setengah matang, karena makanannya yang matang aja. Mau gulai kambing, maaf disebutkan, sop buntut, apa, baso pun boleh karena makanannya matang. Jadi tidak terlalu a priori kepada makanan, karena nyampe bakso daging di meja ibu hamil aja, coba belinya, buatnya, dagingnya siapa yang ke pasar, ditumbuknya, ditambah terigunya, digodoknya, ibu tinggal membeli 1 mangkok. Kalau tidak bersyukur, berzikir dengan tenang hati, nanti tambah mual makannya. Belum ayah bawanya telat, udah keburu marah ya. Memang emosinya tadi sudah cerita dari awal, karena ada hormon-hormon, estrogen, progesteron, dan beberapa hormon yang membuat emosinya naik turun. Itu jawabannya.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Wid. Kemudian kita sapa kembali, kali ini dari Jelekong, ada Ibu Emma. Izin bertanya dokter, usia Ibu Emma ini sudah di usia 52 tahun, sudah tahu 1 tahun berhenti haid tapi masih mengonsumsi pil KB. Nah ini ada rencana untuk berhenti mengonsumsi pil KB, apakah tidak apa-apa dokter? Tidak akan hamil lagi kah? Terima kasih atas jawabannya.
2: Mohon izin, umurnya berapa?
1: 52 tahun dokter.
2: 52 tahun gini. Jadi betul, ada seorang istri Nabi Ayub ya, usia 80 tahun itu amazing. Karena Allah ya, hamil dengan usia 80 tahun. Tetapi usia wanita reproduksi itu biasanya usianya 21 sampai 40 yang paling baik. Nanti 35 saja sudah mulai sel telurnya berkurang-berkurang. Pada saat usia 50, sel telurnya sangat berkurang, jadi menstruasinya mulai berkurang. Karena sel menopause adalah sudah berhenti mens. Nah, tetapi karena ini dengan menggunakan pil, pilnya jenis apa? Kalau pilnya jenis ada yang hormonal tambahan estrogen progesteron, lebih baik berhenti Bu, karena pemakaian berlebih juga insya Allah tidak hamil. Oleh karenanya karena sudah tidak mens juga 1 tahun, pilnya di stop saja. Karena jujurly, buatan manusia tidak ada yang 100%. Jadi, dok, itu pasien di KB, Ayudi, mohon maaf, kenapa hamil? Betul, 10 juta, satu, karena menstruasinya banyak, ibunya tidak kontrol, Ayudinya turun. Itu Ayudi itu spiral ya, para pendengar FM sekalian. Lalu bergeser, bisa. Ya kan? Karena 99,0, tapi tidak ada yang 100%. Sama, saya baru setahun yang lalu mengikat steril anak keempat. Masya Allah, kemarin saya buka lagi, itu steril hanya bisa nyambung tipis sekali. Benangnya lepas atau benangnya sudah terserap. 1 tahun setengah, kemudian hamil lagi ibunya. Jadi saya memang harus seksio kelima, sesar kelima yang cukup deg-degan lah ya. Seksio itu kan 3 kali. Itu contoh bahwa steril KB mantap 100%, no. Karena buatan manusia, tangannya juga tangan dokter yang akan berganti nanti dengan usia, ya kan? Penciptaan manusia itu terus berganti, sehingga yang hakiki Allah subhanahu wa ta'ala. KB-nya ya dari Allah. Hormon ibu sudah ada nih, hormon estrogen, progesteron yang berkurang, diatur tubuhnya oleh pengaturan yang Allah tidak pernah tidur, jantungnya 24 jam. Sehingga pil KB dilepas, ya insya Allah kalau memang menopause ya tidak hamil. Ada, saya punya pasien 31, bukan pasien, orang hamil sehat 13 tahun tidak ber-KB pada saat usia 50 tahun, tapi menstruasinya masih teratur. Diingat, tidak ber-KB, jadi memang tubuhnya, hormonnya masih baik. Tiba-tiba hamil, mengantar anaknya untuk kontrol hamil sambil ngobrol, dok kok saya gak mens ya 3 bulan, cuma ibu test pack ternyata positif. Ya sudah, kalau di sana Sunda disebutnya cunak ya, mau punya incu tapi punya anak juga gak apa-apa. Dan ibunya bersyukur saja, ya sudah dokter saya gak nyangka, katanya gitu ya. Nah ini tapi kan 1 seribu 1 sejuta begitu. Jadi tadi panjang-panjang cerita supaya pada paham juga, kalau memang sudah ber-KB terlalu lama, apapun KB-nya, pil, suntik, dan lain-lain, berhenti saja. Ya, insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal, minta kepada Allah, ya Allah, saya senang karunia diberi hamil, tapi dengan usia saya segini, semoga diberi amal soleh yang lain, karena untuk mengurus anak dan lain-lain kan boleh. Boleh, sangat boleh-boleh, kita tuh bergening bukan sama pimpinan saja, bergening sama pencipta, yaitu dengan mohon izin, tahajudnya, duhanya, ngobrol. Itu kan tempatnya ngobrol sama Allah. Gak bisa ngobrol dengan suami, kita maunya apa ngobrol? Allah, saya usianya 51, saya mau lepas pil KB tapi jangan hamil, karena kata dokter memang menopause. Nah gitu kan lebih enak, gitu ya. Jawabannya panjang sedikit.
1: Alhamdulillah, terima kasih Dr. Wid. Dan kita akan sambung kembali. Kali ini ada sahabat kita, hamba Allah, dokter, ini yang menyampaikan pernah dengar anggapan di masyarakat. Katanya kalau ibu hamil yang sering menangis, banyak pikiran, atau mengalami kejadian yang membuatnya kaget, itu bisa menyebabkan anak jadi rewel, penakut, atau punya karakter tertentu setelah lahir. Apakah itu benar, dokter? Mana yang memiliki dasar ilmiah dan mana yang sebenarnya hanya mitos? Pandangannya seperti apa tentang emosi ibu hamil yang mempengaruhi anak ini? Silakan, dokter.
2: Jadi kan kita tahu ya, ada di, langsung aja loncat, ada di hadis Ibnu Mas'ud tentang fase 40 hari, 0 hari lalu malaikat meniupkan ruh, ya betul. Nah, pada saat hadis Bukhari Muslim dan Muslim, ini bisa dijadikan pengantar ya kan, bahwa janin adalah makhluk yang dipelihara sejak awal, sehingga doa dan ucapan baik ibu yang bermakna. Jadi antara mitos dengan betul, karena di hadisnya memang ada bahwa ibunya harus baik-baik tadi, zikir, tenang hati, jangan sering menangis. Makanya ilmunya seluruh dunia ada yang namanya postpartum blues. Blues itu sehingga apa ya, bahasa Indonesianya itu setelah melahirkan ada ya kesedihan yang terus-menerus, tidak mau ngurus bayinya. Saya punya pasien waktu itu lahir di rumah sakit teman sejawat, karena kebetulan memang insurance-nya. Tapi setelah itu suaminya datang, saya dok kontrol, pernah ke dokter 5 kali, kenapa habis melahirkan melihat bayinya aja nggak mau, maunya ngurung diri di kamar. Itu dia, ini hanya satu contoh dari 10 juta pasien, satu lah. Tetapi balik lagi, zikir, Allah kan ingat di Quran surat Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Betul enggak? Otomatis husnuzon saja. Jadi diharapkan kalau ibu yang sering menangis, ya kan? Padahal ingat bahwa punya peran suami, keluarga, dakwah ruhnya ditiupkan dan doa untuk janin, sehingga hal-hal untuk mengurangi nangis itu kan untuk mengurangi, jadi mengurangi doa. Ibu hamil berzikrullah pagi hari, berdoa, ya Allah, bagi saya soleh-soleha, manfaat nanti untuk mengangkat derajat saya, orang tua, keluarga, gitu kan doanya. Terus kemudian mau nangis lagi, ya Allah, ini diberi, berarti saya itu sesuai kemampuan, saya diberi hamil. Oh iya, yang 20 orang tidak bisa hamil. Kata dokter Wid, ada juga yang bayi tabung sampai 6 kali. Ada juga sepupu saya, semoga beliau dirahmati Allah, bayi tabung sampai ke Inggris, cek keluarganya segala macam, udah sampai mahal sekali ya. Itu tetap saja tidak dikaruniai anak. Jadi memang cemas itu tadi, kita cita emosi dari awal. Ada tipsnya ya, tipsnya tidur gizi cukup, jalan ringan, ikut kelas ibu hamil dimanapun, di Jasmine MQ Medica yang miliknya Agi Mangga. Terus kalau yang di Bandung, yang di Bandung Utara, kalau jauh jangan ya. Kemudian batasi paparan media sosialnya, berita yang cemas, ibu hamil minum wortel, nanti begini-begini, aduh, nanam wortelnya aja bisa enggak kita, wortelnya yang bersih, digodok juga boleh, dibersihkan yang baik untuk mata ibu, untuk kesehatan ibu, beta karotinnya banyak, ya kan? Jadi jangan terlalu, ini apa media sosial, betul sekali, ilmu kemajuan kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada internet semua, tapi tolong disaring. Ya itu, ceritakan kekhawatirannya harus ke suami, kalau enggak nanti ikut nangis terus, jangan dipendam. Terus bagaimana, insya Allah kalau bisa ya, ajak suami, enggak bisa semudah itu. Ini kadang lupa, saya kadang-kadang disebut Nina dokter, kadang-kadang disebut dokter Wid. Nah, Nina seringnya saya dipanggil Nina, lebih nyaman. Nina bilang, ajak dong suami, yang gak bisa Nina, suami saya pelaut, datangnya 6 bulan sekali. Berarti saya seorang dokternya, sejawat bidannya, sejawat perawatnya lebih komunikatif. Dokter umumnya di puskesmas yang kontrol setiap bulan ke puskesmas harus lebih komunikatif, butuh ngobrol. Sehingga tadi, pertanyaan tadi bahwa mitos, kalau cemas nanti bayinya jadi bagaimana? Tidak bagaimana, memang berpengaruh. Karena sifat ibunya yang sudah sedih terus, jadi berdoanya tidak, keselnya iya, sudah sedih baca internet yang enggak-enggak ya, makan ikan nanti otis, padahal ikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang jelek. Mau makarel, mau ikan kembung, ikan mas, goreng, semua dimakan ibu, begitu yang bertanya. Jadi enggak ada tuh makanan dari Allah yang racun, enggak ada. Kalau babi beda cerita ya, mohon izin, mohon maaf, karena ada bakteri dan infeksinya, dan memang tidak boleh dimakan. Ya, ada hal-hal tertentu, makan darah karena nggak baik kan, memang ada ilmu medisnya juga, ya kan, gitu. Yeah. Oke, okay? Jawabannya cukup panjang karena biar menyeluruh supaya tidak salah.
1: Terima kasih Dr. Wid. Dan Masya Allah, kali ini juga kita sapa dari hamba Allah yang berbagi cerita juga dokter. Ini lingkungan terdekat ada yang sempat mengatakan jangan banyak pikiran, nanti bayinya kenapa-napa. Sebetulnya itu nasihat yang baik, tapi justru karena kalimat seperti itu malah membuat ibu hamil semakin cemas dan merasa bersalah, dokter. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebetulnya peran keluarga, khususnya suami, ketika merespon ibu hamil yang sedang mengalami tekanan emosional, dan kapan kira-kira perlu mendapatkan bantuan profesional, dokter, kalau ibu hamil mengalami tekanan emosional. Terima kasih dokter, silahkan.
2: Sama-sama. Sampai kita sekarang ini yang sedang hamil disebut generasi strawberry, harus dilawan. Generasi kuda, ya kan? Gak bisa, karena Nina nih, saya biasanya berpikirnya juga dari ilmunya yang Nina ketahui, bahwa kan tadi tadi kembali ya, peran suami itu nomor satu. Tapi kalau memang suami gak ada, misalnya maaf sekali bekerjanya di luar kota dengan kesibukannya, mohon diingatkan juga oleh keluarganya, terlewat, padahal ini yang sangat-sangat krusial. Karena bahwa ijab kabul menikah itu bersama, penciptaan manusianya bersama-sama, sehingga akan menjadikan anak yang soleh-soleha. Jadi peran ibunya, suaminya, keluarganya itu harus sangat mendukung. Soal keluarga saya juga repot, suami saya juga tambah emosi kalau dengar apa-apa. Okay, berarti itu yang sudah harus perlu penanganan profesional, hatu-hatu ngobrol, boleh dengan dokternya, dengan psikolognya, psikiaternya. Tapi saya ingatkan kembali bahwa pertama kali pembukaan Al-Quran saja sudah zikrullah, alhamdulillah rabbil alamin, tasyakur, dengan adanya bersyukur. Kalau bersyukur, kita zikir lagi tenang hati. Mau bicara sama suaminya juga, ngobrolnya, aku cemas ayah gini-gini. Ayahnya juga, ibu kita zikrullah bareng-bareng ya, sekali-sekali duhanya bareng, walaupun mungkin satu bulan satu kali karena pekerjaan masing-masing, gak masalah. Tetapi harus komunikasi, sehingga selalu keluarnya tadi, ingat Allah tidak membebani di luar kemampuan. Jadi bunda hamil berarti bunda mampu, saya suaminya juga harus mampu. Jadi tidak ikut-ikutan cemas. Kemudian yang terakhir husnuzon lagi, balik lagi itu sebetulnya. Dan diingatkan bahwa orang hamil itu adalah suci karena tidak haid, dilindungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Jadi udah cemas, saya ini didoain ya sama malaikat, alhamdulillah ya saya ikut tenang juga gitu. Tapi tidak semudah ini Nina bicara. Maksudnya berproses, karena kehamilan juga gak bisa hamil langsung melahirkan. Jadi jalan pagi juga gak mau sejam, gak bisa. Jalannya 15 menit cukup sekali menghisap udara pagi. Kemudian makanannya yang baik-baik ya, jangan lupa basmalahnya. Yang terakhir bersyukurnya dikaruniai anak, gitu ya. Jadi 9 bulan ini dilalui dengan cukup tenang, walaupun emosinya tetap naik turun. Itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Dan kemudian kali ini dokter, kita sapa juga dari hamba Allah. Ini yang bertanya berkaitan dengan seberapa jauh dokter berbincang atau ngobrol dengan janin ini mempengaruhi kondisi emosional seorang ibu, ataupun juga nanti membawa pengaruh pada sifat anak, dokter. Silakan dokter.
2: Sangat. Jadi pada saat 7 minggu itu dia sudah mulai terbentuk semuanya. Jadi ada pembentukan janin itu 0 sampai 8 itu kita sebut embrio, karena bentuknya belum sempurna tapi sudah terbentuk. Jantung itu 6 minggu 2 hari, 6 minggu 5 hari sudah berdenyut. Jadi kalau dengan ultrasound itu kedengaran, duk-duk-duknya kedengaran ya. Kemudian pada saat 9 minggu itu kami sebut fetus. Fetus itu bayi, sudah lengkap tuh sampai telinga. Di situ dari awal nanti ditiupkan ruh lagi ya. Kemudian maka fase 40 hari itu meniupkan ruh tuh ya, itu menyebabkan bahwa hatu-hatnya ibu dengan janin 24 jam. Ibu emosi, bayi sebetulnya ada getaran emosi. Mohon izin contoh kembar aja, adiknya sakit, kerasa di kota lain katanya sakit. Nah tapi ini bukan katanya, karena kebetulan, bukan, tidak ada yang kebetulan. Allah menciptakan manusia dan saya kebagian anak kembar. Jadi waktu itu anak saya bertanya, "Dek, kakak sakit di Jakarta. Mami, saya juga gak enak badan ya. Coba." Itu cuma dalam satu perut dengan tali pusat yang bareng. Apalagi ini satu ibunya langsung ke bayinya. Jadi terasa kalau ibunya cemas, adiknya ikut cemas. Makanya ada juga ilmunya di Jepang, didengarkan musik-musik yang baik. Kita 24 jam dengarkan murotal. Sambil ibu nonton, sambil ibu memasak, dengarkan saja murotal. Jadi adiknya juga tidak ada yang dari kalam Allah itu yang tidak hakiki kan. Nina dong.
3: Inspirasi siang akhir pekan telah menemani Anda. Selamat melanjutkan kebaikan di akhir pekan.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat ke-27.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kullu tariqin yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: Kinky Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi sahabat Al-Quran yang berhak mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran, ya, insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kembali lagi bersama tim Baitul Quran Darut Tauhid. Terutama izin saya Triyono Alisa Putra sebagai kepala bagian tahfidz dan pengasuhan di Baitul Quran. Insyaallah metode yang seperti biasa yaitu metode tahsin sabik. Alhamdulillah kita sudah memasuki di sabik keempat, di pertemuan yang ketiga, yaitu pembahasan tentang macam-macam idgham. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna bacaan Quran kita di keseharian kita. Baik, sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita langsung saja ke dalam materi pertemuan ketiga sampai keempat yang berjudul macam-macam idgham. Nah, jika dua huruf bertemu, di mana huruf yang pertama bertanda sukun dan huruf kedua berharokat, maka dapat dibaca izhar dan idgham. Pada pertemuan ini khusus dibahas tentang idgham. Yang seperti kita ketahui, menurut bahasa, idgham adalah memasukkan. Adapun menurut istilah adalah menggabungkan huruf yang bertanda sukun dengan huruf yang berharokat. Sedang keduanya menjadi satu huruf yang

tasydid, seperti huruf yang kedua. Nah, dan makhraj dari keduanya terucap secara bersamaan. Berikut ini pembagian idgham ditinjau dari sebab dan kesempurnaan. Nah, ini pembagian idgham dari sebab dan kegunaan. Baik, sebab idgham itu ada tiga ya para pendengar. Di antaranya tamatsul ataupun mirip ya, istilahnya mirip itu ya. Tajanus, istilahnya itu sejenis, dan taqarub yang mendekatan. Penjelasan lengkapnya insyaallah kita akan langsung saja ya dari penyebab yang pertama, yaitu tamatsul atau mirip ya. Nah, ini dinamakan idgham mutamatsilain ya. Apa itu idgham mutamatsilain? Adalah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Nah, ini ya. Jadi ketemunya dua huruf ini karena apa? Dua sebab. Sama makhrajnya, sama sifatnya. Artinya apa kalau ini? Artinya huruf yang pertama dan kedua hurufnya kembar atau sama, ya. Nah, kecuali huruf pertamanya huruf mad, maka tetap dibaca izhar, ya. Baik, contoh ya, kita langsung saja ke contoh dari idgham mutamatsilain. Tadi sebabnya apa? Para pendengar, sebabnya kedua huruf tersebut memiliki makhraj dan sifat yang sama, alias huruf keduanya huruf kembar. Contoh misalnya ba bertemu dengan ba ya, ba sukun artinya huruf yang pertamanya ya, bertemu dengan ba hidup dalam kata idrib bi asoka. Jadi kata yang pertamanya idrib, kata yang kedua bi asoka, maka ba yang pertama tidak lagi dipantulkan, tidak idrib, tapi langsung masuk ke dalam ba yang kedua. Nah, ba yang kedua jadi apa namanya, berharokat kasrah. Idrib bi asoka. Nah, jadi seperti itu ya, jadi langsung masuk ke dalam huruf yang kedua. Yang contoh yang kedua itu huruf dal ya, misalnya berarti dal sukun bertemu dengan dal yang hidup dalam kata apa? Dalam waqad dakhalu ya, waqad dakhalu bil kufri. Nah, ini dari waqad dengan dakhalu, maka sama, tidak ada lagi qaqalahnya, tetapi dal sukunnya masuk ke dalam dal hidup. Waqad dakhalu bil kufr, waqad dakhalu bil kufr, seperti itu ya para pendengar. Nah, baik, kita coba ulang lagi ya. Dari yang pertama tadi contohnya ba sukun bertemu dengan ba hidup, nanti saya bacakan, para pendengar bisa mengulang ya apa yang saya bacakan. Baik, contoh yang pertama, ba sukun bertemu dengan ba hidup. Idrib bi'asaka. Nah, bagus ya, seperti itu. Nah, ini kata yang kedua, dal sukun bertemu dengan dal hidup. Wa qad dakhalu bil kufur. Nah, seperti itu. Baik, kita sempurnakan dengan contoh yang ketiga, lam sukun bertemu dengan lam hidup. Bal la'anahumullah, maka langsung ya. Balla, tapi ingat karena lam memiliki sifat
apa namanya, kawasut atau bainiyah, ya, maka ada sedikit aliran suara gitu ya, dan namun terbatas ya. Banla'anahumullah. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan langsung balnya. Banla'anahumullah. Nah, tidak boleh langsung ya. Tapi ada suara yang mengalir walaupun terbatas. Itu ya adalah dibaca izhar ya. Contohnya, yang contoh yang pertama yaitu dal hidup bertemu dengan dal sukun bertemu dengan ta hidup ya, dalam kata apa, qad tabayyana rusydu ya. Lafaz yang pertama qad disusul dengan lafaz berikutnya tabayyana rusydu ya. Bagaimana cara membacanya? Maka huruf dal masuk ke dalam huruf yang kedua yaitu huruf ta ya. Tidak dibaca qada lagi. Tidak ada apa namanya makhraj atau sifat dari dal, tetapi langsung masuk ke dalam huruf ta. Qad tabayyana ar-rusyd. Qad tabayyana rusyd. Nah, seperti itu ini ya. Jadi tidak lagi qadta ataupun qadta, tapi qad tabayyana rusyd. Nah, itu contoh yang pertama ya. Jadi dal hidup, dal sukun bertemu dengan ta, maka langsung masuk ke dalam huruf. Contoh yang kedua, ya, kita balik, ya. Sekarang huruf yang pertama ta, ya. Huruf yang keduanya dal, ya. Jadi huruf yang sukunnya ta, huruf yang hidupnya dal. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya berarti masuk ke dalam huruf dal, ya. Contohnya ujibat. Da'watukuma. Nah, ada dua lafaz ya. Ujibat da'watukuma. Bagaimana cara membacanya para pendengar? Ya, maka masuk ke dalam huruf dal ya. Yang seperti tadi kita contohkan di contoh yang pertama. Baik, saya akan contohkan ya. Ujibat da'watukuma. Nah, seperti itu ya. Saya akan contohkan sekali lagi. Ujibat da'watukuma. Nah, seperti itu, pendengar ya. Bagaimana cara membacakan idgham mutajanisain. Insyaallah kita akan teruskan lagi materi kita setelah kita mendengarkan pariwara atau iklan ya di segmen yang pertama lagi ini.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ sudah punya rencana untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Saatnya menyiapkan langkahnya dengan informasi yang tepat. Umroh dan Haji Festival hadir dengan puluhan travel haji dan umroh terbesar serta terpercaya. Digelar pada tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Dapatkan informasi lengkap tentang paket haji dan umroh, konsultasi dengan ahli perjalanan haji, serta diskon spesial selama pameran. Yuk hadir dan siapkan langkah awal menuju rencana ibadah suci. Informasi lengkap hubungi di nomor 081-2233-2237. Sekali lagi 081-2233-2237 atau follow Instagram di @umrohhajfestival. Umroh dan Haji Festival, temukan informasi, konsultasikan rencana ibadah suci Anda. Catat tanggalnya di tanggal 9 sampai 15 November 2026 di jam 10.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Atrium Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Bandung.
2: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustadzah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustadzah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah.
7: Kok ada lagi?
8: yakin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Semua masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
7: juga, ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
10: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
10: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
0: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq

Regana Mil, kita bersama lagi di segmen yang kedua dalam inspirasi Quran, ya, tahsin metode sabik. Sabik yang berarti sabar dan istiqomah. Sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Insya Allah kita sudah memasuki di sabik yang keempat, ya, para pendengar. Sabik yang paling akhir, ya, karena sabik ini terdiri dari empat, ya, tingkatan. Sabik 1 sampai dengan sabik 4, ya. Nah, insya Allah kita sudah memasuki di dalam pertemuan ketiga. Kenapa pertemuan ketiga? Karena setiap sabik itu sudah pasti ada 12 pertemuan. 11 pertemuannya berupa pemaparan materi, dan pertemuan yang ke-12 itu evaluasi, ya, di mana nanti di evaluasi ini apabila hasilnya sesuai dengan standar nilai yang ditentukan, maka dia akan naik ke dalam level berikutnya. Misalnya dari sabik 1 lulus nih di pertemuan ke-12-nya evaluasi ini, maka akan naik ke sabik kedua. Bagaimana kalau belum lulus, maka akan diulang kembali terhadap materi-materi yang belum standar, ya. Ustaz, bagaimana kalau sudah sampai sabik 4 dan sudah lulus, maka nanti dianjurkan ke dalam halaqah tahfidz, ya. Yang asalnya halaqahnya BBQ, bimbingan belajar Quran lewat sabik ini, kalau sudah lulus, maka nanti akan beralih ke dalam program hafalan. Karena bacaannya sudah standar, sudah bagus, sudah bisa untuk menghafal, nah, maka nanti masuk ke dalam program hafalan. Namanya STQ, ya, Santri Tahfidz Quran. Dan nanti bisa dilaksanakan secara mukim maupun non-mukim. Baik, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah di dalam idgham mutajanisain, ya. Jadi idgham dari sisi sebab, idgham yang kedua. Yang pertama jadi idgham mutamatsirain, yaitu huruf keduanya sama atau huruf kembar, yaitu makhrajnya dan sifatnya sama. Nah, sekarang kita di bagian yang kedua, yaitu idgham mutajanisain yang makhrajnya sama, ya, tetapi berbeda dari segi sifatnya. Nah, tadi kita baru membacakan dua contoh, masih ada 5 contoh lagi. Tadi contohnya dal sukun bertemu ta, dan yang keduanya ta sukun bertemu dengan dal. Nah, sekarang contoh yang kedua, ta sukun bertemu dengan to. Nah, ini, ya, dua huruf yang istilahnya mah ada sifat yang berbeda. Ta itu tipis, to itu tebal. Maka bagaimana cara pengucapannya? Nah, gitu, ya. Ini kita coba kita bedah, ya. Lafaz yang pertamanya adalah waddat, waddat ta'ifah. Nah, waddat ta'ifah. Nah, itu, ya. Bagaimana cara penggabungannya? Maka langsung masuk ke dalam huruf yang kedua, ke dalam huruf po, ya. Berarti secara sifat-sifatnya, ya, masuklah ke dalam huruf to. Nah, karena to juga memiliki sifat-sifat yang tebal, ya, ataupun istiqla, apalagi dia itbaq, ya, dalam kondisi apapun dia tebal. Maka langsung waddat ta'ifah. Nah, seperti itu para pendengar, ya. Saya coba akan contohkan lagi. Waddat ta'ifah. Nah, seperti itu. Bagaimana apabila sebaliknya? To sukun bertemu dengan ta, ya. To sukun bertemu dengan ta, ya. Maka ini memiliki kondisi yang berbeda, ya. Baik, bagaimana perbedaannya, Ustaz? Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau ta yang huruf pertama, ke to, ya.
Harta itu misalnya uang ya, uang receh atau uang kertas gitu ya. Sedangkan O itu dompetnya. Maka kalau kita memasukkan uang ke dalam dompet, ya kita akan melihat lagi uangnya tidak? Tidak, karena ya secara umum dompet itu akan lebih besar daripada uang gitu ya. Jadi uangnya udah tidak kelihatan, yang terlihat adalah dompetnya saja. Nah bayangkan kalau dompet ya disembunyikan di balik uang, kelihatan nggak dompetnya? Ah, tetap akan kelihatan gitu ya, karena uang tersebut kecil tidak bisa mengcover ya dompet yang lebih besar ya. Maka ketika to ya, huruf yang pertamanya to sukun bertemu dengan ta, maka to ini akan tetap terlihat gitu ya, akan tetap terlihat, tetapi di akhir ya muncullah huruf ta-nya gitu ya, seperti itu kan. Dompetnya tetap terlihat ya, taknya juga terlihat. Bagaimana cara membacanya? Nah ini lafadznya ya, la imbasato ta, nah itu ya, la imbasato ta. Nah, tapi secara apa yang hilang? Yang hilang adalah kolkolahnya dari to. Ya, kolkolah dari to-nya itu udah tersembunyi gitu ya. Nah, seperti ini cara bacanya, la im la im basop, la im basop. Basop itu dalam kondisi tebal, dan ketika ka maka dia menjadi tipis ya. Nah, la im basop, nah, seperti itu ya. Nah, itu secara perumpamaannya tadi, dompet dengan uang ya, uang masuk ke dompet sudah uangnya nggak akan kelihatan, tetapi kalau dompet berusaha ditutupi oleh uang maka dompetnya tetap kelihatan. Nah uangnya juga akan terlihat tentunya ya. Baik, contoh yang berikutnya, zal dengan vo. Nah ini mirip-mirip ya, zal dengan vo ya, mirip-mirip ya seperti itu, karena huruf zal itu huruf yang secara sifat lebih tipis, apa tipis, Allah itu tebal. Contoh dalam lafaz iz zalamu ya, saya terdengar ya, iz tipis, zalamu zonya tebal. Apa cara bacanya, seperti apa para pendengar? Betul ya, masuk ke dalam huruf yang kedua itu zo, jadi zo-nya yang dominan terlihat. Jadi seperti apa? Yuzalamu, yuzalamu. Nah seperti itu. Jadi langsung masuk ke zo ya. Yuzalamu. Nah seperti itu. Nah contoh yang berikutnya ya, huruf ta dengan huruf zal ya. Nah ini sa-nya huruf tipis, zal-nya huruf tipis ya. Sebenarnya ini jarang dibaca idgham ya, karena sudah ada waqaf ya, waqaf yang lebih utama. Ini dibacanya waqaf itu lebih utama gitu ya. Contohnya di tatruku yalhas ya, dzalika bisa seperti itu ya, tatruku yalhas dzalika bisa seperti itu, jadi diwakofkan biasanya. Namun ketika suatu saat namanya juga di ini ya, di daurah tahsin, maka biasanya sering ditanyakan oleh seorang guru atau oleh seorang syekh, bagaimana apabila bacaan tersebut ya diwasalkan, atau yang asalnya wakof, yang asalnya berhenti, ya, disambungkan. Nah, berarti masuklah kaidah idgham. Ketika huruf yang makhrajnya sama, tetapi sifat yang berbeda, bagaimana? Nah, maka masuklah ya huruf sa-nya masuk ke dalam huruf za. Ya. Jadi seperti apa nih cara bacanya? Tadi kan yal-yal-has, dzalika menjadi yalhadzalik. Nah,
seperti itu ya. Yal hadzalik. Nah, seperti itu. Jadi apabila coba disukunkan tat ruk hu yal has dzalik. Nah, itu ya kalau diwaqafkan, kalau diberhentikan. Kalau diwasalkan tat ruk hu yal hadzalik. Nah, seperti itu. Contoh yang terakhir, contoh yang ketujuh adalah ba bertemu mim. Ba sukun bertemu mim. Nah, ini maka masuk ke dalam huruf yang kedua, mim, dan ada gunahnya, gitu ya. Ada gunah memanjangnya. Ditahan sebanyak dua harakat. Contoh dalam kata irkam, irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Perkataannya hilang, ya, dan huruf ba-nya hilang, masuk ke dalam huruf yang kedua, ke dalam huruf mim. Jadi seperti apa? Irkam ma'ana. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa ditahan idgham dengan gunnah memanjang itu dua harakat. Irkam ma'ana. Ro-nya tebal. Irkam ma'ana. Nah, seperti itu ya para pendengar yang dirahmati Allah. Jadi sudah ada tujuh berarti ya, tujuh contoh yang disampaikan dari idgham mutajanisai. Ya, kita ini lagi ya, simpulkan tadi dari dua hal tersebut. Idgham mutamatsilain yaitu huruf kembar, ya, karena sifat dan makhrajnya sama. Sedangkan idgham mutajanisain yaitu huruf yang makhrajnya sama tapi berbeda dari sifatnya. Baik, insyaallah kita akan teruskan lagi materi kita setelah iklan berikut ini.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
8: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: rahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran metode tahsin sabik, ya, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya bersama dengan Baitul Quran Darut Tauhid, lembaga Quran atau unit Quran yang ada di pesantren Darut Tauhid. Baik sahabat-sahabat pendengar MKFM yang dirahmati Allah, kita masuk di yang ketiga, ya, bagian yang ketiga, yaitu idgham berdasarkan sebab, ya, berdasarkan sebab, yaitu, ya, idgham mutaqaribain, ya. Apa itu idgham mutaqaribain? Adalah bertemunya dua huruf yang berdekatan dari segi makhrajnya. Jadi kalau tadi mah ada yang sama, ya, utama silain ada yang sama, dua-duanya sama, baikpun makhraj dan sifatnya, mutajanisen makhrajnya sama, tetapi berbeda sifatnya. Kalau mutaqaribain, gitu, ya, itu berdekatan, jadi bukan sama, berdekatan makhrajnya, sifatnya berbeda. Nah, berarti kalau kita simpulkan itu mutaqaribain dari kata apa? Qarib, ya, nah, dekat, gitu, ya. Nah, ada dua kasus yang dibaca idgham mutaqaribain, ya. Nanti insyaAllah akan dibacakan, selebihnya itu dibacanya izhar, ya. Contohnya lam, ya, bertemu dengan ro, ya. Lam bertemu dengan ro, ya, makhrajnya berdekatan, ya, nah, sifatnya sudah berbeda, ya, gitu, sifatnya berbeda. Ro mah ada takrirnya, ya, ada getarannya, lam tidak. Bagaimana cara bacanya? Maka cara bacanya dia tidak tidak diguna memanjangkan. Jadi langsung saja baro, ya, idgham masuk, ya, lamnya. Contohnya lafadznya bal dengan rafa'ahullahu ilaih. Jadi lamnya sudah tidak ada, tetapi masuk ke dalam huruf ro. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Jangan lupa karena sebelumnya ada harokat fathah, maka ro-nya ro tafkhim atau ro teba. Dan ro juga memiliki sifat tawasud atau bainiyah, maka, ya, dia ada apa namanya, mengalirnya suara namun limit terbatas, ya. Mengalir suara namun terbatas. Kalau yang mengalirnya banyak namanya rokhwah, ya. Kalau ro, dia di pertengahan. Kalau yang tertahan suara namanya syiddah, ya. Jadi seperti apa nih? Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Nah, seperti itu, ya, mendengar. Jangan terpancing dari mulai ba sudah tebal. Jadi seperti ini. Barro, jangan barro, tapi ba tetap dibuka mulutnya. Da, da, darro. Nah, ketika masuk ke ro baru tebal. Darro fa'ahu Allahu ilaih. Contoh yang kedua adalah qaf sukun bertemu dengan kaf, ya. Dalam lafaz alam nakhluqu kum, alam nakhluqu kum. Bagaimana cara bacanya? Maka ini langsung saja ke dalam huruf yang kedua atau ke dalam huruf kaf. Alam nakhluqum. Nah, seperti itu, ya. Alam nakhluqum. Nah, bagus, ya. Insyaallah mudah, ya. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Tadi idgham berdasarkan sebab ada tiga, ya, tadi idgham mutamassilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Yang terakhir kita bahas. Nah, di bagian yang kedua ini idgham dari sisi kesempurnaan. Hukum idgham jika ditinjau dari sisi segi kesempurnaan atau sisi kesempurnaan, meleburnya huruf terbagi menjadi dua, yaitu idgham kamil dan idgham naqis, ya, idgham kamil dan idgham naqis. Apa itu idgham kamil? Idgham kamil adalah meleburnya huruf pertama kepada huruf kedua secara sempurna, baik makhraj ataupun sifatnya. Ya, contoh yang tadi ya. Fa'amanat to, ketemu dengan to, maka dia melebur sempurna, taknya melebur kepada to. Fa'amanat ta'ifah, fa'amanat ta'ifah. Ada lagi contohnya, contohnya nun bertemu dengan ro, ya. Nah, nun bertemu dengan ro ini dari segi ini ya, hukum nun mati dan tanwin. Min rob langsung ke rob. Mir robbihim, mir robbihim. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang kedua, idgham naqis adalah meleburnya huruf pertama kepada huruf kedua hanya dari sisi makhrajnya saja, tidak dari sifat hurufnya. Jadi makhrajnya melebur ya, tapi sifatnya tetap ada. Idgham naqis ini disebabkan oleh salah satu dari dua sifat, yaitu ada penyebabnya, yaitu sifat itbaq atau sifat guna. Contohnya to bertemu ta ya, tadi ya, farot tum, faroto tum ya, berarti dia dari segi sifatnya yaitu itbaqnya terlihat farot tum ya, farot tum ya, ro-nya sudah tebal, ketemu dengan po juga tebal, tapi ketika nanti tum maka dengarlah tak tipisnya. Farotum. Nah, seperti itu ya. Nah, ataupun dari segi apa namanya, guna ya, digunakan. Contoh min waliin ya, maka ya dimasukkan ke dalam huruf waw. Miu waliyu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu para pendengar ya, pembagian dari apa, macam-macam idgham dari sisi sebab dan dari sisi kesempurnaan gitu ya. Nah, tadi di yang bagian kedua dari sisi kesempurnaan itu, yaitu kesempurnaan meleburnya yang idgham kamil itu sempurna meleburnya huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua, baik dari segi makhraj ataupun sifatnya. Sedangkan idgham naqis ya, meleburnya itu sebagian saja gitu ya, yaitu makhrajnya yang melebur, namun dari segi sifat itu masih ada karena terkait dengan sifat itbaq dan sifat gunnah. Nah, alhamdulillah ya, ini kita sudah masuk pertemuan ketiga, berarti masih ada pertemuan empat sampai dengan 11 ya pemateriannya. Dan tentunya tadi disebutkan di segmen yang kedua, apabila nanti telah selesai dan dinyatakan lulus ya, bacaannya sudah standar karena sudah melewati sabik 1, sabik 2, sabik 3 dan sabik 4, maka bisa direkomendasikan untuk mulai menghafal Quran. Nah, dengan kelas STQI yang kalau sabik ini kan kelasnya kelas BBQI ya, kelas bimbingan belajar Quran ya. Nah, nanti naik ke dalam kelas STQI santri tahfidz Quran. Nah, santri tahfidz Quran di Baitul Quran ini ada dua program, yaitu program non mukim dan program mukim. Ya, artinya kalau non mukim istilahnya mah bolak-balik ya, tidak bermukim di pesantren. Nah, ini khusus bagi para pendengar nih yang sudah bersekolah misalnya di sekolah umum ya, baik pun TK, SD, SMP, para mahasiswa yang mungkin sudah buat kuliah ya, para pekerja juga, ataupun selain itu. Nah, yang bagi yang sudah selesai ini sampai sabik 4 bisa menghafal gitu ya. Nah, ini waktunya kapan saja, waktunya bisa nanti menghubungi Baitul Quran ya, menghubungi Baitul Quran bagi yang kemungkinannya padat di akhir pekan, maka ambillah di weekday ya, di Senin sampai dengan Jumat. Namun apabila di Senin sampai Jumatnya padat, maka bisa ambil di Sabtu atau Ahad di weekend. Nah ini saya ingin ini biar cepat bisanya, saya ingin yang privat aja gitu ya, private gitu ya. Itu bisa juga ya, jadi ada dua kelas, ada kelas reguler, artinya kelas reguler itu minimal 3 orang, maka program belajar STK-nya bisa berjalan gitu ya, seperti itu. Kalau private ya satu orang ya sudah bisa berjalan ya, satu orang gitu. Nah non-mukim ini juga bisa offline, bisa online ya, bisa offline ya. Offline-nya di mana? Offline-nya ya berada, bisa menuju ke Masjid Darut Tauhid ya. Jadi teman-teman nanti Sabtu tuh ya, Sabtu sore misalnya ya, datang gitu ya, menghafal gitu ya, nanti diajarkan caranya menghafal. Setelah itu setoran awal tuh Sabtu, nah habis tuh di DT nginap misalnya ya, nginap sholat ini dengar kajian di DT. Nah, besoknya Ahadnya setoran lagi dengan Sabtu kemarin disebarkan lagi, plus di murojaah mengulang-ulang ya. Nah itu yang non-mukim ya, artinya dia datang ke pesantren, belajar, setelah itu pulang lagi ke rumah ya. Nah, yang mukimnya pun ada ya, STK mukim ya, yaitu menghafal. Dan ini bobotnya ya buat teman-teman yang ingin cepat hafalannya dalam kondisi misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun gitu ya. Nah misalnya teman-teman yang program takhusus nih ya, ingin menghafal dalam 1 tahun gitu ya, nah maka bisa masuk ke dalam takhusus ya. Takhusus artinya khusus menghafal saja ya, tidak dengan hal-hal yang lain. Kalau ingin cepat ya hafalannya, misalnya saya setahun ingin dapat hafalan 10 juz, oh ini ikut khusus tuh gitu ya. Ataupun yang sudah punya bekal, pernah menghafal ya di luar, punya bekal 5 juz, nah maka setahun boleh jadi lebih dari 10 juz gitu ya, karena sudah ada bekal hafalan sebelumnya. Bahkan di Baitul Quran ini ada yang setahun sudah selesai gitu ya, setahun dengan program tahsus sudah selesai 30 juz ya. Nah, nanti juga teman-teman akan diberikan kesempatan wisuda dan sertifikasi dari Kemenag nih teman-teman ya. Jadi para pendengar semua yang ikut STK ini akan memiliki kesempatan wisuda setiap tahunnya dan juga sertifikasi dari Kemenag. Jadi teman-teman yang ingin masuk program prestasi ya, beasiswa prestasi misalnya ke sekolah negeri baik pun SMP atau SMA, itu bisa tuh insyaallah gitu ya. Nah nanti tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya teman-teman bagus hafalannya, nanti ada kesempatan untuk sertifikasi di mana ya. Set, aku mau sekarang kondisinya kuliah gitu ya, kalau yang non mukim cuma sebentar misalnya, cuma sekali, ingin lama gimana? Nah, ada ya, untuk yang kuliah ada namanya STK mahasiswa dan mahasiswi, bahkan untuk yang kerja ya, STK mahasiswa, mahasiswi, dan juga karyawan. Nah ini biasanya sambil pesantren ya, teman-teman kuliah paginya, ketika pulang maka halaqah Quran bersama guru-guru di asrama gitu ya, dikondisikan ibadahnya oleh para pendamping di asrama, dan sebelum subuh dan pada subuhnya belajar lagi Quran ya. Dan nanti ada waktu untuk persiapan berangkat kuliah, di kuliahnya silakan, tidak akan diganggu ya, kuliahnya, pekerjaannya silakan dilakukan seperti biasanya. Namun ketika pulang ke asrama maka kita bersama-sama berjuang dalam Al-Quran. Ustaz, kalau ingin sambil sekolah ada nggak? Ada gitu ya. Ada namanya Mu'adalah Wusto dan Mu'adalah Ulia. Artinya yang Wusto sedikit SMP, Ulia tingkat SMA gitu ya. Nah, bisa tuh sambil sekolah. Ustaz, kami tidak mampu orang tua. Nah, di AKDB juga ada STQ yang beasiswa sebagai wadah sahabat-sahabat para pendengar yang tidak mampu secara pembiayaan. Ya, bisa ikut juga daftar, bisa ikut juga seleksinya. Ada 3 tahap, seleksi administrasi, seleksi bacaan dan hafalan, yang terakhir seleksi asnaf. Nah, itu para pendengar MKFM khusus di program Inspirasi Quran. Semoga informasi ataupun materi yang disampaikan termasuk informasi tentang program Baitul Quran bisa bermanfaat untuk antum semua ya. Intinya para pendengar, kita tunjukkan kebaikan ya. Kan kalau kita menunjuk mengarahkan suatu kebaikan, insyaallah ada orang yang ikut, kita juga akan kebagian pahalanya terus menerus. Misalnya ada yang orang kita ajak ya, dia mau ngapalin Quran tuh ya, dia mau bimbingan belajar Quran ya, baik pun di Beki maupun di tempat manapun, insyaallah setiap dia belajar, setiap dia baca Quran, itu bagian kepada para pendengar semuanya tuh. Jadi semangat ya, semangat menginformasikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, insyaallah akan menjadi amal jariah untuk kita semua para pendengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat segala informasi yang disampaikan. Saya Triana Arisetra, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di jadwal yang telah ditentukan, tetap di program Tahsin Sabiq, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Nah, saya Triana Arisetra dari Baitul Quran Darut Tauhid. Mohon pamit, kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu dan berilah makanan yang lebih baik.

0: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MKI.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui oleh kita semua. Beliau lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat berhala untuk disembah di bawah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan bernama Raja Namrud. Pada sewaktu-waktu, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga. Atas dasar inilah, Ibrahim kecil lahir dan diasingkan ke tengah hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke tengah masyarakat, kemudian melihat semua orang seperti gila pada berhala. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi berhala,

kepada ayahnya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memahami kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah pada kaumnya, yakni berdakwah pada orang terdekatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan penuh kesantunan, Nabi Ibrahim alaihissalam menemui ayahnya, lalu menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Beliau berucap, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran Surat Maryam ayat 43. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sangat lembut, namun ayahnya Azar menolak ajakan tersebut dengan mentah-mentah. Azar pun tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala hingga ajal menjemputnya.

0: Meskipun gagal mengajak ayahnya memeluk agama Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beralih untuk mengajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan dalam menyembah berhala. Untuk itu, sebagai bekal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Melihat keadaan kota yang sepi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk masuk ke wilayah Namrud, kemudian menghancurkan berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Sebelum menghancurkannya, terlebih dahulu beliau meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala kecil tadi di pangkuan berhala tersebut. Atas dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu, membuat Raja Namrud sangat murka kepadanya. Ia segera memerintahkan salah satu pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, karena hanya dialah satu-satunya yang berada di kota saat mereka pergi. Sang raja pun kemudian bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan singkat Ibrahim pun menjawab, "Bukan." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar jawabannya dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud mulai tersadar dan terpikir. Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, juga bergerak. Dan hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu tersebut. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Di saat mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun, sehingga membuat mereka semua terkejut. Sejak saat itulah, semua pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya, karena dialah yang terbaik dalam mengatur segala urusan di muka bumi ini.
1: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

Sahabat MQ, setelah kejadian pembakaran di negeri Babylon, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk pindah ke negeri Syam atau Palestina. Bersama dengan istrinya Sarah dan Lut yang kemudian juga menjadi nabi, atas perintah Allah yang terkandung dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 98-101. Namun, tidak berselang lama setelah kedatangannya, negeri Palestina dilanda kekeringan, kelaparan, serta wabah penyakit menular, sehingga Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah ke Mesir. Pada saat itu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Ru'ad. Pemimpin yang kejam dan suka berbuat seenaknya, serta senang merampas wanita-wanita cantik meskipun wanita itu sudah bersuami. Oleh karena itu, kecantikan paras yang dimiliki oleh Sarah terdengar oleh Raja Ru'ad, sehingga Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap raja. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Siapakah perempuan itu?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudaraku." Nabi Ibrahim sengaja berbohong, karena jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka ia pasti akan dibunuh oleh raja dan Sarah istrinya akan dirampas. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya diperbolehkan tinggal di istana. Dan untuk menyelamatkan Sarah dari kezaliman, setiap kali raja hendak menyentuh Sarah, kedua tangan raja itu mengatup rapat, tidak dapat digerakkan. Pada suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah dapat menyembuhkan kondisi tangan raja yang mengatup rapat, sehingga raja memberinya hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup dengan tentram dan makmur, serta harta yang melimpah ruah, sehingga penduduk asli Mesir menjadi iri hati padanya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memutuskan kembali ke Khalil di negeri Syam.

Sesampainya di negeri Syam, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, dengan tujuan agar Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Setelah beberapa lama, Hajar pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Namun melihat hal itu, Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat, sehingga meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir dijauhkan dari pandangannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil melakukan perjalanan ke Mekah. Keduanya pun ditinggalkan di lembah yang tidak mempunyai tanaman, hingga saat meninggalkan anak, juga istrinya untuk kembali ke Syam, Nabi Ibrahim pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Sahabat MK, pada akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tinggal di negeri Syam. Sedangkan istri keduanya, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail, tinggal di Mekah. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim terkadang berada di Palestina atau juga Mekah. Seram BMK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi'ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: إِنَّ

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un.
0: Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.
1: Wa in yakadu alladhina kafaru layuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun.
0: Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Qur'an. Dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos, pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres. Ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu,

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwa

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

"Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah."

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk kembali berjumpa di waktu maghrib yang penuh keberkahan ini. Sahabat MQ yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada hari ini Ahad 4 Oktober 2026 yang bertepatan dengan 22 Rabiul Tsani 1448 Hijriah. Saya Teh Nun dari RBQ Kita Data dengan penuh bahagia kembali menemani sahabat semuanya dalam program kesayangan kita Maghrib Mengaji MKFM, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, malam ini kita akan bertilawah surat Al-Isra ayat 12. Bagi sahabat MQ yang akan berpartisipasi melalui WhatsApp MKFM, silakan kirimkan voice note-nya di 0811-224-1027. Sekali lagi, silakan kirim voice note-nya di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan tentunya password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam. Sahabat MK, seperti biasa sebelum kita dengarkan voice note yang masuk pada malam hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu tilawah surat Al-Isra ayat 12. Silakan sahabat MQ membuka mushafnya surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-12.

0: ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Ya sahabat MQ, itu tadi surat Al-Isra ayat 12. Nah, baiklah, kita akan simak dulu ada hukum tajwid apa saja yang ada di ayat 12 surat Al-Isra ini. Nah, di awal ayat kita ada waja'alna, ya. Nah, itu adalah mad tabi'i. Kemudian waja'alna al-laila, al-lail itu adalah idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Kemudian wan naharo juga sama idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Kemudian ada ayataini, ayat itu yang a-nya, yang alif berarti itu adalah mad badal. Kemudian taini, itu taini adalah lain. Selanjutnya ada famahau, famahau, hau itu adalah lain juga. Kemudian na, nanya adalah mad tabi'i. Selanjutnya ada ayatan, a-nya adalah mad badal. Ayatallai, al-lail, nah itu al-lail, tanwin menghadapi huruf lam adalah idgham syamsiyah juga, yaitu alif lam syamsiyah. Selanjutnya ada waja'alna, nanya adalah mad tabi'i. A-nya adalah mad badal, yatan naharan. An-nahara adalah alif lam syamsiyah. Kemudian mubalsi, mubalsi itu ada kol-kolah subro mubalsi rotali. Nah, kemudian itu ada idgham bila gunnah, di mana tanwin bertemu dengan huruf la. Litabata, tabatnya itu adalah kol-kolah subro. Selanjutnya ada mubalsi rotali tabtagul fadla, nih kugunya itu adalah matubi. Kemudian ada fadlam, nah fadlam itu ada idgham bigunnah mirrobi, mirrobi itu mirronya adalah idgham bila gunnah. Selanjutnya kumwa, nah di sana ada kumwa di mana mim sukun bertemu dengan huruf wa, itu adalah idhar syafawi. Selanjutnya walita'lamu, nah mu-nya adalah matubi'i. Ada as-sinin, nah as-sinin ada asinya ini, desinya adalah alif lam samsiyah. Nin itu adalah mad tabi'i. Kemudian ada wal hisab, walahi itu adalah idhar komariah atau alif lam komariah. Tadi saya wakofkan di sini juga di mushaf yang saya baca itu ada tanda berhenti ya. Nah, di ketika diwakofkan itu wal hisab itu jadi kol-kolah. Selanjutnya ada wakul syai, syainya itu adalah lain. Syai'in, syai'in, nah, di mana tanwin menghadapi huruf fa adalah ikhfa. Fassalnahu, nanya mad tabi'i. Tafsila, si-nya adalah mad tabi'i. La-nya juga adalah mad iwad. Baiklah sahabat MQ yang akan berpartisipasi, silakan kirimkan voice note-nya ke WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Sebelum kita mendengarkan voice note yang berpartisipasi pada malam hari ini, kita jeda dulu iklan berikut.
1: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777, 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
0: Ya, alhamdulillah sahabat MQ Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi, masih bersama saya Teh Nuni dari RBK Kita Data. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada 4 pengirim voice note yang akan berpartisipasi secara interaktif. Pertama ada Nana Istiqomah di Rancaikek, silakan untuk diputarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sareng nenek istiqomah di Rancaekek. Yuswa 76 tahun badai ngiring belajar neng ustadah ngaoskeun surat Al-Isra ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna al-laila wan nahara ayatain. Ayataini pamahawna ayatal laili waja'alna ayat inna hari mubsyirotal litabtagu fadlam mirabbikum walita lamu ada dasinina wal hisab wa kulla syai'in fasolnahu tafsila. Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina neng ustadah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, sudah kita dengarkan tilawahnya sangat baik. Izin mengoreksi di Laila. Tadi di wa ayatal lail. Yang pertama waja'alna laila. Tadi saya dengarnya Nenek membacanya waja'alna laili. Sedangkan di mushaf waja'alna laila. Kemudian di ayatannya itu ya-nya pendek ya, ayatal laili. Selanjutnya tadi di waja'alna ayah, Nenek diwakufkan untuk menyambungkannya itu bukan ti ya, tidak ada tin nahari tapi ayatan nahari. Nah itu gunahnya ya. Kemudian dia adada, tadi dia adada, adadanya da-nya tidak panjang. Selanjutnya semoga Nenek Istiqomah di Ranca Ekek semakin baik lagi tilawahnya, barakallahu fikum. Silakan untuk memutarkan voice note yang kedua, ada Ibu Nenden di Batu Jajar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: ربكم فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nenden di Batu Jajar. Sudah kita dengarkan ya, alhamdulillah sangat baik tilawahnya. Izin mengoreksi di awal tadi di ayat ini itu yaknya tidak panjang ya. Kemudian di ayatan yang kedua juga tidak panjang yaknya. Cukup satu ketukan saja. Selanjutnya di mirrobikum tadi kurang hentakannya, kurang masuk ya, karena itu di adalah idgham bila gunah, dan selanjutnya di rohnya juga masuk ke huruf ba, mirrabbikum. Nah, seperti itu. Selanjutnya semoga Ibu Nanden di Batu Jajar semoga semakin baik lagi tilawahnya, barakallahu fikum. Silakan untuk diputarkan voice note yang ketiga, ada Ibu Yuyun di Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Famahawna ayatan layli wa ja'alna ayatan nahar. Wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlam mirabbikum walita'lamu adadas sinin. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Mohon koreksinya Ustazah. Jazakumullahu khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuyun. Sudah kita dengarkan bersama-sama, alhamdulillah sangat baik tilawah Al-Qur'annya. Izin koreksi di tadi di ayatan ya, ayataini itu tidak panjang ya. Kemudian di ayatan yang kedua dan selanjutnya juga yaknya tidak panjang. Kemudian di tabtagu tadi ya, di adada nih, di adada sini da-nya itu tidak panjang, adada sini nah ya, pendek semuanya. Nah, kemudian di syai'a itu syai'a ikhfa ya bacaannya, syai'a fassalnahu, bukan syai'in, bukan izhar ya, tapi ikhfa samar-samar ya. Semoga Ibu Yuyun di Bandung semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya, barakallahu fikum. Selanjutnya ada Ibu Utik dari Jogja, silahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna al-layla wan-nahara ataini fama khawna ayatal layli waja'alna ayatan nahari mubasyira wa ja'alna ayatan nahari mubasyira talitabtagu fadlam mir rabbikum وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ حَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Shadaqallahu al-'adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Utik dari Jogja, sudah kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah. Izin mengoreksi di ayataini. Tadi terdengarnya ataini ya, ayataini. Nah, selanjutnya ayatan, ayatal laili, ya-nya tidak panjang. Waja'alna ayatan, ayatan, ya-nya tidak panjang juga. Kemudian di tadi diwakofkan di mubsirah. Mubsirah itu ro-nya tidak panjang ya, mubsirah. Nah, diwakofkan. Nah, kemudian litabtagu fadlan, fadlan mir rabbikum, tadi kurang gunahnya. Walita'lamu kemudian di adada, tadi di adada tidak panjang ya, seharusnya adada sini na'a walahisab. Selanjutnya semoga Mbak Utik di Jogja semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Baik sahabat MQ, sebelum lanjut ke sesi 2, izin menjelaskan sedikit tentang program RBQ. Itu adalah sebuah paket belajar baca Al-Quran yang sistematis, terstruktur dan cepat, mulai dari nol sampai fasih membaca Al-Quran dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Itu tadi tentang sekilas tentang RBQ. Sebelum kita lanjutkan ke sesi 2, kita jeda.
4: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, "Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh."
9: Ya, alhamdulillah sahabat MK masih bersama saya Teh Nuni dari RBK Kita Data. Kita masuk sesi 2. Izin sebelum memperdengarkan voice note interaktif pada malam hari ini, izin sedikit menjelaskan juga tujuan dari RBK. Tujuan dari RBK ini adalah mewujudkan Indonesia bebas baca huruf Al-Qur'an dengan membuka akses belajar Al-Qur'an secara gratis sekaligus mencetak jutaan pengajar dan trainer RBK agar semangat belajar Al-Qur'an terus menyebar dari satu orang kepada banyak orang. Jadi intinya satu orang bisa mengajarkan kepada 100 orang, dari satu pengajar lahir 100 pembelajar, dari gerakan kecil insya Allah lahir Indonesia yang bebas baca huruf Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat MK sudah ada Ibu Eja dari Pemulihan, silakan untuk diputarkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah kita dengarkan ya sahabat MK, Bu Eja di pemulihan. Masya Allah, sangat baik tilawahnya, sempurna ya, alhamdulillah. Dari wakuf dan ibtidainya juga, semoga Ibu Eja di pemulihan semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Selanjutnya ada Ibu Kiki di Cileunyi, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: Al-Azim, Nur koleksinya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah kita dengarkan juga ya Ibu Kiki di Cileunyi. Semoga semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Selanjutnya ada Nenek Salman di ujung burung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Bani Israel ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna layla wa nahar ayataini famahawna ayatal layl famahawna ayatal layli waja'alna ayatan nahar waja'alna ayatan nahari mubsirotan litabtagu fadlam mir rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassolnahu tafsila. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Salman di ujung burung. Sudah kita dengarkan ya, sangat baik tilawah Al-Qurannya. Izin di ayatal laili saja ketika diwakofkan, karena itu sukun ya sebelumnya. Jadi ayatal lail lebih panjang ya Nenek Salman. Kemudian di gunahnya, jangan lupa setiap mim dan nun yang bertasjid itu hukum bacaannya gunah ya. Semoga Nenek Salman di ujung burung semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Silakan untuk selanjutnya ada Bapak Dede di Karyawangi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sareng Bapak Dede di Karyawangi, Parongpong, Bandung Barat. Usia 68 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وجاءنا عينا النهر مبصرا مبصرا لنبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. مهن كوريكسي أستاذ حضرنهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dedi Karyawangi sudah kita dengarkan. Alhamdulillah. Izin mengoreksi di how tadi ya, famahauna bukan how tapi famahauna, kemudian di mubsirotal litab litabtagu bukan linabtagu. Nah, setiap mim dan nun yang bertasydid dia pada D itu hukum bacaannya adalah gunnah. Semoga Pak Dede di Karyawangi semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Sahabat MKI, tak terasa waktu sudah memasuki azan Isya. Mari tutup hari ini dengan hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan Al-Qur'an yang selalu menjadi cahaya dalam kehidupan. Tetap bersama MKFM, tetap dekat dengan Al-Qur'an, dan jangan pernah lelah untuk menebarkan kebaikan. Saya Tehnoni dari RBK Kita Data pamit undur diri. Aku lokali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MKI, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: pagi, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45, Adz-Dzasiyah, yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ha.

0: ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MQ Malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul an. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh, boleh, boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan, dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar? Bisa sedekah? Bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah? Itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: LMK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Ibrahim Ki mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia, jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal tuh waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan satu menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, ke kiri. Dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita.
Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati. Stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah dan selamat malam ya sahabat MK. Dan apa kabarnya Anda malam hari ini? Dimanapun Anda menyimak siarannya ya, baik di frekuensi 102,7 FM ataupun melalui live streaming ya, di berbagai kanal digital radio MKFM Bandung ya, baik di Instagram, TikTok, YouTube maupun Facebook. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan terbaiknya ya, dan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apapun peran, amanah, dan ikhtiar baik yang telah dijalankan ya oleh sahabat MK, semoga senantiasa bernilai ibadah dan senantiasa mendapatkan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Menemani malam hari Anda, sahabat MK, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 4 Oktober 2026 Masehi ataupun bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah, alhamdulillah, senang sekali saya sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari ya. Selama 90 menit ke depan insyaallah akan menemani Anda semua sahabat MK pada program Inspirasi Remaja ya. Nah, sahabat MK, kita semua tentu ingin menjadi pribadi yang baik ya. Berbuat baik, membantu orang lain, menjaga ucapan, dan melakukan hal-hal yang tentunya Allah sukai ya. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya ya, sahabat MK, untuk siapa sebenarnya kebaikan itu kita lakukan? Apakah agar dilihat dan dihargai manusia? Mungkin ya. Atau benar-benar karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bisa jadi ada kebaikan yang tidak pernah diketahui siapa-siapa ya sahabat MK, tapi justru sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi pribadi yang baik ternyata bukan hanya soal memperbaiki diri ya, tapi juga tentang bagaimana kebaikan itu bisa hadir dan dirasakan oleh orang lain ya. Dan malam hari ini kita akan membahas tema yang relate dan berhubungan dengan berbuat baik dan ingin diakui siapa nih ya, dengan tema bukan sekedar menjadi pribadi yang baik tapi menghadirkan kebaikan nih sahabat MK. Sebelum kami menyapa narasumber kita malam hari ini, tentunya Akbar juga mengundang sahabat MK ya untuk bergabung di interaksi kita ya di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 untuk menyampaikan mungkin pertanyaan ataupun tanggapan ataupun mungkin pengalaman sahabat MK ya seputar tema kita malam hari ini, berbuat baik dan ingin diakui siapa untuk berbuat baik kita ya. Silakan kirimkan pertanyaan ataupun atensi Anda melalui WhatsApp di 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi kebersamaannya. Sahabat MK juga dapat mengirimkan jawaban polling ya dari pertanyaan yang akan kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MK. Menurut sahabat MK, kebaikan sederhana apa yang paling mudah Anda hadirkan setiap hari ya? Apakah yang pertama menebarkan senyum dan keramahan, atau yang kedua membantu orang yang membutuhkan, atau yang ketiga berkata baik dan menjaga lisan, ataupun yang keempat peduli terhadap kebersihan lingkungan ya sahabat MK, atau yang kelima nih

0: mendengarkan dan menghargai orang lain. Silakan kirimkan jawaban polling Anda ke grup WhatsApp Sahabat MC atau ke nomor WhatsApp di 0811 224 1027. Malam hari ini kita akan membahas tema bukan sekedar menjadi pribadi yang baik, tapi menghadirkan kebaikan. Dan bersama, tentunya Akbar tidak sendirian di sini ya, di studio MKFM. Kita telah ditemani oleh narasumber kita yang berasal dari komunitas Gamada ya, keluarga mahasiswa Darut Tauhid Gamada. Dan di studio telah hadir sahabat kita, ada Teh Shizuka Maula Everlyn ya, di studio MKFM dan juga ditemani oleh sahabatnya ya. Silakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Shizuka dan sahabatnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya, apa kabarnya Teh Shizuka?
1: Alhamdulillah baik, Kang.
0: Dan tadi Teh Yumna satu lagi tuh ya?
1: Betul, Kang.
0: Teh Yumna. Nah, Teh Shizuka, ini berhubungan dengan tema kita malam hari ini ya, berbuat baik. Kita putarkan dulu kameranya. Berbuat baik ini menjadi pribadi yang baik tapi menghadirkan kebaikan. Nah, kira-kira dari Teh Shizuka sendiri, kenapa akhirnya ingin mengangkat tema ini untuk diinspirasi remaja malam hari ini, Teh?
1: Oke, baik, bismillah. Karena ini cukup menarik gitu ya, tentang kebaikan gitu. Kebaikan itu nggak hanya sampai pada diri kita sendiri gitu ya, tapi juga kita harus menghadirkan kebaikan itu sendiri. Nah, kenapa mengangkat tema ini? Karena gitu ya, dari kita semua itu ingin gitu ya, menjadi orang yang baik, menjadi pribadi yang baik, bermanfaat bagi orang gitu ya. Juga menghadirkan kebaikan itu sendiri di tengah hadirnya banyak orang. Nah, kemudian juga kenapa sih bukan sekedar baik untuk pribadi kita sendiri gitu ya, tapi juga kebaikan itu tidak berhenti pada citra gitu. Kebaikan itu dimulai dari hati gitu ya, diluruskannya oleh dari niat, kemudian diwujudkan melalui amal, dan juga harapannya bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu, Kang.
0: Iya, jadi kebaikan itu bukan hanya untuk sesungguhnya bukan hanya untuk diri sendiri ya.
1: Iya, betul.
0: Kebaikan
1: banget.
0: Yang paling baik itu adalah ketika kebaikan ini menjadi manfaat untuk orang
1: untuk
0: lain.
1: Iya, ya. betul.
0: Kemudian Teh Shizuka nih, menurut Teh Shizuka sendiri, apa makna menjadi pribadi yang baik ketika kebaikan kita itu tidak dilihat atau diketahui oleh orang lain, Teh?
1: Oke, baik. Nah, jadi ketika kebaikan itu tidak dilihat oleh orang lain ya. Jadi versi kita itu ada dua versi gitu ya. Ketika kita berada di tengah-tengah banyak orang, dan juga ketika kita ada di antara kita dan Allah aja yang tahu gitu ya. Nah, jadi ketika kita ada di tengah banyak orang kan, pastinya itu selalu menjaga sikap gitu ya, ingin melakukan yang terbaik, terus juga menjaga ucapan gitu ya. Nah, tapi coba deh kita sejenak refleksikan atau sejenak berpikir gitu, ketika kita berada di keadaan sendiri gitu ya, apakah yang kita lakukan itu kebaikan atau malah sebaliknya gitu ya. Dan juga misalnya ketika kita berada di tengah kesendirian itu, misalnya tidak ada orang yang melihat gitu ya. Nah, kalau misalnya niatnya itu baik gitu ya, dan kita tahu dimanapun kita berada pasti Allah melihatnya gitu, dan itu rasa takut kita kepada Allah, mau dimanapun kita keberadaannya, mau dalam keadaan sendiri ataupun banyak orang, tetap akan melakukan baik gitu.
0: Iya, jadi betul. Berhubungan dengan rasa takut juga ini berkaitan dengan dalil ya, Quran Surah Al-Mulk
1: ya,
0: ayat 12 ya.
1: Iya, teringat ada satu ayat di Quran Surah Al-Mulk ayat 12 yang bunyinya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Nah, ini tuh artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini ada kata bilghaibi gitu ya. Jadi bilghaibi ini tuh bukan sesuatu yang tidak hanya dilihat oleh manusia gitu, tetapi di mana kondisi ketika manusia itu sangat takut kepada Allah gitu ya, mau dalam keadaan terlihat ataupun tidak terlihat gitu. Karena ampunan Allah tuh katanya sangat besar, dan ketika manusia itu takut terhadap Allah gitu, maka akan memperoleh ampunan yang sangat besar. Seperti itu.
0: Jadi untuk memperoleh ampunan Allah tuh, kita pertama kalinya adalah untuk takut dulu kepada Allah.
1: Iya, betul-betul. Merasa takut dulu
0: merasa
1: kepada
0: takut
1: Allah.
0: Dulu. Nah, ini juga kalau kita berbicara tentang kebaikan ya, kadang-kadang mungkin ini gak hanya di satu atau dua orang aja, mungkin kebanyakan orang. Kadang-kadang ketika kebaikan ini terlihat, mungkin akan lebih bersemangat kadang-kadang, ya naturalnya manusia
1: naturalnya
0: seperti itu. Nah, ketika ada yang kenapa sih bisa manusia itu bisa lebih bersemangat ketika kebaikan itu ada yang melihat gitu teh.
1: Oke, baik. Ini kembali lagi kepada niat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya niatnya untuk Allah, ya mau dalam keadaan terlihat oleh manusia ataupun tidak terlihat, ya kita tetap melakukan kebaikan. Tapi kalau misalnya hati kita itu masih berharap kepada penilaian manusia gitu ya, berharap apresiasi atau rasa ucapan terima kasih dari manusia, itu pasti akan ya seperti itu gitu. Makanya kenapa kita selalu dianjurkan untuk berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik gitu ya. Wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati ini pada din gitu ya, pada agama dan ketaatan kepadamu. Karena pada hakikatnya hati itu sifatnya itu terbolak-balik gitu. Gampang ya melenceng lah istilahnya, kayak sekarang kayak gini niatnya, tapi nanti beda lagi lah gitu. Jadi makanya kita itu enggak pure dari usaha kita sendiri gitu berbuat baik, tapi itu pertolongan Allah juga gitu. Kita berbuat baik karena pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan itu. Iya. Seperti itu.
0: Jadi kita berbuat baik juga karena Allah mengijabah doa kita untuk kita senantiasa berbuat baik. Kita tanpa adanya izin dari Allah, kita pun tidak ada kuasa untuk berbuat baik sebenarnya.
1: Betul, betul banget.
0: Teh Yuma, Teh Sizuka ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ada pengalaman sendiri enggak sih Teh berkaitan dengan perbuatan baik? Mungkin ini kita kan sebagai manusia pasti ada khilaf dan lain-lain ya, ingin dilihat lah dan lain-lain. Tapi dari Teh Sizuka atau Teh Yumna sendiri, ada pengalaman seperti itu dan kemudian mengalihkannya seperti apa ketika kita pengen, oh kita pengen menunjukkan berbuat baik nih dalam hal A, dalam hal B, terus astagfirullah pengen buru-buru ingat gimana caranya nih mengalihkannya Teh Yumna?
1: Mengalihkannya mungkin gimana ya, berbuat baik gitu ya. Kita itu kalau dalam melakukan kebaikan pastinya butuh tempat atau lingkungan yang mendukung juga kita.
0: Iya benar, benar.
1: Iya betul banget. Nah, salah satunya kalau saya sendiri gitu ya Kang, menempatkan diri atau selalu mengikuti hal-hal yang positif gitu untuk supaya diri kita juga termotivasi selalu gitu. Jadi ya nggak mungkin kan kita berbuat baik ya pasti ada naik turunnya gitu kondisi. Betul, keimanan kita tuh makanya butuhlah misalnya dalam berorganisasi gitu, contohnya di Gamada ini sendiri gitu kan, ada yang selalu mensupport gitu ya, saling mengingatkan gitu antar sesama teman gitu. Jadi ya pastinya butuh, salah satunya tuh butuh lingkungan yang mendukung sih Kang.
0: Oke, lingkungan yang mendukung salah satunya. Tapi kalau dari tadi kan dari Teh Sizuka, yang mempengaruhi kita untuk berbuat baik dan tanpa mungkin mengalihkan supaya tidak ingin dilihat orang adalah lingkungan yang mempengaruhinya. Yeah. Kalau dari Teh Yumna barangkali ada nggak yang lain yang mempengaruhi supaya kita tuh nggak ingin dilihat orang ketika berbuat baik?
2: Oke, kalau misalnya kita berbuat baik di hadapan orang dengan mengharapkan imbalan. Apresiasi manusia, itu kan jatuhnya ria ya Kang.
0: Betul.
2: Ya. Nah, dan ria ini dampaknya itu menghapus amal dan itu berbahaya gitu, karena mungkin beberapa kebaikan yang sudah kita lakukan sebelumnya dan mungkin kita sudah punya tabungan amal yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, dan tanpa sadar ternyata terhapus karena ria, dan itu mengerikan gitu ya. Jadi kita alihkan lagi, kita switch kembali niatnya yang mungkin tadinya mengharapkan apresiasi manusia itu menjadi ya lillahi ta'ala gitu. Dan urusan bagaimana reward dari Allah itu kan menjadi urusan Allah gitu. Yang penting niat kitanya tetap lurus gitu.
0: Kita harus mengingat adanya hukum seperti itu ya, ketika kita ingin dilihat, ingin riya, risikonya adalah nauzubillah ya, amal baik kita jadinya hilang, terhapuskan gitu ya dari Teh Yumna. Oke, ini cukup relate dengan kehidupan atau berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, karena kan kita hidup bersosial pastinya nggak luput dari pandangan orang lain ya, pasti di situ. Tapi kalau berhubungan lagi dengan berbuat baik ya, ini dari tesis Zulkarnain kembali nih, bagaimana kiranya Islam mengajarkan kita ini untuk tetap berbuat baik meskipun tidak mendapatkan pengakuan dari manusia?
1: Oke, baik. Agar kita tetap berbuat baik mungkin ya, Kang. Karena kan apa ya, dari Islam itu sendiri gitu, Allah mengajarkan kepada kita, kita ini ada lahir di bumi ini untuk menebarkan kebaikan gitu ya, khalifah di muka bumi gitu. Nah, sebagai ada salah satu potongan ayat mungkin ya, di Quran surat Ali Imran ayat 110 yang bunyinya itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itu tuh perintah Allah gitu ya, kuntum khaira ummah gitu, bahwa kamu itu sebaik-baik umat gitu, yang mempunyai job desk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu. Mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemunkaran. Iya, betul. Gitu. Jadi ini juga sebagai salah satu motivasi besar gitu ya. Kita tuh udah dilabeli gitu ya. Bukan sekedar label sih. Maksudnya kita udah Allah sebutkan gitu, khairu ummah gitu, sebaik-baiknya umat gitu. Makanya motivasi terbesar kita ini ya udah, tidak mengharapkan dari makhluk gitu. Tugas kita hanya mengajak kepada kebaikan, mencegah kemunkaran. Seperti itu, Kang.
0: Oke, ya, jadi salah satu motivasi. Jadi membalikan lagi supaya kita ingat kembali tugas kita ini adalah menjaga atau mengarah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ya. Jadi ya, salah satu mungkin yang bisa kita katakan mungkar adalah ketika kita berbuat baik ini ingin ada penilaian dari orang lain dan mengharap balasan, ataupun mungkin sekedar ucapan terima kasih dari orang lain, kadang-kadang hal seperti itu pun jadi apa ya, sesuatu yang kurang baik sebetulnya ya. Baik, nah ini mungkin kita akan satu pertanyaan lagi nih Teh, sebelum kita jeda ke segmen kedua, mengenai apakah kebaikan ini, kebaikan yang tidak kita ketahui manusia gitu ya, kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui manusia itu justru bisa menjadi salah satu bentuk keikhlasan kita kepada Allah. Betul gak sih seperti itu? Ketika kita kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui manusia atau orang-orang di sekitar kita, itu justru bisa jadi sarana kita untuk melatih keikhlasan kita kepada Allah.
1: Oh iya, betul banget nih. Karena terkadang ya, kalau kita misalnya masih mengharapkan imbalan, ya seperti tadi yang Kakang bilang gitu ya, pengen ada rasa ucapan terima kasih gitu ya. Tapi ketika pure benar-benar hanya kita gitu dan Allah saja yang melihat, itu tuh kenapa menjadi ladang keikhlasan kita, karena ya udah apa ya istilahnya, hati kita terlatih gitu ya,
2: nggak ada yang tahu gitu.
1: Iya, benar-benar
2: kita tetap melakukan kebaikan
1: gitu. Betul gitu. Jadi ya itu efeknya besar ya, ketika memang hanya apa, tidak diketahui orang lain gitu. Amalan sekecil apapun, misalnya kita mendoakan Fulan A gitu, tanpa diketahui kita gitu, semoga misalnya ini lancar kegiatannya atau apanya gitu. Nah, itu kan tanpa diketahui orangnya, itu merupakan apa ya, tulus gitu ya, doanya tuh benar-benar tulus gitu. Nah, itu tingkatan doa atau apa ya, keikhlasan kita kepada orang tersebut, seperti itu.
0: Jadi kita ya, sesimpel mendoakan pun hendaknya disembunyikan sebetulnya. Betul, Teh ya, karena supaya memurnikan niat kita dan supaya membiasakan diri kita untuk ikhlas ya, melakukan sesuatu tidak untuk dipandang orang, tidak untuk dinilai orang ya, tentu seperti itu ya. Baik Teh Yumna, topiknya ini cukup menarik dan berhubungan dengan kita sehari-hari. Dan tanpa mungkin sobat IP juga, Akbar gimana sih? Akbar juga sama, suka ada perasaan seperti itu juga ketika berbuat baik. Adalah sedikit mungkin dari sahabat MQ juga yang ada terlintas, ingin dilihat A, ingin dilihat B, ingin terlihat lebih mungkin bijak dan lain-lain ya di situ. Tapi kita belajar sama-sama untuk membalikan niat kita senantiasa untuk ikhlas dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya Teh ya.
1: Betul.
0: Baik, sahabat MQ. Mungkin nanti kita akan sambung lagi ya di segmen kedua mengenai topik berbuat baik dan keikhlasan kita dalam berbuat kebaikan. Nah, sebelum itu mungkin Akbar juga kembali mengundang sahabat MQ yang belum bergabung ataupun mengirimkan atensinya ataupun tanggapan dan pengalamannya kepada kami di WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan atensi kebersamaannya. Nanti kita akan sapa pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan dari sahabat MQ di segmen ketiga. Ataupun selain pertanyaan dan tanggapan, sahabat MQ juga dapat mengirimkan jawaban polling yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MQ ya, mengenai topik kita pada malam hari ini ya, kebaikan. Menurut sahabat MQ, kebaikan sederhana apa yang paling mudah Anda hadirkan setiap hari? Apakah yang pertama menebarkan senyum dan keramahan, atau yang kedua membantu orang yang membutuhkan, atau yang ketiga berkata baik dan menjaga lisan, atau mungkin yang keempat peduli terhadap kebersihan lingkungan ya, sesimpel itu, atau yang kelima mendengarkan dan menghargai orang lain? Silakan kirimkan jawaban polling Anda ke grup WhatsApp sahabat MQ atau ke WhatsApp di 0811-224-1027. Inspirasi Remaja bersama Komunitas Gamada akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di 102,7 Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Ayah, ayah.
5: Iya, nak.
4: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
5: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
6: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
4: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
5: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
5: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
6: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
4: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
6: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
7: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
8: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-8.
12: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih di program Inspirasi Remaja bersama Komunitas Gamadaya. Berhubungan dengan berbuat baik dan mencoba ikhlas nih, Sobat MK. Kalau kebaikan tidak harus dilihat manusia, maka mungkin ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan ya, Sobat MK, yaitu niat dibalik kebaikan tersebut ya. Karena bisa jadi amal kita ini terlihat baik di mata manusia, tapi bagaimana nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, Sahabat MK. Disinilah kita belajar tentang keikhlasan ya. Sebelum kita sambung topik kita pada hari ini berhubungan dengan berbuat baik dan keikhlasan bersama Teh Shizuka dari Komunitas Gamada, kembali Akbar mengundang Sahabat MK untuk bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-224-1027. Silakan kirimkan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun pengalaman Anda ya, Sahabat MK, ke WhatsApp kami di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi kebersamaannya. Ataupun Sahabat MK dapat mengirimkan jawaban polling dari polling yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp Sahabat MK ya. Menurut Sahabat MK, kebaikan sederhana apa yang paling mudah Anda hadirkan setiap hari ini? Apakah yang pertama menebarkan senyum dan keramahan, ataupun yang kedua membantu orang yang membutuhkan, atau yang ketiga berkata baik dan menjaga lisan, atau yang keempat peduli terhadap kebersihan lingkungan, atau mungkin yang kelima mendengarkan dan menghargai orang lain? Silakan kirimkan jawaban Anda ke grup WhatsApp Sahabat MK ataupun ke WhatsApp di 0811-224-1027. Kita akan sambung lagi pembicaraan kita mengenai topik kita malam hari ini bersama Teh Shizuka dan Teh Yumna yang dari Komunitas Gamada. Teh, berhubungan dengan berbuat baik dengan keikhlasan nih, kira-kira dari Teh Yumna sendiri, dari Teh Yumna, dari Teh Shizuka tersendiri, ada bayangan gak sih sebetulnya hubungannya apa sih antara kita berbuat baik semata-mata ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai keikhlasan nih, Teh Shizuka?
1: Oke, bismillah, baik ya. Ini ya korelasi antara keikhlasan dengan berbuat baik gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ini ada, teringat ada surat Al-Insan gitu ayat 7-8-9 kalau tidak salah. Itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nutimukum liwajihillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ini kalau saya highlight gitu ya, yang kata liwajihillah ini kan berarti benar-benar hanya mengharapkan ridhonya Allah gitu. Nah, ketika berarti kan orientasinya tuh udah jelas gitu Allah. Maka ketika kita melakukan suatu kebaikan, terus juga misalnya apa ya, timbal baliknya itu misalkan dari orang terima kasih, boleh kok kita misalnya mendapatkan apa ya, ucapan terima kasih dari orang gitu. Bukannya tidak boleh, tapi tujuan utamanya itu lebih ke amalnya gitu. Amal yang kita lakukan itu ikhlas gitu. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ada perbedaan ya antara kita itu senang karena dihargai, dan juga ada juga beramal yang karena supaya dihargai gitu kan, itu perbedaannya cukup jelas gitu ya. Jadi kita tahu mana perbedaannya, yang senang ketika diapresiasi atau juga menggantungkan nilai kebaikan itu pada nilai apresiasi. Nah itu jadi kembali lagi ke niat awalnya gitu. Seperti yang Rasul sabdakan gitu ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Kayak gitu. Jadi balik lagi niat kita apa gitu ya. Terus juga fokus kita bukan ke tanggapan atau respon dari orang lain gitu, tapi juga ke amal gitu. Amal yang kita lakukan benar-benar ikhlas kok gitu untuk Allah gitu.
0: Baik, Teh Shizuka. Kemudian berhubungan dengan ikhlas juga nih ya. Sebetulnya ikhlas itu ketika berbuat kebaikan tuh seperti apa sih yang bisa kita katakan ikhlas, Teh?
1: Ikhlas itu menurut saya mungkin ketika kita ikhlas gitu ya. Tidak apa ya? Tidak berlepas ya. Sudah berlepas dari penilaian manusia gitu. Jadi mau kita dimanapun kita berada gitu, yang tadi sudah disebutkan, mau dimanapun kita berada gitu, dalam situasi dan kondisi apapun, kalau kita niatnya ikhlas gitu, ya udah kita akan menjalankan sesuai apa yang Allah perintahkan seperti itu.
0: Oke. Jadi ikhlas itu adalah tadi ya, intinya adalah kita berlepas dari pengakuan makhluk ya. Gitu. Mungkin dari Teh Yumna barangkali ada definisi ikhlas tersendiri bagi Teh Yumna?
1: Iya, ikhlas itu mungkin ketika kita melakukan kebaikan kemudian tidak ada apresiasi atau timbal balik, itu kita tidak merasa down, kita tidak merasa kok nggak ada apa-apa ya gitu, tapi kita kayak hati kita legowo, hati kita yaudah biasa aja gitu, karena dari awal yang kita tuju itu bukan validasi manusia, bukan terima kasih manusia meskipun tidak apa-apa jika ada apresiasi, tapi ini sama Allah diterima nggak ya gitu. Lebih ke nilai dari kebaikan itu sendiri yang menjadi tolak ukur hati kita gitu. Gitu sih Bang.
0: Oke, jadi ikhlas itu tadi yang pertama adalah berlepas dari pengakuan manusia, dan yang kedua tadi dari Teh Yumna adalah ketika melakukan sebuah niat atau kebaikan itu diniatkan memang bukan untuk, jadi dari awalnya ya, mungkin kalau dari Teh Yumna tadi awalnya seperti apa, awalnya untuk, niatnya untuk siapa, kalau dari Teh Shizuka itu untuk ketika telah melakukan itu, kita melakukan kebaikan, apakah ingin dipuji atau kita ikhlas tanpa ada timbal balik apapun ya Teh ya.
1: Iya, betul Bang.
0: Tapi suka ada ini enggak sih Teh? Ini manusiawi aja ya, kadang-kadang kita kan kalau udah melakukan sesuatu terus ada orang lain tiba-tiba tahu nih misalkan yang kita lakukan. Di situ ada bentuk misalkan terima kasih, terus pujian. Gimana sih supaya hati kita tuh tetap bersih gitu, tetap enggak ada niatan ataupun ada perasaan ih ini benar nih gara-gara saya gitu. Kadang-kadang ada seperti itu gak sih Teh?
1: Ya betul, itu manusia banget ya. Manusiawi banget.
0: Terutama kita berhubungan dengan ini ya, apa namanya, sosial, mungkin di sekolah ya, gitu ya. Ya. Kayak gitu, manusiawi banget. Gimana nih Teh, ada pengalaman tersendiri gak tentang hal-hal itu?
1: Mungkin dari Teh Shizuka dulu.
0: Kalau dari aku sih gini, kalau dari Akbar gini, kadang-kadang suka ada dimintain bantuan misalkan ya, Bar, tolong misalkan, kebetulan aku komunitas lari Teh. Di komunitas lari gitu kan, tolong bantuin jadi MC. Kadang-kadang suka ada ketika ini, oh aku diminta nih, tapi astagfirullah jangan sampai gitu, jangan sampai ada niatan ketika diminta merasa kita tuh oh kita mampu, kita yang benar-benar dipercaya. Nah itu mungkin hal-hal kayak gitu yang perlu kita balikan ya. Dari Teh Shizuka sendiri ada gak sih pengalaman seperti itu selama sekolah mungkin atau di komunitas gitu, ketika diminta bantuan tertentu mungkin Teh?
1: Iya betul pasti ya. Manusiawi banget gitu ya, pasti di mungkin di organisasi lah atau di kehidupan sehari-hari ya, kadang kita juga kayak merasa apa ya, ini tuh hasil dari diri sendiri gitu ya. Padahal kan itu tidak sepenuhnya usaha kita ya. Iya. Kalau dari gimana? Ya jadi kita nggak boleh gitu ya kayak ini mah karena aku gitu, karena namanya manusia kita tidak luput dari salah.
0: Betul.
1: Kita nggak bisa lepas dari salah gitu kan. Nah kita jadikan aja itu sebagai wadah kita untuk belajar. Untuk kalau misalnya dari pengalaman ini aku dipercaya ini, nah dari tadi amanah yang sudah dipercayakan kepada saya, apa sih yang bisa dipelajari atau bisa dipersiapkan untuk pelajaran berikutnya gitu.
0: Iya. Oke. Jadi ya itu ya, gimana cara kita membelokkan niat ya ketika ada terbersih perasaan-perasaan seperti itu gitu ya, kan ya. Menarik nih. Terus berhubungan juga dengan kebaikan yang tadi kan kita udah bahas makna ikhlas, kemudian hubungannya antara kebaikan supaya semata-mata dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan juga tadi telah disinggung di awal bahwa kebaikan yang baik itu adalah kebaikan yang paling baik itu adalah kebaikan yang tidak berhenti di diri sendiri, ya, tapi membuahkan manfaat untuk orang lain mungkin ya. Nah, dari Teh Shizuka sendiri mengartikan ini seperti apa sih Teh?
1: Kebaikan yang tidak berhenti pada diri sendiri.
0: Iya, betul.
1: Iya, betul banget. Ini tadi udah di mention ya di awal bahwa kenapa sih kebaikan itu gak hanya berhenti sampai pada diri sendiri gitu. Karena tugas kita gitu ya, sesuai dengan yang tadi disebutkan gitu ya, kuntum khairu ummah gitu. Kita itu sebaik-baiknya umat yang Allah kasih apa ya,
2: job desk,
1: iya, kasih job desk untuk apa? Ngajak lagi, ayo ngajak kebaikan gitu. Sekecil apapun tadi yang kata Kang Akbar bilang gitu ya, sekecil misalnya kita bikin orang bahagia senyum. Ya dengan kita tersenyum pun gitu, mm-hmm. itu kan udah ternilai kebaikan gitu kan ya. Bikin orang tersenyum, kemudian menjaga lisan supaya tidak menyakiti hati orang, mm-hmm. gitu kan. Itu juga ya kebaikannya kecil, tapi kebaikan itu jangan dilihat dari besar nilai apa, nilai besar kecilnya gitu. Karena bagi Allah itu kebaikan sebesar biji zarah pun mm-hmm. akan tercatat gitu, tidak akan ada yang terlewat dan ya di pandangan Allah itu seperti itu.
0: Mm-hmm, oke. Nah, ini kan berhubungan juga dengan memberikan manfaat ke sekitar gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau kita sebagai muslim mungkin ya, sebagai muslim di lingkungan sosial, entah itu di sekolah, di keluarga, di pekerjaan ataupun dimanapun itu, seperti apa sih sebetulnya peran seorang muslim menghadirkan kebaikan di lingkungan kita gitu? Apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita?
1: Okay.
0: Mungkin berhubungan tadi pertanyaan pollingnya ini ya. Tadi kan menurut sahabat MK, kebaikan kecil apa yang biasa dilakukan gitu yeah. ya. Kira-kira apa sih yang perlu kita biasakan di lingkungan kita?
1: Oke, okay, mungkin kalau dari saya mungkin ya, kebaikan. Nah, sebelum kita memberikan kebaikan dari diri kita sendiri dulu gitu, jangan sampai kita diri kita tuh menyusahkan orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin, maksudnya bukan bergantung pada diri sendiri atau usaha diri sendiri gitu ya. Ketika kita tidak menyusahkan orang lain gitu ya, tapi kita itu malah membantu gitu ya, membantu orang lain. Sekecil misalnya yang tadi apa?
0: Senyum.
1: Iya. Tersenyum. Seperti tersenyum, kemudian membantu ketika ada yang kesulitan gitu ya. Misalnya kita ada kesempatan untuk membantu orang lain, yeah. Nah yaudah kita ada peluang kebaikan, kita laksanakan, mm-hmm. seperti itu gitu. Jadi ya kebaikan-kebaikan itu tuh hadir ada di sekitar lingkungan kita sebetulnya, yeah.
0: Tapi itu hal-hal seperti itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa dibilang bukan hal-hal yang besar gitu ya. Sebenarnya hal-hal kecil kan ya, tapi cara kita membiasakannya supaya hal-hal itu tuh jadi kebiasaan baik dan kita lakukan terus-menerus, apakah ada tipsnya nggak Teh? Kalau dari Teh Yomna, mungkin trik yang biasa Teh Shizuka lakukan gitu ya, untuk menjaga kebaikan kecil itu supaya konsisten dilakukan gitu.
1: Oke, supaya konsisten gitu ya dilakukan, mm-hmm. kebaikan itu dilatih sih, kita dilatih. Perlu melatih ya. Misalnya jangan menunda kalau ada kesempatan untuk melakukan kebaikan gitu. Misalnya dari kegiatan sehari-hari deh gitu. Nah itu kan apa ya, kalau di zaman sekarang itu paling susah apa? Dari kita menghindari ini ya, media.
0: Media.
1: Iya betul, media. Kita itu sekarang serba ini ya, serba mudah gitu. Semuanya bisa diakses gitu di alat komunikasi kita gitu. Jadi ketika kita nih udah Allah kasih kemudahan gitu ya di zaman sekarang, nah itu bisa menjadi peluang kebaikan ataupun sebaliknya gitu. Gimana kita menggunakannya atau mengefisiensikannya gitu. Mm-hmm. Jadi itu sih yang paling penting dari cara kita diri sendiri dulu lah gitu. Mm-hmm. Menggunakan atau memanfaatkan apapun itu dengan sebaik mungkin gitu. Misalnya waktu ya. Mm-hmm. Waktu kadang kita tuh selalu terlena oleh waktu gitu. Jadi bisa dimanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu ya, diisi dengan hal-hal positif dan lain sebagainya gitu untuk melakukan kebaikan itu sendiri.
0: Ya awalnya menunda ya, kebiasaan yeah. menunda ini memang jadi sebuah bisa kita katakan penyakit manusia ya. Yeah. Memang manusia alaminya senangnya pengen merasakannya nyantai-nyantai, yeah, yeah, akhirnya betul-betul. Hal-hal yang jadi perlu kita latih ini ditunda-tunda betul-betul gitu banget. Ya. Allah. Dari Teh Yuda seperti apa Teh? Melatihnya seperti apa?
2: Saya tadi ngambil dari yang Shizuka sampaikan ya, dan usaha sebelumnya pernah sampaikan tentang niat ya Shizuka tadi sampaikan bagaimana niat itu menjadi kompas yang kita lakukan gitu. Hal-hal kecil yang mungkin sebenarnya itu tuh bisa menjadi amal baik, tapi mungkin karena terbiasa kita lakukan, kita tidak memandangnya sebagai sebuah kebaikan, tapi kita memandangnya sebagai mungkin sebuah rutinitas atau mungkin sebuah ya udah ini hal biasa gitu. Tapi sebenarnya itu tuh bisa loh jadi sebuah amal, sebuah kebaikan asal tadi niatnya ya, Tasya Zakaya.
1: Iya, betul banget.
0: Jadi yang niatnya ini untuk apa pertama? Ketika niatnya ini udah jelas dan tadi dibiasakan ya, jangan menunda, kemudian dibiasakan. Jadi akhirnya nanti hal-hal kecil yang biasa kita lakukan ini menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas. Kebiasaan, dan jadi di situ justru akan tumbuh karena itu kita rasa rutinitas, kita tidak lagi berharap apa-apa dari orang lain justru ya. Karena itu ya udah sehari-hari yang biasa kita lakukan ya seperti itu. Sesimpel mungkin bersih-bersih di rumah. Betul. Tadi ya membantu orang, mungkin sesimpel dengan bikin orang bahagia dengan kita tersenyum ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang luas sekali nih kebaikan itu. Tidak hanya dengan kita memberikan bantuan, dengan hal-hal kecil yang bisa kita berikan kepada teman-teman di sekitar kita pun, itu bisa kita nilai sebagai kebaikan. Dan insya Allah dapat nilai pahala juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau, nah ini berhubungan dengan jendelan pahala, sebetulnya boleh gak sih kita berbuat kebaikan itu semata-mata untuk apa namanya, untuk kan tadi untuk memperoleh ridho dari Allah kan tentunya kebaikan ini. Tapi ketika pemicunya mungkin motivasinya itu dari manusia misalkan ya, contohnya motivasi berbuat kita kebaikan dari manusia, perlu gak sih seperti itu untuk memulai kebaikan gitu, ada motivasinya dulu dari orang lain, itu boleh gak sih?
1: Itu ya sebagai motivasinya gitu ya. Ya sebetulnya kan kita itu gak langsung jadi soleh kan.
0: Iya, betul.
1: Kita juga bertahap gitu.
0: Berproses.
1: Iya, berproses, betul banget. Jadi gak apa-apa kok di awal misalnya kita termotivasi melakukan kebaikan itu karena lewat orang lain gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi lama-lama kalau sudah terbiasa itu akan ya udah jadi kebiasaan diri kita, jadi habit gitu. Habit untuk melakukan suatu kebaikan kayak gitu. Jadi enggak apa-apa, kita kan berproses ya, namanya manusia gitu.
0: Yeah.
1: Terus aja belajar dan melatih diri kita untuk melakukan kebaikan sampai akhirnya diri kita terbiasa melakukan kebaikan itu hanya mengharap ridha Allah kayak gitu.
0: Jadi untuk langkah awal mungkin untuk memotivasi kadang-kadang ya tidak bukan menjadi dibolehkan, tapi tidak masalah kita ada motivasi dulu. Karena untuk menumbuhkan niat kita ke depannya ya, membiasakan tadi, memunculkan kebiasaan. Tapi insya Allah ke depannya ketika itu menjadi kebiasaan, kita tidak lagi mengharap apa-apa di situ ya, Teh. Oke nih, berhubungan dengan topik kebaikan dan dinilai orang, dan tadi manfaat dari kebaikan sendiri, hendaknya tidak hanya berhenti di kita sendiri ya, tapi juga berdampak ataupun bisa dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Setinggi, sebaik-baiknya nilai kebaikan adalah kebaikan yang dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Nah itu ya sahabat MK, segmen kedua kita pada Inspirasi Remaja malam hari ini mengenai kebaikan dan nilai keikhlasannya bersama Teh Shizuka dan Teh Yumnaya. Baik sahabat MK, silakan untuk sahabat MK yang ingin bergabung ataupun menyampaikan tanggapan ataupun komentar atau mungkin pengalaman sahabat MK mengenai topik kita pada malam hari ini ya sahabat MK, mengenai bukan sekedar menjadi pribadi yang baik, tapi menghadirkan kebaikannya. Menurut sahabat MK, apa sih pengalaman sahabat MK ya mengenai topik malam hari ini? Dan juga pertanyaan-pertanyaannya, silakan sampaikan interaksi Anda melalui WhatsApp di 0811-224-1027 ataupun Anda dapat mengirimkan jawaban polling yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MK. Menurut sahabat MK, kebaikan sederhana apa yang paling mudah Anda hadirkan setiap hari? Apakah yang pertama menebarkan senyum dan keramahan, atau yang kedua membantu orang yang membutuhkan, atau yang ketiga berkata baik dan menjaga lisan, ataupun yang keempat peduli terhadap kebersihan lingkungan, atau mungkin yang kelima ya mendengarkan dan menghargai orang lain. Silakan sahabat MK dapat mengirimkan atensinya ataupun pertanyaan dari sahabat MK sendiri ya terkait topik kita malam hari ini ke WhatsApp 0811-224-1027. Kami ulangi di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan tentunya atensi kebersamaannya. Inspirasi Remaja bersama Komunitas Gamada akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MG, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Sahabat MK, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak ya, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian MT Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku dengan tema As-Sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim, insya Allah akan menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamis tanggal 15 Oktober 2026 pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MK, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Kemudian informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi di 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Lepas 54 menit dari pukul 8 malam ya sahabat MK, masih bersama sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari pada program Inspirasi Remaja bersama komunitas Gamada. Dan di sini masih bersama dengan Teh Shizuka dan Teh Yumna ya dari komunitas Gamada. Sahabat MK mungkin yang belum bergabung masih ada waktu atau kesempatan ya untuk mengirimkan atensi ataupun pertanyaan ataupun tanggapan dan pengalamannya sahabat MK ya ke WhatsApp kami di 0811-224-1027. Kami ulangi di 0811-224-1027. Silakan kirimkan nama, spasi alamat, spasi usia dan tentunya atensi kebersamaannya. Ataupun sahabat MK dapat mengirimkan jawaban polling dari jawab pertanyaan yang telah kami kirimkan di grup WhatsApp sahabat MK ya. Menurut sahabat MK, kebaikan sederhana apa yang paling mudah Anda hadirkan setiap hari? Apakah yang pertama menebarkan senyum dan keramahan, atau yang kedua membantu orang yang membutuhkan, atau yang ketiga berkata baik dan menjaga lisan, atau yang keempat peduli terhadap kebersihan lingkungan, atau mungkin yang kelima mendengarkan dan menghargai orang lain? Silakan kirimkan jawaban Anda ke WhatsApp kami di 0811-224-1027. Telah ada yang masuk interaksi dari pertama. Ini ada dari sahabat Denny di Kebon Gedang nih. Untuk jawaban pollingnya ada di kelima-limanya ya. Kebaikan sederhananya yaitu kebaikan yang dihadirkan oleh sahabat Denny adalah menebarkan senyum dan keramahan, membantu orang yang membutuhkan, berkata-kata yang baik dan menjaga lisan, peduli terhadap kebersihan lingkungan, serta mendengarkan dan menghargai orang lain ya. Semuanya memang kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Dari sahabat Denny Rahmat di Kebon Gedang. Kemudian ada juga dari Ibu Yani di Bandung ya. Pilihannya ini jawabannya ada di jawaban nomor 1 ya, menebarkan senyum dan keramahan. Terima kasih sahabat Denny Rahmat dan Ibu Yani. Kemudian ada lagi yang masuk di grup WhatsApp sahabat MK. Ini ada dari sahabat Evi Saidah di Cimahi ya. Jawabannya ada di kelima-limanya juga nih sahabat MK. Menebarkan senyum dan keramahan, membantu orang yang membutuhkan, berkata baik dan menjaga lisan, kemudian peduli terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan, dan mendengarkan serta menghargai orang lain. Terima kasih sahabat Evi. Kemudian telah tergabung juga ada sahabat Pak Hadi dan Ibu Utik di Yogyakarta. Dan jawabannya sama kelima-limanya ya sahabat MK. Karena memang kelima-limanya ini hal-hal sederhana yang memang kita bisa lakukan untuk menjaga kita senantiasa melakukan kebaikan ya. Kemudian ada juga dari sahabat MK yang tidak menyebutkan namanya ya, dari hamba Allah. Pilihannya juga sama ya, kelima-limanya nih. Memang kelima-limanya ini adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membiasakan diri melakukan kebaikan ya, sahabat MK. Ya, kita akan kembali sambungkan lagi ke narasumber kita malam hari ini ya. Ada Teh Shizuka dan juga Teh Yumna. Kita di segmen ketiga nih Teh, kita akan mulai membahas ataupun ada pertanyaan yang masuk nih Teh dari sahabat MK telah bergabung.
1: Oh iya.
0: Yang pertama ini ada dari Ibu Utik di Jogja nih Teh. Mohon maaf izin bertanya nih katanya Teh Shizuka. Apakah ketika banyaknya peluang untuk kita berbuat kebaikan, amal soleh, kebaikan-kebaikan tersebut mengantarkan kita kepada kebaikan yang kekal, sehingga itu menunjukkan pribadi yang dirahmati, Teh. Kira-kira gimana nih, Teh?
1: Ini pernyataan.
0: Pernyataan ya, pertanyaan. Sebetulnya dari mungkin yang saya tangkap ya dari Ibu Utik ini adalah ketika banyaknya peluang berbuat kebaikan dan amal soleh, apakah itu menunjukkan kita itu pribadi yang dirahmati gitu. Berpositive thinking mungkin ya.
1: Iya, berpositive thinking.
0: Iya.
1: Iya, peluangnya mungkin ya. Kalau misalnya berarti kan itu kalau saya tangkap ya mungkin itu rasa kasih sayang Allah gitu ya. Untuk kita sebagai hambanya selalu diberi peluang untuk melakukan kebaikan gitu.
0: Iya.
1: Iya betul. Karena sejatinya kalau apa ya, kesalahan itu ada pada diri sendiri gitu dan kebaikan itu datangnya itu dari Allah. Gitu. Makanya ketika yang tadi ibu bilang gitu ya, apakah ketika kebaikan itu hadir gitu, apakah termasuk
2: rahmat Allah
1: gitu ya. Iya bisa jadi gitu, karena itu merupakan salah satu kasih sayang Allah untuk kita melakukan peluang kebaikan sampai seterusnya gitu.
0: Ya. Ya, jadi intinya mah hal-hal baik, peluang-peluang yang tadi itu memang
1: hadirnya dari Allah
0: ya. Dan memberikan Allah memberikan jalan kita untuk senantiasa ya mengantarkan kita kepada kebaikan yang kekal yang kita usahakan terus-menerus setiap hari ya. Mungkin itu cukup menjawab ya dari pertanyaan Ibu Utik ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari yang telah masuk dari sahabat kita, dari sahabat Faiz di Jakarta Selatan nih. Hmm. Izin bertanya Teh, Ustazah sih suka di sini, masya Allah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Gimana cara kita supaya tetap terhubung kepada Allah dan tetap terbiasa istiqomah ketika di publik maupun ketika dalam kesendirian nih Teh.
1: Oh, iya.
0: Seperti yang Teh Sizuka katakan nih, kan ada kalanya iman kita itu begitu tinggi, ada kalanya juga iman kita memang lagi turun-turunnya nih ya sahabat ya. Kemudian bagaimana cara mungkin dari Teh Sizuka sendiri menjaga keimanan dan ketaatan agar tetap terjaga?
1: Oke, mungkin untuk menjaga gitu ya, agar keimanan itu tetap terjaga itu dengan doa gitu ya. Karena ya kita berlepas diri gitu. Berlepas diri bukan berarti apa ya, ya meminta gitu ya, karena kan tempat semua yang memberikan sesuatu itu Allah gitu. Jadi makanya mungkin salah satu caranya itu dengan doa gitu. Doa agar selalu diberikan apa ya, peluang kebaikan sama Allah, dikuatkan atau diistiqomahkan gitu ya. Dan juga terlepas dari doa, kita juga harus berikhtiar untuk selalu menempatkan diri atau mencari lingkungan yang baik gitu ya. Sebelumnya ya sudah dibahas juga, karena kenapa lingkungan itu sangat berpengaruh ya, Teyamna.
2: Betul, sangat berpengaruh sekali.
1: Betul banget. Mau itu misalnya kita nih misalnya sebagai mahasiswa gitu kan, pastinya dengan beragam kondisi atau ya dengan beragam orang gitu kan, kita harus selektif lagi gitu, memilih pertemanan gitu ya, memilih tempat untuk belajar gitu ya, bertumbuh bersama. Nah itu, jadi selain dari doa gitu, kita juga bisa dengan apa, memilih lingkungan yang baik. Juga jangan lupa mujahadahnya gitu. Mujahadahnya itu dikuatkan dengan apa? Dengan amalan-amalan yang kita lakukan gitu. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan kewajiban seorang muslim gitu ya, selain dari sholat apa? Misalnya yang tadi ya, membantu gitu ya, membantu sesama gitu. Amalan-amalan ibadah lainnya apa? Sholat duhanya mungkin dikencangin lagi gitu ya, saum sunahnya atau dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu mungkin.
0: Oke, jadi ya, tadi ya ketika kita supaya tetap terjaga adalah tadi yang pertama
1: doa dulu.
0: Ya. Doa ikhtiarnya ikhtiar dengan doa dulu. Doa. Kemudian ada diiringi dengan mujahadahnya ya.
1: Iya betul.
0: Sama yang tadi yang terakhir itu,
1: jangan lupa ini, memilih lingkungan.
0: Memilih lingkungan ya. Karena memang yang dua tadi di awal adalah faktor internal ya, yang bisa kita usahakan. Betul, yang ketiga faktor pendukungnya, faktor eksternalnya juga harus mendukung.
1: Betul,
0: supaya
1: banget.
0: Kita senantiasa berbuat baik ya di situ. Ya, semoga itu menjawab pertanyaan dari sahabat kita, sahabat Faiz di Jakarta Selatan ya Teh ya. Kemudian ini ada juga yang baru masuk nih ya. Ini bukan pertanyaan, sebetulnya lebih ke pengalaman ya, berbagi pengalaman.

0: gimana teh supaya kita teh mengalihkan lagi, membelokkan lagi dari niat itu, supaya tidak dipandang dunia apa, supaya ketahuan manusia itu tidak dipandang, oh kita pengen dilihat manusia gitu.
1: Ya, teman. Ya, tadi ingat-ingat apa reward dari Allahnya, reward dari Allahnya. Kalau misalnya kita niatnya tidak karena Allah itu sayang sekali nanti malah tidak jadi apa-apa gitu. Bukannya kita mengharapkan imbalan yang secara duniawi, tapi balasan akhirat itu lebih baik gitu dari apa yang kita dapatkan di dunia, dari apa yang manusia berikan kepada kita.
0: Iya, jadi walaupun awalnya ikhlas, tapi tiba-tiba di tengah-tengah ada pikiran yang kotor seperti itu, kita belokkan lagi, kembalikan lagi bahwa yang kita harapkan adalah imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semoga berbaginya dari sahabat kita ya, tadi ada Ibu Wiwin ya, semoga cukup mewakili juga ya, karena kita semuanya sama pernah merasakan seperti itu ya, dari apa yang dialami oleh Ibu Wiwin Setiawati. Kemudian ada juga dari Ibu Yanti di Antapani nih, kebaikan itu alhamdulillah ikut menyimak Ibu Yanti nih. Kemudian kebaikan itu bukan dari materi saja nih, kadang-kadang senyuman, memberi makan binatang ya, Masya Allah nih ya. Kemudian membeli barang dari mungkin dari apa, orang yang tunanetra mungkin ya, yang seperti kita temui di jalan-jalan mungkin ya, itulah yang suka saya lakukan, alhamdulillah. Semoga nanti menular kepada sahabat MP yang lain dan kita juga ya.
1: Amin.
0: Jadi sesimpel hal-hal kecil yang biasa kita lakukan itu juga karena kita sudah terbiasa, kita jadi tidak mengungkit-ungkit ya.
1: Iya, betul banget.
0: Terima kasih pengalamannya Bu Yanti, semoga jadi inspirasi untuk kita semua. Alhamdulillah. Mungkin itu tadi kan pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin pengalaman dari sahabat MQ. Mungkin untuk dari di segmen ketiga kita malam hari ini sebagai penutup juga mungkin ya, dari Teh Shizuka atau mungkin ada tambahan juga dari Teh Yumna, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat MQ yang menyimak kita malam hari ini?
2: Dari dulu udah
1: perlu. Enggak, Teh Shizuka.
0: Silakan Teh Shizuka.
1: Oke, ini kan alhamdulillah gitu ya, udah sampai penghujung gitu ya. Nah, ini karena temanya itu tentang kebaikan gitu, enggak sampai hanya pada diri sendiri tapi juga menghadirkan kebaikan. Nah, kita ini perlu butuh merefleksikan kembali gitu ya, perlu ditanyakan kembali sebenarnya untuk apa sih gitu ya, untuk apa dan untuk siapa kebaikan yang kita lakukan. Kayak gitu. Tadi udah menjawab di beberapa bagian sebelumnya gitu ya. Betapa pentingnya, kenapa sih kita harus merefleksikan lagi gitu ya? Kita harus ingat gitu, untuk siapa dan untuk apa kita melakukan kebaikan. Kayak gitu. Karena yang tadi Yuna bilang gitu ya, kalau misalnya kebaikan itu bukan karena apa ya? Kebaikan itu bukan karena mengharap Allah gitu, atau masih mengharapkan dari manusia, itu sayang banget ya Himna ya.
3: Betul,
1: sayang, ya, sayang banget. Karena itu kuncinya itu ada dari hati gitu. Ya, betapa pentingnya ketika kita melakukan kebaikan, kita perlu apa ya? Perlu meluruskan kembali niat awalnya itu seperti apa gitu. Gitu. Itu sih yang terpenting itu dari kebaikan gitu ya. Untuk menebarkan kebaikan itu, coba deh kita lihat lagi niat kita melakukan ini itu untuk apa sih, untuk siapa sih gitu.
0: Jadi kita harus review dulu niatnya. Betul, review banget. Kembali niat kita untuk apa.
1: Iya.
0: Apakah sudah lurus niat kita ya Teh ya?
1: Iya, betul bang.
0: Kan ada tambahan dari Teh Yumna, silakan.
3: Tambahan apa ya?
0: Menyimpulkan, mungkin menyimpulkan malam hari ini ya, pembahasan malam hari ini
3: Tentang kebaikan yang tadi saya simak dari Teh Shizuka gitu. Poin pentingnya tuh ya ada di hati dan niat gitu. Karena itu yang menjadi arah semua amalan yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan itu akan menjadi arahnya gitu sih, hati dan niat ini. Jadi penting sekali untuk menjaga hati dan keikhlasan ya Teh Shizuka.
1: Betul
3: ya,
1: banget, betul.
0: Ya, jadi intinya kita bersama-sama meluruskan kembali niat, menjaga hati supaya apa yang kita lakukan senantiasa niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu tadi ya sahabat MQ, pembahasan kita bersama Teh Shizuka dan Teh Yumna dari komunitas Gamada ya, mengenai topik kita malam hari ini seputar nilai-nilai kebaikan nih. Bukan sekedar menjadi pribadi yang baik, tapi menghadirkan kebaikan dan keikhlasan

0: di antara hal-hal ataupun perbuatan baik kita ya, menilai atau membiasakan ikhlas dalam kita berbuat baik ya, seperti itu ya Teh Sisuka ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil pada malam hari ini adalah, mungkin jika selama ini yang selalu kita tanyakan itu adalah apakah orang lain melihat kebaikan kita, padahal ada pertanyaan yang lebih penting ya, apakah Allah menerima kebaikan yang kita lakukan gitu. Itu pertanyaan yang lebih penting dan yang sepatutnya kita tanyakan, apakah niat kita sudah benar-benar lulus, sudah benar-benar lurus, dan sudah benar-benar hanya untuk memperoleh ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita refleksikan kembali untuk diri kita masing-masing. Baik, Teh Yumna, Teh Sizuka dan Teh Yumna, terima kasih banyak telah hadir malam hari ini menemani sahabat MK di program Inspirasi Remaja. Semoga apa yang telah kita bahas dan Teh Sizuka sampaikan, kemudian didampingi oleh Teh Yumna juga, menjadi ilmu ataupun menjadi inspirasi untuk kita semua, dan senantiasa apa yang kita sampaikan menjadi amal baik dan amal yang senantiasa membuahkan pahala ke depannya ya, amal jariah.
1: Amin ya Allah.
0: Dari Allah SWT. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja dari Teh Sizuka dan Teh Yumna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik sahabat MK, itu dia Teh Sizuka dan Teh Yumna dari komunitas Gamada Darut Tauhid ya. Membahas seputar nilai-nilai kebaikan, kebaikan diri kita apakah berdampak juga pada orang lain, dan apakah kebaikan kita benar-benar ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita bahas pada malam hari ini menjadi inspirasi dan menjadi motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat MK, mungkin selama ini pertanyaan yang sering muncul dalam diri kita adalah apakah orang lain melihat kebaikan yang kita lakukan ya? Padahal ada pertanyaan yang jauh lebih penting, apakah Allah menerima kebaikan yang kita lakukan atau tidak ya? Karena pada akhirnya menjadi baik itu bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di hadapan manusia, tetapi bagaimana hati kita tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kebaikan itu bisa memberi manfaat bagi sesama. Bukan sekedar menjadi pribadi yang baik, tetapi juga menghadirkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Baik sahabat MK, perbincangan tadi merupakan akhir dari segmen ketiga pada program Inspirasi Remaja malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang telah bergabung dan menyampaikan atensinya di program Inspirasi Remaja malam hari ini, baik yang telah bertanya di WhatsApp kami ya, maupun yang telah menjawab pertanyaan polling kita malam hari ini ya. Semoga apa yang telah ditanyakan dan apa yang telah dijawab dan kita simak bersama menjadi inspirasi dan menjadi motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik ke depannya. Amin Allahumma amin. Dan seperti biasa sahabat MK, menemani Ahad malam Anda menjelang waktu istirahat ya, kita akan memasuki segmen terakhir kita pada program Inspirasi Remaja, yaitu pada segmen Murotal Pilihan ya sahabat MK. Kita akan hadirkan Murotal Pilihan kita dan akan kita kirimkan di grup WhatsApp sahabat MK ya, pilihan murotal yang bisa Anda pilih malam hari ini. Di antaranya sahabat MK ya, yang pertama ada di Quran Surat Al-Haqqah, yang kedua di Quran Surat Muhammad, dan yang ketiga di Quran Surat Az-Zukhruf ya. Silakan sahabat MK dapat mengirimkan pilihan murotalnya ke WhatsApp di 0811-224-1027. Kami ulangi, di WhatsApp di 0811-224-1027, ataupun Anda dapat mengirimkan melalui polling di grup WhatsApp sahabat MK. Silakan sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan murotalnya sahabat MK. Baik sahabat MK, Inspirasi Remaja pada segmen Murotal Pilihan akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Laki-laki, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat siar Anda Akbar Al-Ghifari ya. Pada segmen terakhir, segmen Murotal Pilihannya, kami kembali mengundang sahabat MK untuk bergabung dan menyampaikan pilihan Murotal sahabat MK ya, melalui WhatsApp di 0811-224-1027 ataupun melalui polling di grup WhatsApp sahabat MK yang telah kami kirimkan baru saja ya. Silakan pilih murotal yang telah kami bagikan. Adapun pilihan murotalnya yang pertama ada di Quran Surat Al-Haqqah, yang kedua di Quran Surat Muhammad, dan yang ketiga di Quran Surat Az-Zukhruf. Silakan sahabat MK dapat bergabung juga melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, spasi usia, spasi alamat, dan pilihan murotalnya sahabat MK. Dan malam hari ini sudah ada beberapa pilihan dari sahabat MK yang masuk ya. Yang di grup WhatsApp sahabat MK ini ada dari Ibu Munawaroh ya di Puskopat. Kemudian pilihan murotalnya adalah di pilihan nomor 2 di Quran Surat Muhammad. Terima kasih Ibu Munawaroh. Kemudian ada di pilihan nomor 2 juga ada Ibu Tia di Kabupaten Bandung ya. Pilihannya sama di Quran Surat Muhammad. Terima kasih Ibu Tia. Kemudian di pilihan nomor 3 ada yang bergabung dari Ummu Afifah dan juga sahabat Raihan Rahmadian di ujung Berung. Di pilihan di Quran Surat Az-Zukhruf ya. Terima kasih Ummu Afifah dan sahabat Raihan Rahmadian di ujung Berung. Kemudian ada yang baru bergabung juga, ada sahabat Mahadi di Cemenyan Kabupaten Bandung Barat ya. Ini ada di pilihan kedua di Quran Surat Muhammad ya. Terima kasih sahabat Mahadi telah bergabung. Kemudian di WhatsApp sahabat MK, di WhatsApp di 0811-224-1027 telah ada yang bergabung dari Ibu Sujanah di Cigugur. Kemudian pilihannya ini dari Ibu Sunajah, ada Ibu Sujanah, mohon maaf, ada di pilihannya Quran Surat Muhammad ya. Terima kasih Ibu Sujanah telah bergabung. Dan kemudian ada sahabat Willy di Padalarang ya, pilihannya juga sama di Quran Surat Muhammad. Dan di Quran Surat Muhammad juga ada yang telah bergabung Ibu Munawaroh ya, telah tadi bergabung juga di grup WhatsApp maupun di chat 0811-224-1027. Pilihannya di pilihan nomor 3 di surat di Quran Surat Muhammad. Terima kasih Ibu Sujana, sahabat Willy dan Ibu Munawaroh. Kemudian ada juga dari Pak Dani di Ranca Bali ini, pilihannya ada di pilihan nomor 2 ya. Pilihan nomor 2 ini ada di Quran Surat Muhammad juga sama ini. Terima kasih pada Pak Dani di Ranca Bali. Dan yang terakhir ada dari Ibu Yanti di Antapani, sama pilihannya di pilihan nomor 2 di Quran Surat Muhammad ya. Dan nampaknya dari pilihan-pilihan sahabat MK yang telah bergabung sudah dapat kita tinjau ya, dan sudah dapat kita simpulkan kira-kira pilihan mana yang paling banyak dipilih. Ada di pilihan, ada di pilihan Surat Muhammad ya, di Quran Surat Muhammad di pilihan nomor 2. Dan dari situ kita dapat simpulkan bahwa pilihannya di pilihan nomor 2. Dan kita akan putarkan. Terima kasih kepada sahabat MK telah bergabung di pilihan merata pilihan malam hari ini. Kemudian itu dia, itu akhir dari perbincangan kita dan dari segmen di Inspirasi Remaja malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Inspirasi Remaja edisi Ahad malam hari ini ya sahabat MK. Simak terus program Inspirasi Remaja setiap hari Ahad pukul 8 malam ya waktu Indonesia Barat, hanya di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya Akbar Al-Ghifari, sahabat siar Anda, mohon undur diri. Terima kasih atas atensinya. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pilihkan atau kami sajikan murattal pilihan malam hari ini di Quran Surat Muhammad.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, 'alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat. Bismillahirrahmanirrahim.

Quran is life. Surat ke-55 Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 78 ayat.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: serangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah.

0: Mama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaikan nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi, dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah.

0: memiliki menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin, cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, dah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, nah ini bisa berubah jadi ibadah. Nah pikiran kita harusnya itu, bagaimana kita bisa sholat dengan benar, bagaimana bisa ngaji benar, bisa sedekah, bisa nolong orang. Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah, itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, amalan paling puncak zikrullah itu.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Memburu setiap hari, setiap
0: kunci utama kebahagiaan, keselamatan, dan ketentraman hati seorang. Lisan ini diibaratkan sebagai gerbang penentu antara amal soleh dan kebinasaan di akhirat.

0: Ada beberapa poin penting mengenai cara menjaga lisan. Yang pertama, berbicara baik ini mendapatkan derajat tertinggi, yaitu digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, serta beramar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dengan mencegah kemungkaran, dengan niat murni mencari hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menjaga diri dari hal yang tidak bermanfaat, berada tepat di bawah bicara baik. Jika niat berbicara belum jelas atau hanya sekedar hanya ingin pamer, ingin terlihat pintar, maka diam ini jauh lebih utama agar terhindar dari perbuatan kesia-siaan. Semoga kita semua sahabat MQ bisa menjaga agar lisan kita diucapkan atau digunakan untuk kata-kata yang baik saja, sahabat MQ. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda, sahabat MQ, pada pagi hari ini kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi di hari Senin di tanggal 5 Oktober 2026, atau juga telah memasuki hari yang ke-24 ya, di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MQ, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MQ, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Pauji, kembali akan membersamai ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insyaallah pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Pd. Membahas sedikit bagaimana apa itu sholat isyrok dan bagaimana caranya. Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com. Di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengaktifkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, di 104,5 MKFM Dabosingkep, di 104,9 MKFM Subang, di 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Kurang bersyukur. Bagi radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Alangkah. Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahminya, menyampaikan doa-doa terbaiknya. Sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Pulih semula harapanku subur kembali.
0: Alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita yaitu Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Si., M.Fd., membahas terkait bagaimana fikih ibadah, apa itu sholat isyraq.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasulah ba'dah alaihi. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa MKI Pagi yang menyimak melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui IG dan media sosial lainnya, juga dari MKI TV, MKI FM yang ikut merilai secara streaming di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita kenikmatan kita dalam beribadah, nikmat dalam bersyukur kepadanya. Bukan kita bahagia karena kita mendapatkan banyak nikmat, tapi kebahagiaan kita ketika kita mampu mensyukuri semua nikmat itu, sehingga semua nikmat dikembalikan kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nikmat di pagi hari ini kita masih bisa membukakan mata, masih bisa beraktivitas, terutama selamat tentunya Bapak Ibu yang bisa tahajud di sepertiga malam, melaksanakan sholat subuh, khususnya bapak-bapak laki-laki kita sholat berjamaah di masjid yang diawali dengan sholat qobliyah subuh terlebih dahulu. Masya Allah, kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya, khairu minad dunya wa ma fiha, dengan dua rakaat sholat fajar atau dua rakaat sholat subuh dan diawali dengan qobliyah subuhnya. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di kajian fikih, spesial fikih di setiap hari Senin, dan kita akan masuk kepada materi baru. Izin saya share screen. Hari ini kita akan membahas tentang sholat isyraq atau sholat syuruq, ya. Jadi di antara amalan kita di pagi hari, ya, di antara amalan kita selepas kita melaksanakan sholat subuh ini, ada amalan sunnah yang Rasulullah contohkan bagi kita tentang sholat isyraq. Nah, pertanyaannya, apa itu sholat isyraq? Seperti apa ketentuannya, pelaksanaan dan sebagainya? Insyaallah ini akan kita bahas di kesempatan subuh hari ini. Ya, izin saya share screen seperti biasa. Nah, sebelum nanti kita juga bisa dialog, silakan Bapak Ibu bisa bertanya nanti terkait dengan sholat sunat isyraq ini, ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu, silakan, sudah ada ya PowerPoint saya tentang sholat sunnah isyraq atau sholat syuruq ini. Nah, kita mulai dari pengertian apa itu sholat isyraq, ya, apa itu sholat syuruq. Secara bahasa isyraq berasal dari kata asyroqo yushriku, yang artinya terbit atau bersinarnya matahari.

disebut dengan Masyrik Timur, itu matahari terbenam di mana, di arah barat, maka barat disebut dengan Maghrib. Ya, ada kalimat Bainal Masyriqi wal Maghrib, atau dalam surah Al-Baqarah misalkan la yusyrik, ya la, apa, tidak termasuk laisa biru'an tuwal wujuh hukum pil masyriqi wal maghrib, ya bukanlah kebaikan ketika engkau menghadapkan wajah ke timur dan barat, walakin al birru man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab dan seterusnya. Tapi beriman itu adalah ketika, kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasul, kepada para malaikat dan seterusnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah diantaranya kalimat Masyrik dan Maghrib. Masyrik itu adalah timur, Maghrib adalah barat. Kata Isyraq artinya terbit atau bersinar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau yang belum haji juga tidak apa-apa, ada kita mendengar istilah hari Tasyrik, ya. Disebut hari Tasyrik karena seperti halnya terbit. Seorang jemaah haji yang sudah melaksanakan haji, dia sudah wukuf, dia sudah melontar jumroh, dia sudah bertahalul untuk tahalul awal, bahkan bisa tahalul sani ketika sudah menyelesaikan dengan tawaf ifadahnya, maka hari-hari tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan hari Tasyrik. Hari apa? Terbit, bangkit, muncul, itu semangat baru, ibadah baru, semangat dengan ibadah yang baru setelah melaksanakan ibadah haji. Selamat, semangat ibadahnya muncul. Itulah kata Isyraq, atau diambil dari kata Asyraqa Yusyriku, yang artinya bangkit. Nah, kenapa sholat sunat ini disebut di sholat-sholat Isyraq? Karena dilakukan di waktu syuruq atau waktu matahari berbangkit. Jadi secara istilah, sholat Isyraq adalah sholat sunnah yang dikerjakan di awal waktu duha. Karena nanti kita akan temukan perbedaan pendapat, ada sebagian ulama yang mengistilahkan sholat Isyraq ini dengan awal duha, ya awal waktu duha. Yaitu ketika matahari sudah terbit dan meninggi, ya sekitar satu tombak, artinya ketika matahari mulai muncul, itu yang disebut sekali lagi waktu syuruknya, kurang lebih 12-15 menit setelah terbit, sehingga waktu terlarangnya sudah lewat. Karena kalau kita melaksanakan sholat ba'da subuh langsung, nah itu kan waktu terlarang, ya. Kita tahu ada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar, ya. Nah sehingga kapan waktu syuruk ini? Setelah lewat waktu terlarangnya, ya, dari ba'da subuh. Jadi bukan sholat yang dilakukan setelah subuh langsung. Nah, nama lain itu disebut dengan sholat syuruq. Kenapa disebut sholat syuruq? Karena sholat yang dilakukan di waktu syuruq, ya, sholat isyraq itu dengan sholat syuruq ya sama, itu juga. Karena dilakukan setelah syuruq, gitu ya, setelah waktu terbit mataharinya itu dimulai, ya. Atau sebagian menyebut dengan awal duha, sholat duha di awal waktu. Jadi duhanya belum, tapi sudah awal waktu duha. Ya, jadi disebut juga dengan awal duha. Ini sekali lagi akan ada perbedaan pendapat yang saya akan paparkan dari para ulama. Ada yang menyebutkan sholat isyraq itu tersendiri, tapi ada yang berpendapat sholat isyraq itu bagian dari sholat duha. Ya, nanti kita bahas secara detail. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari definisi tadi, baik secara lugatan wa istilahan, secara bahasa maupun istilah, sholat sunat dua rakaat, sholat isyraq adalah sholat sunat dua rakaat atau lebih, karena sebagian pendapat juga boleh sampai empat rakaat, walaupun yang kuatnya adalah dua rakaat, yang dikerjakan setelah matahari terbit dan naik kira-kira setinggi tombak. Jadi sudah mataharinya terbit, ya. Biasanya oleh orang yang sholat subuh berjamaah, jadi dilakukan oleh orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk zikir hingga waktu syuruk itu tiba. Ya, pahalanya dijanjikan seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nanti kita bahas dalil berikutnya, ya. Bapak Ibu yang baik, nah ini berdasarkan hadis riwayat dari Anas bin Malik, yang diterima dari sahabat Anas bin Malik, bahwa siapa yang melaksanakan sholat isyraq ini mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh sempurna. Ya, ini hadisnya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Di antaranya juga dihasankan hadis ini oleh beliau, Imam Tirmizi, juga di
apa dihasankan atau sahihkan oleh

0: Al Albani ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man shalal ghada ya man shalal ghada ya, salat ghada itu bahasa lain dari salat subuh. Man shalal ghada fi jama'atan, salat subuhnya berjamaah. Summa qa'ada, lalu dia duduk, yadkurullah, dengan yadkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu'asyams, sampai matahari terbit. Summa shalla raka'ataini, lalu salat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, tamma. Maka baginya seolah-olah menjadi orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Masya Allah, disebutkan tiga kali oleh Rasulullah kata sempurnanya siapa yang melaksanakan sholat syuruk ini, ya sholat isyraq ini. Dia melaksanakan dua rakaat sholat isyraq ini, pahalanya sebagaimana melaksanakan haji dan umroh sempurna. Seperti apa haji dan umroh sempurnanya? Ikuti tayangan selanjutnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadis kedua penguatnya tentang sholat isyraq ini, kebiasaan duduk hingga matahari terbit. Ya, kebiasaan Rasulullah SAW itu duduk hingga matahari terbit. Ini sebagaimana hadis yang diterima dari Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah, anna Nabi SAW kana idha sholal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu' asy-syams. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila selesai salat fajar, yang dimaksud adalah selesai melaksanakan salat subuh, ya, jalasa fi musallahu, maka Rasul duduk di musala itu, di tempat salatnya, gitu ya, tempat salat. Kalau salat di masjid, duduk di masjid di situ, hatta tatlu'u syams, sampai matahari benar-benar terbit, sampai matahari terbit. Maka itulah disebut dengan waktu syuruq, ketika matahari terbit, begitu. Kemudian dalil ketiga penguatnya juga bahwa salat 4 rakaat di awal hari, karena nanti ada yang menyebutkan suruh di 2 atau 4 gitu ya. Sebagaimana diskusi Yabna Adam irka'li 4 rakaat min awalin nahar akfika akhir. Wahai anak Adam, irka' ruku'lah. Yang dimaksud ruku' di sini adalah salat, karena salat tidak hanya ruku', tetapi kadang-kadang dalam hadis, termasuk di dalam Quran, gitu ya, kata sholat tidak spesifik menyebut istilah sholat, tetapi juga ruku atau sujud. Misalkan farka'u ma'ar ruki'in, berukulah bersama orang ruku, atau fasjudu masajidin, sujudlah bersama orang-orang sujud. Kata ruku dan sujud di sini maksud adalah sholat, gitu. Termasuk kalimat irka ruku'lah di sini arba'a rakaat, ya, 4 rakaat min awalin nahar, di awal hari, akfika akhirahu, niscaya cukup kebutuhanmu di akhir siang. Ini juga terkait nanti hadis 4 rakaat sholat 2 itu Allah akan urus kebutuhanmu sepanjang hari. Jadi kalau mengawali hari kita sudah dengan sholat, artinya awal hari kita dengan kebaikan, awal hari kita dengan kita mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah dengan melaksanakan sholat, maka ini adalah bagian dari amalia yang baik mengawali hari, sehingga Allah akan cukupi, Allah akan lindungi, Allah akan muliakan sepanjang hari kita. Dalam riwayat lain kemudian ini terkait sholat duha ya, hadis umamah, karena nanti sekali lagi sholat suruk ini ada juga yang memasukkan dalam sholat duha. Man kharaja ila tasbih duha la tunsibuhu illa iyahu fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir. Ya, ini kalau tadi pahala haji dan umroh, ini menyebutkan sebagai pahala umroh saja. Man kharaja ila tasbih duha, barang siapa yang keluar masjid untuk melaksanakan sholat duha, lan yunsibuhu illa iya, yang tidak ada mendorongnya kecuali untuk itu. Kita diam di masjid atau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain. Ya, sholat duha itu ya kecuali karena Allah, karena berharap ridho dari Allah, pahala dari Allah, mengharap kebaikan dari Allah. La yunsibuhu, yang tidak akan menimpanya illa iya kepada orang tersebut, fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir, kecuali akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berumur. Ini juga motivasi sekali lagi buat kita untuk melaksanakan sholat, diantaranya sholat duha atau sholat awal duha, gitu ya. Nah, kalimat tadi juga di awal ada kalimat isyraq bil asyi wal isyraq. Ini isyaratnya ada dalam Al-Quran, ya, dalam surat Sad ayat 18 tadi. Inna sakharna al-jibala ma'u yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami Allah yang sakharna, ya, Allah yang menundukkan al-jibal, gunung-gunung, mau besertanya, yusabbihna bil asyi wal isyraq, untuk bertasbih kepada Allah bil asyi wal isyraq, pada waktu petang dan pada waktu pagi, ya, pada waktu isyraq. Jadi asyi itu seperti petang, itu seperti matahari tenggelam, gitu ya, di awal dari malam, dan kemudian isyraq, matahari terbit awal dari siang. Artinya Allah itu menundukkan gunung, bahkan di ayat lain lautan dan seterusnya, itu sebagai bentuk bertasbihnya manusia kepada, bertasbihnya makhluk-makhluk Allah kepada Allah, untuk mengingatkan kepada manusia bahwa alam ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Kitalah manusia yang sering kadang lupa, gitu ya, untuk melakukan itu. Nah, direkam dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas itu adalah mufassir pertama pada masa Rasulullah SAW, ya, yang beliau menafsirkan, yang kemudian nanti ada tafsir-tafsir berikutnya sampai kepada para ulama kontemporer. Nah, Ibnu Abbas dikenal sebagai mufassir pada masa Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah mendoakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Berikan kemampuan kepada Ibnu Abbas ini, faqihhu fid-din, memahami agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikan kepadanya kemampuan untuk memahami ta'wil. Ta'wil itu bahasa lainnya adalah tafsir. Nah, beliau menafsirkan ayat ini isyarat adanya salatul isyraq, dengan adanya bil isyi wal isyraq, bertasbih kepada Allah dalam keadaan petang maupun pagi. Pagi disebut adalah, kata beliau, menunjukkan kepada isyarat adanya salatul isyraq atau salat isyraq ini. Dan setelah juga mendengar dari omongan ini bahwa Nabi SAW salat duha, asar ini diriwayatkan oleh Hakim dan At-Tabrani, namun sanadnya berbeda pendapat. Artinya memang terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ini. Salah satunya menafsirkan sholat isyraq adalah Ibnu Abbas, ya. Nah, baik, berikutnya adalah bagaimana hukumnya sholat isyraq ini, ya. Hukum sholat isyraq adalah sunnah, artinya dianjurkan, tidak wajib. Jadi sehebat apapun dan sebesar apapun pahala sholat sunnah, tentu tidak bisa mengalahkan sholat wajib. Walaupun pahalanya haji dan umroh, tetap lebih utama sholat wajib, karena dosa kalau ditinggalkan. Kalau sholat sunnah, tidak berdosa kalau kita tidak melakukan, karena hukumnya sunnah. Nah, ulama berbeda pendapat apakah ia sholat sendiri atau bagian dari sholat duha. Ini yang berbeda, ya. Nah, saya berikan bagian seperti ini. Jadi ada dua pendapat. Pertama, bahwa isyraq itu adalah duha di awal waktu, atau diistilahkan dengan awal duha bahasa Arabnya, ya. Awal sholat duha, duha di awal waktu. Sholat isyraq adalah sholat duha, tapi di awal waktu, ya. Ini dipegang oleh sebagian ulama, di antara Syekh Ibnu Bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Isyraq, penjelasannya, isyraq bukan sholat tersendiri, ia adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, sebagaimana masuk kepada tetap hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Umamah, bahwa pahala haji dan umroh itu berlaku bagi orang yang melakukan sholat di pagi hari atau sholat di waktu matahari terbit. Sehingga ini tidak beda atau tidak lain bagian dari sholat duha. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri, jadi berbeda dengan sholat duha, gitu ya. Ini sebagaimana dipegang pendapat oleh ulama Syafi'iyah, antara lain juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Iyaulmudin, menyebutkan tentang sholat isyraq, ya, sendiri, nanti duha ya duha, isyraq ya isyraq, gitu ya. Ya, artinya sholat isyraq adalah sholat sunat khusus setelah matahari naik, atau setelah matahari terbit, atau setelah masuk waktu syuruq. Berbeda dari duha, kalau duha afdolnya, ya disebut duha itu kan ketika matahari sudah lebih meninggi. Kata duha itu kalau bahasa Sunda mahleut moyan gitu ya. Waktu matahari mulai tinggi dan mulai naik dan terik gitu ya. Kalau orang Arab itu menyebut waktu itu ketika unta-unta mulai bangun bergeliat untuk berjemur. Jadi para orang Arab khususnya mungkin di musim-musim dingin ya, mereka mengeluarkan untanya dan menjemurnya supaya tidak kedinginan, itu di waktu matahari sudah meninggi, disebut dengan waktu duha. Jadi berdasarkan itu, pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri, berbeda dengan sholat duha. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Jadi dua pendapat ini ya Bapak Ibu, tidak usah heran memang terjadi perbedaan pendapat dalam fikih, kita bisa mengambil yang paling menenterangkan. Kapan waktu pelaksanaannya? Sholat isyraq dikerjakan sekitar 12 atau sampai 15 menit. Sebagian mendapatkan berpendapat 10 sampai 15 menit setelah waktu syuruq atau matahari terbit. Ya, berarti nambah 15 menit dari 05.35. Begitu ya. Kenapa demikian? Alasannya sholat saat matahari sedang terbit termasuk waktu yang dilarang. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, la salata ba'da subhiyata tarfa'i syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sehingga matahari meninggi. Artinya kalau belum naik setelah syuruknya, maka tidak boleh. Yang kedua, orang-orang Majusi itu mereka menyembah matahari, ya. Mereka para penyembah matahari, orang Majusi itu menyembah matahari, menyembah api. Mereka menyembah matahari itu ketika mataharinya terbit. Nah, untuk membedai, dan Rasulullah SAW selalu tidak mau sama dan membedai apa yang dilakukan oleh agama lain, ya, dengan Yahudi, dengan Nasrani. Rasulullah tidak mau sama. Contoh ketika Rasulullah menganjurkan saum Asyura tanggal 10 Muharram, ternyata orang Yahudi juga saum, maka Rasul membedai, kita mulai saum dari tanggal 9, membedai sehari gitu ya. Nah, ini pun untuk membedai orang Yahudi juga, termasuk kalau maaf, orang Majusi yang mereka menyembah matahari ketika pas matahari itu terbit, maka ketika kita akan melaksanakan sholat isyraq ditambahin 10-15 menit atau 12-15 menit dari waktu terbitnya. Jadi kalau terbit 5.35 tambah 15 berarti kita sholatnya 5.50. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, dilanjutkan. Nah, oh iya, tadi ini tambahan dalam riwayat Muslim juga, ada tiga waktu Rasul melarang kami sholat di dalamnya, ya, kata seorang sahabat. Nah, salah satunya adalah ba'da sholati subhiyata tarfa'i syams, ya, setelah matahari terbit hingga meninggi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ukuran meninggi tadi dijelaskan dalam hadis hatta tarfa'i syams, ya, sehingga matahari meninggi itu dijelaskan dalam hadis Amr bin Abasa, yaitu setinggi satu atau dua tombak, ya. Jadi kida rumin aw rumhayt, rumh itu tombak, ya, setinggi tombak atau dua tombak, jadi tinggi daripada disebut dengan meninggi tadi, gitu ya, menurut penglihatan mata tentunya, sehingga para ulama memperkirakan sekitar 12-15 menit untuk kehati-hatian, bahkan ada yang sampai 15-20 menit. Untuk kehati-hatian dengan sampai pas saat mataharinya itu terbit. Ya. Batas akhir waktunya mengikuti waktu duha. Jadi misalkan begini, ya, sebelum matahari tepat di tengah langit, sekitar 10 menit sebelum duhur. Namun kata Umar bin Jumroh dalam hadis ini Anas terkait dengan sholat yang dikerjakan di awal waktu setelah duduk zikir sejak subuh. Jadi gini, utamanya adalah kita setelah subuh duduk tidak kemana-mana sampai syuruq, tambah 15 menit dari waktu syuruq itu sholat. Kapan waktu syuruq habis? Kalau berpendapat yang kedua tadi, waktu syuruq terpisah dengan duha, maka setelah syuruq ini selesai sudah masuk waktu duha. Ada juga yang prepare lagi 15 menit dari setelah syuruq baru kemudian duha. Tapi kalau baru ngambil pendapat bahwa syuruq itu awal duha, maka setelah sholat syuruq yang tadi ditambah 15 menit dari waktu syuruqnya, sholat isyraqnya, maka dia boleh langsung melanjutkan waktu duha. Kapan habisnya waktu duha? Sekitar
1: 10-15 menit sebelum zuhur. Ini mayoritas ulama ya, walaupun tentu lebih baik masih jauh dari waktu duhurnya. Jadi kalau hitungan waktulah di Indonesia gitu, yang Indonesia ini stabil ya, berbeda dengan negara lain. Kayak kalau menjalankan haji atau umroh gitu di musim dingin di Arab Saudi sana lebih banyak malamnya daripada siangnya. Sebaliknya kalau musim panas lebih banyak siangnya dari malamnya. Nah, kalau di Indonesia kan cenderung stabil gitu ya, siang 12 jam, maksimal 13 jam, malam juga 12 jam. Itu 24 jam itu dibagi dua. Mungkin di kita duha kisaran jam 8 sampai jam 10, surutnya mungkin 6, jam 6 atau 6.15, 6.10 gitu ya, tergantung waktu subuhnya tadi. Nah, itu cenderung stabil ya, artinya sampai jam 10, 11 ya udah mendekati duhur, ya sudah mau habis waktunya, begitu ya. Namun keutamaan pahala haji dan umroh tadi sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, itu adalah utamanya yang melaksanakan syuruk salat isyraq itu setelah subuh. Dia duduk, tidak keluar dari masjid, menunggu waktu syuruk. Setelah waktu syuruk tiba, ditambah 15 menit, lalu melaksanakan salat isyraq. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ada syarat mulai pahala umroh tadi ya, berdasarkan hadis Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Satu syaratnya adalah salat berjamaah man salat gada tafi masa fir jamaah tadi hadis ya. Dalam riwayat lain salat gada fil masjid, salat di masjid. Ya, maka bagi laki-laki berjamaah di masjid. Bagaimana kalau perempuan yang salat isyraknya di rumah, boleh tidak? Nah, sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena utamanya sholat perempuan itu adalah di rumahnya. Jadi wanita bagaimana sholatnya di rumah tidak di masjid, lalu kemudian dia nunggu sampai waktu syuruq dan sholat isyraq, maka pendapat sebagian ulama boleh. Walaupun sebagian pendapat hanya bagi yang sholat berjamaah di masjid. Ini ada perbedaan ya. Silakan mana yang lebih yakin. Kalau ibu tetap mau lakukan, tidak apa-apa, yakin itu benar. Dua, duduk berzikir kepada Allah. Jadi setelah subuhnya tidak melakukan aktivitas lain yang sia-sia, tidak manfaat, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat ya. Tetapi qa'ada yadhkurullah, dalam hadis tadi dia duduk, qa'ada atau jalasa kita dalam hadisnya, dia duduk dengan berzikir kepada Allah. Zikirnya apa bentuknya? Bisa zikir dengan menyebut asma Allah, memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Bisa zikir dalam bentuk kita membaca Al-Quran, karena termasuk afdhulu zikri tilawatil Quran, zikir utama itu diantara dengan membaca Al-Quran. Atau majelis ilmu yang yadhkurun Allah, majelis ilmu yang membahas tentang Allah, tentang ilmu Allah, tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah. Majelis ilmu pun termasuk kepada zikir, apa qa'ada yadhkurullah. Dan misalkan habis subuh kajian nih, jadi ilmu membahas tafsir, membahas hadis, membahas fikih, membahas akidah, membahas akhlak sampai waktu syuruq tiba. Ya, kemudian ditambah beberapa waktu tadi 10 sampai 15 menit ya, maka kemudian salat di situ. Ya. Jadi tidak diisi dengan obrolan dunia atau mungkin bermain gawe, jadi main HP, nonton YouTube yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah, ngobrol kesana kemari yang tidak jelas gitu ya, bukan, tapi lebih utama diisi dengan zikrullah. Yang ketiga, maka setelah matahari meninggi tadi salat dua rakaat setelah keluar dari waktu yang terlarangnya ya. Alhamdulillah beberapa masjid sekarang sudah ada timer, di timer itu juga ada. Saya lihat ada di satu masjid ya di Bandung ini yang ketika kajian subuh itu, saya mengisi kajian subuh di situ dan ada tulisan di situ, si timernya itu, waktu terlarang. Jadi daripada subuh itu masih waktu terlarang tuh. Nah, kapan waktu bolehnya itu setelah 15 menit dari waktu syuruq tiba. Masya Allah ya. Dia menyebutkan waktu syuruq, tapi masih ada penjelasan waktu terlarang. Dan setelah tambah 15 menit baru waktu yang boleh untuk sholat sunnah. Sehingga sholat dua rakaatnya itu di luar waktu yang telah. Catatan, pahala seperti haji dan umroh ini adalah ajr. Ka'ajruhu, ajr itu pahala, bukan pengganti kewajiban haji. Jadi jangan sampai Bapak Ibu selesai sholat suruk keluar bahagia, ya alhamdulillah saya sudah haji. Ya tidak dipanggil ibu aja marah, bu bu diam aja, kenapa diam aja bu hajah gitu, kenapa mau dipanggil aja, hey saya sudah sholat suruk, saya sudah sholat isyraq barusan. Nah sholat isyraq itu pahalanya setara haji dan umroh, itu bukan gugur kewajiban hajinya. Ya, maka tetap dia tetap harus berhaji, ya bukan pengganti kewajiban haji. Orang yang mampu berhaji tetap harus haji ke Baitullah, ya tetap wajib. Jadi ini pahalanya yang setara dengan haji. Itu harus dipahami ya berdasarkan hadis tersebut. Nah, sehingga urutan pelaksanaannya bagaimana berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tadi ya, hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Tirmizi. Yang pertama, salat subuh berjamaah, ini yang utamanya ya, karena kalimatnya man salal ghada jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah. Jadi salat subuhnya berjamaah dan tentu berjamaah utama adalah di masjid begitu ya. Kemudian sumayyad qurullah, berzikir kepada Allah. Bisa zikir setelah salat subuh seperti kita membaca zikir lima surat, zikir pagi, membaca Al-Qur'an atau majelis ilmu hingga matahari terbit. Ya, menghafal Al-Qur'an, memperbanyak sholawat, intinya zikrullah di situ. Ya, tunggu sekitar 12 atau 15 menit setelah waktu syuruknya tiba. Jadi tidak langsung syuruknya 5.35, tidak langsung 5.35, tambah 15 menit, 5.50. Syuruknya 5.30, tambah 15 menit, 5.45 sholatnya. Begitu ya. Berdiri, kemudian berniat, lalu takbiratul ihram. Niatnya adalah niat salat isyraq. Ya. Kemudian yang kelima, rakaat pertama, karena salatnya dua rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah dan surat pendek. Misalkan boleh surat Asy-Syams atau surat Al-Kafirun atau surat yang lainnya. Ya. Yang kedua, yang keenam, rakaat kedua, membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Bisa Ad-Duha, bisa Al-Ikhlas, bisa Al-Falaq, bisa An-Nas, dan seterusnya. Sampai tasyahud akhir, tentu ya, penutup dari sholat dua rakaat kita dengan melaksanakan tasyahud akhir, kemudian berdoa dengan doa yang baik. Jadi tidak ada doa khusus yang dikhususkan yang sahih untuk isyraq ini. Boleh membaca doa apa saja yang masyhur atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah, atau kita membaca doa yang kita panjatkan sesuai dengan ajak kebutuhan kita. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, silakan ya. Allah Maha tahu dan Maha mendengar, karena di luar sholat, setelah sholat bacaan doa kita bebas. Ya. Ini sekali lagi tidak ada surat yang diwajibkan. Pilih surat pilihan di atas, ini anjuran ya. Membaca Al-Kafirun, membaca doa Al-Ikhlas, ini anjuran saja. Nah saya hafalnya cuma kulhu dan kulia gitu ya, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun saja ya. Silakan diulang setiap sholat membaca itu, tidak ada masalah. Karena membaca surat dalam sholat itu hukumnya sunnah, tidak membaca surat pun tidak mengapa. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita buka dialog ya, nanti silakan yang di Zoom boleh raise hand, yang di medsos lain, yang di YouTube, yang di IG, yang di Facebook, yang menyimak boleh chat, termasuk juga yang di MKFM dan MPTV ya, boleh chat di streamingnya. Terakhir, apa keutamaan dan hikmahnya? Satu, dengan kita melaksanakan sholat isyraq ini, sholat syuruk ini, dua rakaat setelah matahari terbit, akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasul menyebutkan tamat dalam hadis Imam Tirmidzi tadi, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Nah, jadi kalau kita belum bisa berhaji karena syarat haji harus mampu, harus daftar dulu, mampu sudah daftar, sudah berangkatnya masih nunggu 20 tahun. Nah, itu juga bagian dari harus kita bersabar, maka sholat isyraq tidak usah nunggu tahunan ya. Tiap hari bisa kita lakukan. Pahalanya dapat, walaupun tentu tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Dua, mengikuti sunnah Nabi. Nabi tadi dalam riwayat Imam Muslim senantiasa duduk ya. Duduk sampai matahari terbit. Nah, jadi bagi Bapak yang mungkin tidak punya kesibukan lain, mungkin lebih spesifik lagi, mohon maaf, misalkan yang sudah pensiun ya, gak akan bekerja, gak ngejar waktu untuk bekerja, yang ngejar waktu untuk berbisnis, nggak ditunggu oleh jemputan dan seterusnya, duduk sampai matahari terbit. Ini menjadi sunnah kebiasaan Rasul yang kita ikuti. Tiga, manfaatkan waktu yang diberkahi. Waktu subuh itu, waktu pagi itu, setelah subuh termasuk waktu yang Rasulullah spesifik mendoakan kepada kita umatnya dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati, ya Allah berkahi umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Jadi kalau pagi kita song-song dengan amal-amal terbaik, dengan zikir kepada Allah, dengan salat menghadapnya, kita dapat kehususan doa dari Rasulullah, keberkahan di pagi hari. Sayang ya kalau sholat subuh habis subuh tidur lagi, tidur bangun pusing, kerja jadi nggak semangat, badan lemas, kan rugi. Tapi kalau semangat di pagi, awali dengan ibadah, awali dengan sholat, awali dengan zikir, awali dengan doa, doa itu juga mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang keempat, melatih disiplin. Ya tadi menghindari tidur setelah subuh ya, dan memulai hari dengan ibadah, dan ini butuh disiplin ya, tidak apa kita bisa lakukan setiap hari gitu ya, tidak hanya pada hari-hari tertentu, tapi kalau mau istiqomah itu lebih baik dan latihan disiplin. Kalau udah biasa disiplin mengistiqomah diri, mengistiqomahkan diri bangun lebih awal, lalu istiqomah berzikirnya, istiqomah sholat isyraknya, maka insya Allah kita dicatat menjadi orang yang taat kepada Allah. Kesimpulan, alhamdulillah di Zoom sudah ada beberapa yang resen, masya Allah sudah banyak yang chat juga. Nanti kita lanjutkan pertanyaan ya. Kesimpulan, sholat isyrak adalah sholat sunnah minimal 2 rakaat yang dikerjakan sekitar 12-15 menit setelah matahari terbit. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir hingga matahari terbit, ini yang utamanya, lalu sholat 2 rakaat, maka dijanjikan pahala haji dan umroh yang sempurna sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas tadi. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai apakah dia sholat tersendiri atau sholat duha, namun sepakat amalan sholat isyraq ini disyariatkan. Jadi amalan sholat isyraq ini ada, terlepas dari pendapat tersendiri dari sholat duha atau menjadi awal duha, bagian dari sholat duha, sepakat semuanya ini adalah disyariatkan. Jadi ada syariat tentang sholat isyraq ini disunnahkan dan bisa kita lakukan. Ya, demikian. Silakan jika ada pertanyaan, kita akan mulai Bapak Ibu yang di Zoom terlebih dahulu. Ada Ibu Rika dan Ibu Lea. Kita mulai Ibu Rika yang sudah lebih dulu raise hand. Silakan Ibu Rika.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya.
1: Jelas ya. Ibu, silakan. Ya.
2: Saya bismillah, ini pingin banget gitu bisa sholat isyraq, karena saya pada subuh itu kan langsung ngawas online gitu ya, sampai sampai jam 7. Kalau misalnya sholat isyraq nanti saya izin, setengah 7 masih bisa ya Pak Ustadz, setengah 7.
1: Baik, lagi.
2: Ya. Terus yang untuk duhanya, batas waktunya itu bisa jam 10 ya, karena saya dengan kesibukan saya jam 10 itu baru mulai, itu masih dibolehkan ya Pak Ustadz? Jam 10 pagi.
1: Waktunya gimana
2: Bu? Paling telat jam 10, jam biasa bisa aja jam 8.
1: Ya, ya. Baik, terima kasih Bu, saya jawab ya. Baik, pertama, apakah boleh setengah 7? Jadi waktunya bukan boleh tidak boleh setengah 7 ya, tapi adalah waktu, kalau niat sholat isyraq, maka ukurannya adalah waktu matahari syuruq, matahari terbit.
2: Ya.
1: Nah, sekarang alhamdulillah di jam-jam yang di masjid, di aula, termasuk mungkin di aplikasi kita ya, kalau Ibu misalkan mendownload aplikasi jadwal sholat, itu kan ada jadwal subuh, kemudian syuruq, kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Ya, ada juga yang lebih lengkap dari mulai imsak, ada waktu duha, itu ada ditulis ya. Tapi minimalnya, selain dari waktu sholat, itu biasanya jam sholat itu ada waktu syuruq. Nah, tadi berarti Bu, jaraknya adalah 15 menit dari waktu syuruq. Gitu ya. Jadi kalau waktu syuruqnya jam 6, Ibu mau sholat syuruqnya setengah 7, atau apa, apalagi sekarang jam subuhnya 5.23 gitu ya, waktu surupnya 5.50 masuknya, ibu ibu tambahin 15 menit, Rasulullah itu udah terlalu jauh. Jadi ibu ngambil pendapat duha saja, artinya surupnya adalah awal duha. Ibu salat duha, masuk dua rakaat salat duha yang diniatkan bagian dari salat surup, gitu ya. Tapi itu salat duha sudah tidak masuk lagi waktu isyraq. Itu bu, ya. Nah, jadi kalau kalau tidak memungkinkan isyraq, kayak duha saja lah sekaligus, gitu ya, sekalian duha, karena pendapat pertama tadi surup itu adalah awal duha, gitu. Kemudian yang kedua, salat duhanya jam 10 pasti boleh bu, karena pendapat mayoritas itu habis duha itu kalau sudah masuk menjelang zuhur.
2: Yeah.
1: Jadi kalau sekarang zuhur misalkan dikatakan jam 12 misalnya, karena kurang ya, misalkan 12 ya, setengah 12 itu batas akhirnya lah, itu karena disebut waktu terlarang itu termasuk adalah ketika menjelang zuhur ya, ketika matahari tepat di atas kepala. Di antara tiga waktu kan, matahari tepat di atas kepala, setelah subuh, dan juga setelah asar, itu waktu terlarang. Nah, jadi kalau jam 10 masih boleh, insya Allah. Ya, jam 10 mungkin maksimal sampai setengah 11 lah ya, kalau bisa tidak terlalu siang karena sudah khawatir keburu masuk kepada waktu zuhur. Begitu Ibu Rika ya.
2: Terima kasih saya inspirasi, nanti saya cari apa list untuk yang apa jadwal-jadwal seluruhnya di aplikasi.
1: Ya, ya. Ada Bu, bisa di-download di apa di aplikasi juga. Ya. Terima kasih Bu Rika. Ibu Lea selanjutnya. Silakan Ibu Lea.
3: Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mungkin agak bukan tentang sholat isyroknya ya Ustadz, karena kesibukan kan tadi Ustadz bilang duha awal duha itu kalau di Indonesia di antara jam 7 dan 8 gitu ya. Nah, ya karena kesibukan saya seringkali sebelum aktivitas melaksanakan duha itu sebelum jam 7 atau pas jam 7 lewat-lewat sedikit gitu Ustadz. Apakah
1: baik,
3: itu tidak apa-apa? Terima kasih.
1: Baik. Ya, terima kasih Bu Lea. Tidak apa-apa Bu, insya Allah ya. Jadi masuk, kalau yang saya dapatkan juga pendapat ulama, waktu duha itu membagi tiga Bu. Ada waktu awal, ada waktu tengah, dan ada waktu akhir. Gitu ya. Nah, nanti pekan-pekan depan saya akan bahas sholat duha secara spesifik ya, karena sekarang membahasnya dengan isyraq ya. Tapi kalau dibagi tiga tadi, awal itu berarti setelah waktu syuruk 20 menit atau 15 menit atau 20 menit setelah waktu syuruk itu sudah awal duha. Itu masuk duha awal. Jadi sudah boleh itu setengah 7 juga sudah boleh, apalagi sekarang karena subuhnya lebih pagi ya. Lebih malam gitu subuhnya. Jadi setengah 7 atau jam 7 boleh. Ibu berarti menunaikan duha awal. Ya, kalau duha yang utamanya itu tadi ketika matahari mulai meninggi. Jadi kalau hitungan jam ini bisa tepat bisa tidak karena bukan jam hitungannya tapi kondisi matahari ya. Ya hitungan jam mungkin dari mulai setengah 8, jam 8, jam 9 itu waktu yang utamanya. Nah di atas itu tadi seperti Ibu Rika jam 10, setengah 11 itu sudah akhir. Jadi ada awal, tengah, akhir gitu. Tentu paling utama kalau sholat duha yang waktu utamanya di tengah. Tapi kalau tidak mungkin karena mau kerja, akan berangkat kerja, sebelum berangkat duha dulu supaya menjemput rezeki dengan baik, supaya diawali sebelum bekerja dengan sholat, dengan doa, boleh, tidak apa-apa. Berarti Ibu Lea masuknya kepada awal duha, maksudnya duha yang awal, duha awal, duha di waktu awal. Begitu Ibu Lea ya.
3: Oke, Ustaz, maaf ya. Boleh satu lagi
1: ya.
3: Tadi kalau tidak salah saya mendengar penjelasan Ustadz, kalau misalkan untuk perempuan boleh melaksanakan sholat syuruk di rumah.
1: Iya.
3: Apakah misalkan setelah masuk sholat syuruk setelah subuh langsung melaksanakan sholat syuruk itu langsung boleh, dan setelah itu berselang beberapa waktu langsung melaksanakan duha? Karena sebagian dari perempuan kan agak susah kalau mau ke masjid.
1: Baik Bu, ya terima kasih. Ya ini ada perbedaan pendapat sekali lagi ya. Pendapat pertama bahwa sholat syuruk ini dilakukan hanya yang berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid, duduk di masjid sampai waktu syuruk. Lalu setelah itu sholat isro setelah 15 menit waktu syurutnya tiba. Itu pendapat utama. Dan ini yang pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas tadi. Pendapat kedua, bagi wanita, berarti tidak berlaku bagi laki-laki. Bagi wanita, karena afdolnya sholat di rumah, maka wanita yang sholat berjamaah di rumah, karena jamaatan tadi Bu, ya. Nah, jadi berjamaah di rumah, tak berjamaahnya di rumah. Maka kemudian duduk juga berzikir sampai waktu syuruk tiba, sampai setelah syuruk itu dia menunggu 15 menit tadi, lalu sholat syuruk, ya, sholat isyraq, maka boleh. Pendapat kedua, karena mengambil pendapat hadis secara umum, sholat di rumah itu lebih utama bagi wanita. Lalu setelah sholat syuruknya baru langsung duha, boleh, silakan, ya, karena waktu syuruk itu sudah masuk waktu duha awal, ya, waktu yang awal untuk sholat duha. Begitu Ibu Lea, ya. Terima kasih Ibu, lanjut ya. Ibu Pipi, ya, lanjut, silakan Bu. Boleh unmute.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah Ustaz, pertanyaannya yang saya akan ajukan sudah diwakili sama Ibu yang tadi.
1: Alhamdulillah. Berarti sudah terjawab ya.
4: Ini Ustaz, ada pertanyaan yang di luar tema, enggak apa-apa ya Ustaz. Ini kemarin kejadiannya kemarin mau berangkat, niatnya mau sholat itu di jamaah ya. Ada pasti asar di perjalanan gitu. Tapi saya lupa Ustaz pas sholat duhurnya, ba'da dan qoblanya itu, sholat pas abis sholat qoblah itu, oh iya kan saya mau di jama, sholat yang asarnya mau diambil ke duhurnya setelah sholat sunnah qoblah itu, ba'da itu saya sholat jama asarnya gak apa-apa ya Ustaz. Kan seharusnya duhur langsung qomat, langsung asar gitu. Kalau saya kemarin lupa malah sholat ba'da dulu gitu Ustaz, gimana itu?
1: Baik Ibu.
4: Terima kasih Ustaz.
1: Ya, jadi sholat jama', jama' itu kan menggabung ya, dan menggabung itu tidak dijeda, baik dengan zikir, dengan doa, termasuk dengan sholat sunnah ya. Dan melaksanakan jama' itu menjadi pilihan, bukan kewajiban. Artinya boleh saja Ibu walaupun safar, sholatnya tam, duhur di waktu duhur, asar nanti di waktu asar, tidak masalah. Tapi kalau mau menjama', maka tidak berlaku sholat sunat di dalamnya. Begitu ya. Nah, sehingga kalau saran saya, kalau Ibu sudah kelewat, ya asar aja nanti pada waktu asar gitu. Tapi di perjalanan boleh kita melaksanakan asar di perjalanan. Tapi gimana kemarin sudah terjadi? Ya sudah, tidak apa-apa. Itu karena memang apa, ada yang lupa, tidak apa-apa. Insya Allah sholat semuanya ya. Tapi kedepannya disebut jamaah itu harus digabung tanpa jeda, bertidur dengan asar langsung dan tanpa ada sunnah-sunnahnya. Insya Allah menjadi orang yang senantiasa melaksanakan sunnah kalau sunnahnya tetap dijaga. Begitu Ibu Pipi. Pak Sugoro selanjutnya sudah resen dan sudah on cam. Silakan Pak Sugoro, BSD.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sehat Pak Sugoro?
5: Suaranya bagus Ustaz ya?
1: Bagus sekali Pak, alhamdulillah, masya Allah. Pak Sugoro ini Ustaz, pendengar setia, menyimak setia selalu di Jum. Silakan Pak.
5: Mengenai waktu Ustaz, saya pernah baca referensi itu kalau mulai sholat suruk itu bisa 4 menit setelah suruk itu Ustaz. Yang pertama Ustaz. Terus
1: 4 menit ya,
5: masalah aktivitas. Iya, pernah baca itu. Iya.
1: Ya.
5: Terus yang kedua masalah aktivitas Ustaz. Kami ini kan di BSD ini ada namanya Forum Masjid Musola BSD dan sekitarnya. Yang
1: gimana Pak? Mohon maaf.
5: Sabtu itu keliling. Di BSD ini ada namanya Forum Masjid Musola BSD dan sekitarnya.
1: Oh, Forum Masjid
5: yang
1: dan Musola.
5: Sabtu itu kami aktivitasnya ya keliling subuh. Ya. Nah, setelah subuh berjamaah, terus kami taklim itu kan biasanya dengan ustadz-ustadz yang dipilih dari masjid yang bersangkutan.
1: Iya.
5: Setelah itu kami melaksanakan musyawarah itu biasanya antara forum itu. Setelah musyawarah itu masuk suruk, kami melaksanakan sholat suruk.
1: Iya.
5: Apakah aktivitas itu juga termasuk aktivitas yang dapat dihitung pahalanya sesuai dengan aktivitas sholat suruk itu? Ustaz. Itu aja, ya. Ustaz. Terima kasih. Ya, cukup.
1: Wah, ya, terima kasih Pak Sugoro. Yang pertama 4 menit. Jadi ini sekali lagi menambah waktu itu lebih kepada ikhtiar, kehati-hatian. Jadi sebenarnya kan sholat ketika matahari terbit. Ya, matahari terbit ini kenapa kemudian ditambah beberapa menit setelah itu untuk membedai tadi dengan orang-orang Majusi yang dia sholat ketika matahari pas terbit. Jadi tidak di pasnya itu dilebihin. Nah, istihad lebihnya ini memang berbeda pendapat. Boleh jadi kan 4 menit juga sudah lebih. Misalkan kalau di Bandung 0535 lalu kemudian 0539 kan udah lebih dari 35. Nah, itu pendapat. Boleh-boleh saja, silakan. Ya. Ya, pokoknya tidak pas supaya membedai orang Majusi gitu ya. Nah, tapi dilebihkan 10 sampai 15 menit ini diantaranya si Abdullah bin Bas yang berfatwa ini ya di Saudi. Jadi memfatwakan itu ya supaya kalau 15 menit kan lu sudah lebih jauh dari waktu syuruknya ya, tidak terlalu dekat atau khawatir terlalu pas dengan waktu syuruknya. Itu aja Pak sebenarnya pertimbangannya ya. Walaupun mau 4 menit 5 menit secara lebih ya dia juga sudah lebih, silakan. Kemudian yang kedua, apakah termasuk biasanya memang majelis ilmu itu kan sudah termasuk. Kalau musyawarah gimana? Musyawarahnya dalam mereka memakmurkan masjid, yang di situ masjid itu adalah bagian dari kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka boleh. Jadi boleh misalkan nunggu suruknya itu dengan musyawarah. Nanti pekan depan di masjid mana nih kita pengajian, temanya apa, ustadz yang mau diundangnya apa, itu kan pasti terkait dengan pengajian yang nantinya menyebut nama Allah, membahas tentang Allah, mengkaji ilmu Allah, maka masih boleh Pak, insya Allah ya.
6: Rasa gerun di hatiku.
7: Demikian sahabat MK dan seluruh pendengar yang menyimak program manajemen klub pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil S.Si., M.Pd., membahas terkait bagaimana apa itu sholat isyraq dan bagaimana caranya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hai Tuhan. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Segala dosa yang memburu. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Kembali, sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Terasa diri kurang bersyukur.
7: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
6: Hambamu rasa berputus asa.
7: Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang bergabung di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahim dan doa-doa terbaiknya. Seperti ada Ibu Cita dari Ciamis menyampaikan juga, alhamdulillah radio MKFM terdengar sangat jelas ya. Menyampaikan juga salam-salamnya untuk pendengar dimanapun Anda berada. Ibu Saprah dari Perum Samula Cianjur juga menyimak, alhamdulillah tersimak dengan baik dan juga jelas. Ibu Eti dari Balai Endah, alhamdulillah juga menyimak MKFM ini bagus, dan terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Kemudian ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, ada Kang Iman dari Tasik Malaya juga, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, kemudian ada Bapak Ujang dari Cianjur, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian ada Abah Akbar dari Ciranjang, Umi Zikri dari CPM Cianjur, Ibu Yanti dari Antapani ini menyampaikan juga, alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, kemudian ada Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta, kemudian selanjutnya ada sahabat Henry Sapitri menyampaikan juga, alhamdulillah ini menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah bergabung dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya, doa-doa terbaiknya, salam silaturahminya. Mudah-mudahan doa terbaik ini kembali kepada sahabat MQ dimanapun berada. Dan terima kasih juga untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksi maupun juga pertanyaannya tidak sempat tersampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda, Zaini Fauzi undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mengenang rahmat-Mu.
8: Program manajemen kolbu pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: masih bisa menghirup napas, salah satu tanda Allah masih memberikan amanah umur kepada kita. Karena beberapa yang meninggal udah gak napas ya. Semua yang meninggal pasti gak napas. Ketika kita bisa bernapas, ternyata Allah titipkan kepada kita berapa ribu liter sejak kita lahir, bahkan jutaan liter ya, oksigen yang kita hirup sampai saat ini. Ketika kita mengingat betapa oksigen itu ada setiap kita menghirup, ada di hadapan kita. Ketika saya bernapas tadi di rumah, napas ada oksigen. Ketika di mobil, ada oksigen Allah sediakan. Ada oksigen sepanjang perjalanan, ternyata Allah titipkan oksigen. Apakah dari tumbuhan, apakah itu dari rumput, apakah itu misal dari lautan. Allah titipkan oksigen itu setiap kita akan bernapas, ada di hadapan kita. Masya Allah. Ketika kita mengingat bahwa Allah saat demi saat memberikan nikmat, dan nikmat itu ternyata Allah sediakan tanpa kita harus memohon. Pertanyaannya, apakah mudah mengadakan oksigen? Sulit. Bagaimana kita aktivitas dengan ransel, dengan isi tabung oksigen? Bagaimana kita ke dapur, ibu-ibu? Ya, ngendong apa ibu? Itu tabung-tabung gas bukan? Iya, tabung gas tapi gas oksigen, bukan gas melon. Sulit ternyata ya. Dan kalau kita kehilangan akan oksigen itu, ternyata penderita luar biasa. 5 menit saja coba hidung kita masing-masing ditutup, kerasanya bagaimana? Ngap. Ketika ilmu kita tentang pernapasan makin mendalam, ketika ilmu kita tentang oksigen makin detil, maka syukurnya pun akan luar biasa dibandingkan dengan kita hanya tahu kita bisa menapas, bisa ditarik, bisa dikeluarkan. Syukurnya akan berbeda.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti ada harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah.
10: Kok ada lagi?
11: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
10: dan Maha juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
12: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
14: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
13: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
15: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
13: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
17: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
16: Kok pas banget sih?
17: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
16: Apa aku gak ikhlas ya?
17: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
18: Assalamualaikum, Fit.
16: Waalaikumsalam.
18: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
16: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
18: Loh,
16: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
19: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
20: MKFM Radio.
3: Sahabat
1: sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

seorang lelaki yang biasa disapa Ahmad, dikenal sebagai seseorang yang sulit untuk dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Ia selalu ceria, juga selalu memiliki ucapan yang positif. Apabila seseorang menanyakan kabarnya, ia akan menjawab dengan perkataan, "Kalau keadaanku lebih baik dari sekarang, maka aku pasti saudara kembarnya." Perkataan yang sudah dihafal oleh teman-temannya, bahkan oleh keluarganya. Ia adalah seorang pemberi motivasi alami. Apabila ada teman karyawannya yang mengalami kesusahan, Ahmad selalu ada di sana untuk memberitahu cara melihat sisi positif dari situasi yang sedang dihadapi temannya itu. Melihat sikapnya ini, salah satu temannya menjadi penasaran. Suatu hari ia mendatangi Ahmad berbekal satu pertanyaan. Mengapa Ahmad selalu dapat bersikap positif setiap saat? Itulah pertanyaannya. Mendengar pertanyaan temannya, Ahmad pun membetulkan posisi duduknya. Kemudian menatap netra kawannya itu. Setiap bangun pagi, aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa aku punya dua pilihan hari ini. Mau memilih untuk bersikap ceria atau mau memilih bermuram hati. Kemudian aku memilih untuk bersikap ceria. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, aku ingat bahwa aku dihadapkan pada dua pilihan lain. Menjadi korban atau menjadi orang yang belajar dari kejadian itu. Lalu, aku memilih untuk belajar. Setiap kali orang datang padaku mengadu, lagi-lagi aku dihadapkan pada pilihan untuk menerima pengaduannya. Atau aku tunjukkan sisi positif kehidupan padanya. Lalu, aku pun memilih untuk membagikan sisi positif dari persoalan yang diceritakannya. Mendengar penjelasan Ahmad, temannya pun menyetujuinya. Akan tetapi ia ragu, karena hal yang dikatakan Ahmad tidak sedemikian mudah untuk dilakukan. Kemudian Ahmad pun tersenyum, mengerti akan keresahan yang disampaikan kawannya itu. Memang demikian, akan tetapi hidup penuh dengan pilihan-pilihan, ujar Ahmad. Ia pun melanjutkan, intinya bagaimana kita akan menjalani hidup itu bergantung pada pilihan yang diambil.

sahabat MKI, kita belajar darinya bahwa setiap hari kita memiliki pilihan untuk hidup. Setiap hari baru yang datang pasti membawa problemnya sendiri. Dan penting untuk kita ketahui, sebenarnya hari ini adalah hari esok yang kita risaukan kemarin, yang pasti akan kita lewati juga. Tinggal kita putuskan pilihan mana yang akan kita ambil untuk membuat setiap hari menjadi hari yang bermakna dan berakhir pada amal soleh terbaik di hadapan Allah Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kalau kita mendengar kata belajar, ini adalah sesuatu yang kemudian kita teringatkan pada satu kewajiban yang dimulai dari buayan hingga liang lahat ya sahabat MK, yakni belajar sahabat MK. Akan selalu ada pembelajaran baru yang bisa kita dapatkan setiap hari sahabat MK, sehingga mari kita terus semangat untuk terus membekalkan diri dengan ilmu, dengan terus belajar sahabat MK. Belajar dari peristiwa apapun yang terjadi di kehidupan kita, bahkan peristiwa-peristiwa yang telah kita alami bertahun lalu juga bisa memberikan pengetahuan baru, pembelajaran baru untuk kita saat ini ya sahabat MK. Setelah kita Allah mampukan ya melihat dari sudut pandang kita hari ini, maka mari kita terus sahabat MK bekalkan diri dengan ilmu agar apa-apa yang kita kerjakan sahabat MK menjadi menghadirkan manfaat ya untuk kita dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai Anda. Sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hari ini akan membersamai mengawali awal pekan kita sahabat MK di hari Senin, hari ke-23 di bulan Rabiul Akhir, bertepatan dengan hari ke-5 di bulan Oktober. Hingga jam 9 mendatang, rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli kembali akan membersamai hari ini dengan informasi-informasi terkini kami akan hadirkan untuk Anda di Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Kemudian menyambung di hari Senin ini sahabat MK, waktunya kita kembali akan memperkuat keluarga dengan bincang manajemen keluarga yang hari ini insya Allah kita nanti dibersamai oleh Adeda sahabat MK dan Ustadz Herman. Ikuti terus sahabat MK setiap segmennya dan mari kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli dengan berbagi informasi manfaat di segmen Jurnal Pagi MKFM berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi mengajak Anda kembali untuk berbagi informasi manfaat seputar pantauan cuaca, informasi lalu lintas, juga peristiwa yang Anda ketahui terjadi di sekitar Anda. Anda bisa menyampaikan juga inspirasi dalam Jurnal Syukur ya hari ini. Kita kembali kuatkan ikhtiar kita agar senantiasa terhindarkan dari kufur nikmat ya, atau segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba berbagi tiga hal saja sahabat MK yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sekaligus informasi pantauan cuaca di wilayah Anda, kemudian juga pantauan lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau, atau bagi Anda yang sedang berkendara, baru saja Anda lalui juga. Silakan disampaikan ya ke 0811-224-1027. Kami awali dengan informasi dari BMKG untuk perakiraan cuaca hari ini. Silakan dimanfaatkan ya sahabat MK untuk Anda yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Wilayah Bandung hari ini nampaknya kembali diperkirakan akan turun hujan ya, dengan intensitas dari ringan hingga sedang di seluruh wilayah merata hari ini. Perakiraan cuacanya akan hujan sahabat MK, dengan suhu puncak juga berada di bawah rata-rata suhu kota Bandung ya, berkisar di 28 hingga 29 derajat Celcius. Sementara untuk Subang, hari ini juga perakiraannya cuaca untuk Subang tidak jauh dengan Bandung ya, karena di seluruh wilayah merata hari ini perakiraan cuaca wilayah Subang akan diguyur hujan ya, dengan intensitas yang ringan dengan suhu puncak, tapi tetap perlu diwaspadai karena beberapa wilayah suhunya walaupun hujan ringan ya, mungkin masih dapat juga berpotensi untuk terik ya di siang hari nanti untuk wilayah Subang, karena suhunya bisa mencapai 36 derajat Celcius. Suhu puncaknya terusus untuk wilayah Cibogo, Cipunagara, kemudian juga Cipendei. Jadi udaranya akan sedikit panas ya, sehingga perlu berhati-hati juga. Kemudian juga untuk wilayah Yogyakarta hari ini untuk Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan juga kota Yogyakarta akan berawan sepanjang hari dengan suhu puncak berkisar bisa mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius sahabat MK. Langsung dapat dilengkapkan ya oleh Anda bagaimana pagi hari ini pantauan cuacanya di wilayah tempat tinggal Anda. Sekaligus informasi lalu lintas bagi Anda yang sudah mulai berkendara, atau di tempat Anda juga bisa memantau ya informasi lalu lintas. Juga berbagi tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan dapat disampaikan juga melalui Jurnal Syukur MK FM. Kami akan segera menyapa sahabat MK yang sudah berbagi informasi manfaat dalam segmen Jurnal Pagi. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
8: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
9: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
10: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
11: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
12: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
13: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. curhat dulu ah sama mama.
15: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
14: kok pas banget sih,
15: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
14: apa aku gak ikhlas ya.
15: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
16: Assalamualaikum Fit.
14: Waalaikumsalam.
16: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
14: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
16: Loh,
14: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
17: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
18: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
19: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
20: Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih di Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Dan terima kasih juga pagi hari ini sahabat MK yang sudah berbagi informasinya dalam segmen Jurnal Pagi. Kami sapa yang sudah berbagi informasi, namun sebelumnya kami terlebih dahulu undang kembali ya sahabat MK untuk berbagi informasi manfaat pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi. Anda bisa berbagi informasi seputar pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda, kemudian juga informasi lalu lintas ya di ruas jalan yang baru ada lalui barangkali, atau dapat Anda pantau juga boleh diinformasikan. Sekaligus juga berbagi jurnal syukur. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa. Anda bisa kirimkan berbaginya ke 0811-224-1027. Dari WhatsApp MKFM kami sapa yang sudah mengirimkan atensinya, ada Ibu Ella di Soreang melaporkan pagi hari ini wilayah Soreang cuacanya segar, cerah pagi hari ini, sejuk sekali cuacanya ya, cerah berawan informasinya. Kemudian doanya dari Ibu Ella, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Dan menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa ibadah dengan lancar, bisa aktivitas juga pagi hari ini di rumah katanya sambil menyimak MKFM. Doa terbaiknya disampaikan untuk guru-guru, untuk kru yang bertugas, dan juga sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua serta memberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Berikutnya ada sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi menyampaikan atensinya, diawali dengan jurnal syukur di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat kembali di penghujung malam. Alhamdulillah juga kemarin mendapatkan pertolongan Allah bisa hadir di kajian MPI Arjasari katanya, dan dapat amanah menyampaikan wakaf. Alhamdulillah juga diberi mimpi yang indah seperti di negeri dongeng katanya ya, di bangunan megah plus kolam renang bertemu dengan gadis hijabers yang menggunakan cadar katanya, Masya Allah ya. Terima kasih sahabat Handayani sudah berbagi jurnal syukurnya. Kemudian menyampaikan informasinya, cuaca pagi hari ini di wilayah Cimahi mendung berawan, ada tanda-tanda cerah, suhunya sejuk sekali. Doanya semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat MK juga kru yang bertugas. Terima kasih sahabat Handayani ya dari Cimahi. Berikutnya kita beralih ke Cimindi, sudah ada Ibu Juwita juga pagi hari ini yang menyampaikan informasinya. Dilaporkan Ibu Juwita pagi hari ini cuaca Cimindi Raya sejuk dan berawan. Alhamdulillah kemarin sore turun hujan katanya, alhamdulillah. Izin Allah juga hujannya membawa keberkahan. Dan menyampaikan jurnal syukur di hari Senin ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan nafas, Allah memberikan nikmat-nikmat dan begitu banyak yang tidak bisa dihitung. Doanya hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih kuat, lebih sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertugas untuk semuanya, untuk sahabat MK juga semuanya, semoga Allah melindungi kita dan menjaga kesehatan. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Lalu lintasnya belum keluar rumah katanya, jadi belum bisa melapor ya Ibu Juwita. Terima kasih sudah berbagi atensinya Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Dari Cimindi kita beralih ke Buah Batu. Sudah ada Pak Yandi juga pagi hari ini yang berbagi informasi. Di wilayah Buah Batu cuacanya sejuk, cerah berawan. Lalu lintasnya terpantau masih lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu. Nyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah di hari Senin yang berkah ini Allah bangunkan di sepertiga malam untuk ibadah ya. Bersyukur juga masih bisa bernafas, bergerak untuk ibadah, dan juga menyampaikan doanya semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, oleh anak cucu, dan sahabat MG juga yang sedang menyimak. Untuk kru juga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia katanya ya.
Insya Allah, terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Ada Ibu Yanti di Antapani berikutnya menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberi usia, diberikan kesehatan dan bisa bangun di sepertiga malam. Itu tiga hal yang paling ingin disyukuri oleh Ibu Yanti di pagi hari ini ya, alhamdulillah. Dan doanya dari Ibu Yanti juga untuk semuanya, semoga kita sehat dan bahagia. Antapani cuacanya mendung katanya ya. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Ada di Dago kali ini Ibu Ai. Ibu Ai menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah bisa menyimak kembali radio MK. Kalau di daerah Dago biasa macet katanya, lalu lintasnya ya, cuacanya cerah pagi hari ini di wilayah Dago, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ai dari Dago sudah menyapa ya. Ada sahabat kita juga Ibu Ira. Ibu Ira menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat usia, nikmat rezeki untuk ibadah kepada Allah. Laporannya di Arcamanik dan sekitarnya cerah. Bersiap berangkat ke Jakarta katanya untuk takziah sepupu yang wafat tadi malam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah berjuang selama kurang lebih 6 bulan karena kanker otak ya. Mudah-mudahan almarhum atau almarhumah ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih Ibu Ira dari Arcamanik ya. Kemudian Ibu Rusmiati di Cibatu Garut. Pagi hari ini berbagi juga untuk wilayah Cibatu. Alhamdulillah radio MKFM dapat disimak dengan baik dan juga cuaca wilayah Cibatu pagi hari ini cerah ya. Menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah juga diberikan kesehatan yang afiat dan kenikmatan yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya dari Ibu Rusmiati, semoga kita semua ini dimudahkan segala urusannya. Selamat beraktivitas untuk semuanya katanya. Semoga semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut. Ada sahabat kita juga Abah Hamid pagi hari ini. Terima kasih Abah Hamid, ini melaporkan informasi lalu lintas di perempatan Muhammad Toha dan BKR dari arah Soekarno-Hatta sudah 2 pekan ini direkayasa lalu lintasnya. Jadi kalau pandangan dari Abah Hamid ini bukan malah memperlancar tapi jadi sedikit menghambat pergerakan lalu lintas karena semua pengguna jalan berbalik arah ke depan museum. Sementara dari arah Tegalega ini boleh lurus ke Muhammad Toha. Dari BKR boleh belok ke Muhammad Toha dan atau lurus ke arah Patung Ikan. Dari arah Patung Ikan boleh lurus ke Tegalega dan semua kondisi itu diperparah dengan lampu pengatur lalu lintas yang padam katanya. Hal ini sebenarnya tidak efektif menurut Abah Hamid. Jadi cukup menghambat pergerakan lalu lintas. Mudah-mudahan ada tindak lanjut dari pihak terkait ya. Terima kasih Abah Hamid sudah berbagi informasi lalu lintasnya ya di pagi hari ini. Berikutnya ada Ibu Parilah di GBA 3 menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa bernafas, bisa menghirup oksigen dengan gratis. Alhamdulillah juga bersyukur masih bisa ibadah dan aktivitas dengan lancar. Dan tetap syukur katanya walaupun masih sakit lutut dan batuk. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan segera sehat kembali ya Ibu Parilah Syafakillah. Tetap bersyukur katanya, alhamdulillah kemarin Ahad bisa ikut menghadiri undangan pernikahan anaknya teman sepaguyuban Kebumen. Wah, Masya Allah, di Cibubur Balai Sarbini Wiladatika Bogor. Alhamdulillah ya bisa silaturahim.

Ibu Fadilah juga menyampaikan informasinya ini di wilayah GBA 3, lalu lintasnya ataupun cuacanya cerah berawan, lalu lintasnya alhamdulillah bisa menyampaikan juga sehabis mengantar anak ya, sepulang mengantar anak ke sekolah, pantauan lalu lintas di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijaura terpantau lancar. Pagi hari ini, kalau tadi pagi katanya hawanya sejuk, tapi sekarang haridang ya, sudah mulai panas alhamdulillah. Salam sehat, tetap semangat untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Fadilah dari GBA 3 ya, sudah menyapa berbagi informasinya dalam segmen Jurnal Pagi. Juga untuk seluruh sahabat MK juga pagi hari ini, terima kasih yang sudah berbagi informasinya. Kita akan menyambung kebersamaan di segmen berikutnya, segmen Sudut Pandang. Kami akan hadirkan perbincangan seputar tema One Team Press di era Presiden Prabowo, sahabat MK. Ini strategi merangkul atau kemudian memperkuat pengaruh politik. Selengkapnya sahabat MK, perbincangannya hadir dalam segmen Sudut Pandang. Dan sebelumnya kami terlebih dahulu juga undang sahabat MK untuk berbagi atensi. Menurut Anda sahabat MK, keberadaan One Team Press ini idealnya harus berdampak pada apa? Silakan bisa disampaikan ya ke 0811 224 1027. Selengkapnya sahabat MK dalam